0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasana melaporkan.
1: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
2: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerjasama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
1: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
3: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi. Apa ya?
2: Dokter kandungan ya.
3: SPOK. Jadi ya. SPOK tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi.
1: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Satria Erlangga termasuk dalam. Adi Hasana melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Ihsan melaporkan selengkapnya.
8: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
9: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
10: Dengan barisan itu kan setelah struktur itu kita coba nyentuh lagi, nyentuh lagi. Tidak cuma dilatih sekali,
9: diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
11: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, nah cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
9: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta Mulatisan melaporkan.
0: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
12: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
13: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi organisasi dan usaha.
12: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
13: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
14: Laporan Khusus.
15: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
16: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
15: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
16: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
17: Jadi total kurang lebih 35.000, Bapak Presiden. Insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
18: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
16: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum.

0: Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
1: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang.

0: berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawamukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, masih di Sampang Pagi hari ini 40 menit lepas dari jam 7. Semuanya selamat pagi ya. Di hari yang cerah di Senin ini ya, semuanya yang pada masuk sekolah, yang sudah mengantarkan putra-putrinya untuk bersekolah kembali pendengar ya. Dan tentunya ini pemerintah juga mendorong orang tua agar untuk pertama kali anak sekolah hendaknya diantar oleh para orang tua ya. Jadi pemerintah dorong orang tua antar anak sekolah ini tentunya dukungan dari pemerintah ya terhadap keterlibatan orang tua khususnya ayah telah mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah yang bertepatan dengan pelaksanaan masa pengenal lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026-2027. Tentunya ini juga melalui surat Menteri Pan RB nomor 8, maksudnya nomor B257/MKT02/2006, instansi pemerintah diimbau memberikan fleksibilitas kerja bagi ASN yang memiliki anak usia sekolah agar dapat mendampingi mereka pada momen penting tersebut. Tentunya kebijakan ini tetap menekankan agar pelayanan publik ini berjalan optimal ya. Dan menurut Menteri ini juga fleksibilitas ini diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan peran keluarga sekaligus memberikan kesempatan bagi ASN untuk mendampingi anak-anak saat memasuki lingkungan sekolah yang baru. Dan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan juga dinas tugas kedinasan tanpa mengurangi profesionalisme aparatur. Dan kebijakan ini juga selaras dengan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS yang bertujuan untuk memperkuat keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak sejak hari pertama sekolah. Tentunya momentum ini dinilai penting ya untuk memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan diri anak, sekaligus mempererat hubungan antara orang tua dan sekolah selama pelaksanaan MPLS. Dan pemerintah juga berharap sinergi antara keluarga, sekolah, dan juga instansi pemerintah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif sejak hari pertama sekolah. Tentunya dengan dukungan orang tua selama MPLS ini diharapkan peserta didik mampu beradaptasi lebih cepat, merasa aman, nyaman di lingkungan yang baru, serta semakin termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran sepanjang tahun ajaran baru.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
2: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Taukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang, Madura. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda, dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun karena RRI ada di ujung jari Anda. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan atau Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Kita bersama

0: menjadi batas begitu untuk kita berbagi informasi pada pagi hari ini. Sudah hadir by Zoom Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bakalan, Bapak Dr. Muhaimin MPD, dan juga Kepala SMPN 1 Bangkalan, dan juga sekaligus Ketua MKKS SMPN, Bapak Hermanto SPD MPD. Kita sapa dulu kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Muhaimin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah suaranya semangat sekali Bapak hari ini, di hari pertama siswa-siswa masuk sekolah ya Pak ya.
1: Ya, harus semangat menyambut MPLS di tahun pelajaran 2026-2027 ini.
0: Alhamdulillah, jadi MPLS ramah, sekolah aman, siswa nyaman begitu ketika masuk sekolah begitu ya Pak ya.
1: Benar.
0: Oke, saya belum terlihat di layar Zoom kita Bapak Hermanto. Assalamualaikum Pak Hermanto. Oh, masih belum begitu. Baik, Pak Muhaimin, kita langsung saja mengobrol pada pagi hari ini sambil menanti Pak Hermanto begitu. Nah, Pak Muhaimin, MPLS ramah, sekolah aman, siswa nyaman, dan kita semua sepakat bahwa prestasi yang hebat hanya bisa lahir dari rasa aman dan nyaman. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbincang bersama untuk memahami bagaimana menciptakan ruang belajar yang inklusif, bebas perundungan, dan penuh dukungan begitu. Oke, Pak Muhaimin, ini sambil menunggu Pak Hermanto begitu. Bagaimana Pak konsep MPLS ramah 2026 ini dipahami dan diarahkan oleh Dinas Pendidikan untuk seluruh SMP negeri di Bangkalan begitu Pak?
1: Ya, konsep MPLS yang ramah ini adalah MPLS yang berpihak pada siswa dengan menciptakan kondisi fisik dan psikologis anak yang aman, nyaman, dan menyenangkan gitu. Karena itulah kami berharap kepada satuan pendidikan, baik itu di tingkat TK, PAUD, SD, dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk menciptakan MPLS yang ramah dengan aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak, yang memberikan kesejahteraan psikologis bagi anak.
0: Jadi konsepnya seperti apa ini Pak? Atau apa kebijakan utama yang barangkali ditekankan begitu agar MPLS ini benar-benar bebas dari praktik yang namanya perundungan dan juga senioritas begitu? Ini kan dari dulu biasanya seperti itu begitu Pak. Ini seperti apa ini Pak?
1: Pertama, konsepnya adalah satuan pendidikan mengelola MPLS dengan bertindak bentuk-bentuk MPLS yang dilaksanakan itu tentunya yang ramah dan nyaman ya. Termasuk di dalamnya adalah MPLS yang tanpa perundungan, materi-materi utamanya itu berkaitan dengan kurikulum, pengenalan potensi diri, pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah pengenalan sekolah dan warga sekolah dan sebagainya. Artinya apa? Kita ingin memastikan bahwa bentuk-bentuk penyelenggaraan dan materinya itu bebas dari perundungan, kekerasan, dan sebagainya yang menyebabkan kondisi psikologis anak tidak nyaman. Karena ini adalah bagian dari transisi penting ketika anak masuk ke dari SD ke SMP ataupun jenjang yang lainnya. Itu butuh kenyamanan secara psikologis gitu. Karena itulah kami melakukan persiapan secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan MPLS yang aman dan nyaman ini.
0: Kalau bagaimana juga barangkali Bapak tadi mengatakan memastikan begitu. Nah, bagaimana Dinas Pendidikan sendiri ini memastikan bahwa setiap sekolah ini memiliki standar pelaksanaan MPLS yang aman dan inklusif begitu Pak? Apa ada semacam pendampingan begitu yang diberikan kepada kepala sekolah dan guru tentunya dalam menjalankan MPLS ini begitu Pak?
1: Ya, pastinya pertama kali kami melakukan pendampingan mulai dari proses sampai dalam tataran implementasi. Kemarin kami sudah memberikan panduan berupa juknis MPLS yang aman dan nyaman ini, MPLS ramah. Kemudian kami juga melakukan pembimbingan BIMTEK dengan melalui digital atau online. Kemudian saat ini juga kami Dinas Pendidikan juga melakukan tim monitoring dan evaluasi terutama di bidang pembinaan SMP yang menunjukkan dua tim. Pertama tim dari bidang pembinaan SMP, yang kedua adalah pengawas. Begitu. Ini adalah bagian dari kami, proses ikhtiar kami untuk memastikan bahwa MPLS dilaksanakan sesuai dengan hashtag yaitu ramah.
0: Oh, ramah begitu ya. Oke, jadi pagi ini bisa dipastikan Dinas Pendidikan ini semuanya

0: ada ke lapangan begitu ya Pak ya.
1: Ini kalau begitu, meskipun okay. Monef untuk MPLS ini tidak seperti Monef TKA kemarin, begitu.
0: Oke, okay, baik. Berarti ada pengawasan yang diterjunkan begitu dari Dinas Pendidikan sendiri, begitu ya, Pak ya?
1: Selain okay. itu, Satuan Pendidikan juga melaporkan secara periodik berkaitan dengan pelaksanaan MPLS-nya per hari itu, kegiatan dan sebagainya itu dilaporkan.
0: Oh, jadi dilaporkan secara periodik dan itu dilakukan setiap hari begitu ya Pak ya? Ini kegiatannya benar. Sampai berapa hari ke depan begitu Pak?
1: Mulai dari 13 sampai 17 Juli okay. 2026 uh-huh. Artinya sesuai dan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa MPLS itu dilaksanakan selama 5 hari.
0: Oke, selama 5 hari baru mereka melakukan kegiatan belajar mengajar baru begitu ya Pak ya? Oke, okay. Okay. Ini kalau untuk MPLS sendiri Pak, sejauh mana barangkali keterlibatan orang tua dan juga komite sekolah begitu dalam mendukung terciptanya lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa baru begitu, ada semacam keterlibatan atau ada silaturahmi khusus begitu Pak?
1: Pastinya sesuai dengan petunjuk teknis yang kami berikan, pihak sekolah juga mengkomunikasikan berbagai kegiatan dan materinya kepada orang tua.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian malah pelibatan orang tua dan komite sekolah itu sangat dianjurkan karena ini adalah bagian dari bentuk parenting.
0: Betul. Oke. Okay. Yeah.
1: Terus pada saat pelaksanaan MPLS itu juga ada pra MPLS yang di sana juga ada keterlibatan orang tua pastinya.
0: Betul.
1: Insya Allah nantinya MPLS di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan itu tidak lepas dari peran orang tua karena apapun dan bagaimanapun kesejahteraan psikologis anak itu bisa diciptakan dengan peran serta orang tua, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan di samping kegiatannya di sekolah pastinya.
0: Oke, jadi makanya ada gerakan orang tua mengantar anak begitu ya Pak di hari ini begitu ya?
1: Iya, itu khususnya PNS, ASN, dan masyarakat secara keseluruhan ada gerakan orang tua mengantar anak, terutama bagi orang tua laki-laki. Begitu, karena budaya ini ada di negara-negara Eropa yang insya Allah jadi role model yang positif untuk kita tiru begitu.
0: Okay.
1: Dan beberapa tahun dasawarsa ini dikembangkan budaya seperti itu oleh masyarakat di Indonesia dan itu juga ada anjuran secara khusus dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
0: Oke, jadi memang itu sangat berpengaruh kepada psikologis anak Pak ketika orang tua, gerakan orang tua mengantar anak gitu Pak. Karena tadi pagi juga contohnya saya juga melakukan hal yang sama begitu Pak, mengantar anak.
1: Benar.
0: Oke, ini juga sangat membantu psikologis anak begitu. Oke, Pak, barangkali apa ini Pak strategi Dinas Pendidikan sendiri untuk memastikan pemenuhan pagu siswa di setiap jenjang sekolah begitu atau SMP negeri khususnya dalam penerimaan siswa baru 2026 begitu Pak?
1: Iya, insya Allah kemarin kami sudah melakukan, telah kami laksanakan pemenuhan pagu. Karena kemarin itu ada dua SPMB, SPMB online utama, kemudian SPMB pemenuhan pagu. Yeah. Nah, ketika SPMB pemenuhan pagu ini dilakukan dengan dua strategi. Pertama, strategi online.
0: Yeah.
1: Yang kedua, strategi offline. Namun, yang meskipun strateginya adalah offline, kami tetap menginjek pada SPMB online utama yang sudah digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Dan ini bagian dari kami memastikan bahwa semua anak berkesempatan menempuh pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Artinya pemenuhan pagu online itu di beberapa SMP negeri yang tidak terpenuhi di SPMB online utama itu kami kondisikan.
0: Okay, itu mekanismenya. Kalau apakah ada seperti Bapak tadi sampaikan, apakah ada kebijakan khusus begitu Pak untuk mengatasi sekolah yang barangkali ini kesulitan begitu memenuhi pagu siswa sendiri begitu?
1: Kami melakukan distribusi pemetaan dan distribusi itu dengan ini beberapa sekolah yang tidak terpenuhi pagunya kami memang berikan kesempatan untuk memperpanjang sebelum cut off dapodik akhir Agustus 2026.
0: Jadi dilakukan pemerataan begitu Pak, terus dilakukan penambahan waktu begitu Pak.
1: Tentunya begitu, pemerataan dalam hal ini sesuai dengan pagunya ya. Pagu itu karena berketersediaan sarana dan prasarana, kondisi fisik sekolah, ketersediaan guru, dan lain-lain. Pemerataan di sini bukan dalam konteks keadilan yang ini ya, sama-sama adil gitu, tapi keadilan distributif sesuai dengan pagu yang sudah ditetapkan. Umpamanya SMP A pagunya 2, tidak mungkin kita samakan dengan SMP B yang pagunya 5 begitu.
0: Jadi sesuai
1: dengan ketentuan tetap.
0: Begitu. Jadi saat ini barangkali bisa dikatakan sudah merata begitu ya Pak ya.
1: Kami lihat pemetaannya demikian, meskipun ada beberapa sekolah pinggiran yang pagunya itu masih belum terpenuhi. Karena berkaca pada APK tahun ini, insya Allah beberapa itu juga tidak sesuai dengan tataran ideal. Umpamanya begini, idealnya 2 pagu itu dengan asumsi 32 maka 64 gitu. Namun ada beberapa sekolah yang masih mendapatkan murid dengan 2 pagu itu berkisar 50. Jadi 64 itu masih kurang 14. Namun itu sudah memenuhi syarat untuk terselenggaranya pagu, pembelajaran sesuai dengan pagu, meskipun tidak dalam tataran ideal masing-masing rombel itu 32 gitu.
0: Tapi masih dikatakan sah lah begitu ya Pak ya. Kita masuk ya. Kalau untuk sistem verifikasi online begitu Pak, atau koordinat domisili, kemudian juga data pendaftar, ini membantu dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam penerima siswa baru. Ini bagaimana sistem verifikasi online-nya begitu Pak? Karena kemarin juga saya juga dapat cerita begitu, karena daftarnya di sekolah A begitu Pak, tapi dapat titik koordinat ini ternyata diterima di sekolah B begitu Pak. Ini seperti apa ini Pak? Membantu transparansi.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dengan sistem online itu siswa itu hanya boleh memilih satu sekolah harapan. Karena itulah dipastikan kemarin itu kesesuaian antara umpamanya kalau dia memilih jalur domisili, maka harus dipastikan domisili terdekat sesuai dan sekolah harapan tersebut. Jika diasumsikan kemarin itu, jika diasumsikan bahwa jarak domisilinya tidak mampu menjangkau atau sesuai dengan kuota itu tidak terpenuhi, maka disarankan memilih jalur lain, umpamanya jalur prestasi dan sebagainya. Karena masing-masing kuota itu kami berlakukan. Alokasi terbesarnya memang untuk domisili. Karena bagaimanapun sekolah negeri itu adalah prinsipnya berkeadilan. Karena itulah prinsip utamanya domisili, di mana itu adalah jalur terdekat. Nah, sementara ini di SMP, di beberapa SMP favorit kemarin yang menjadi perebutan tersebut, jarak domisili itu berkisar sekitar 500 meter. Untuk menentukan titik koordinat tersebut, di samping mendaftar mengakses sendiri, juga ada verifikasi lebih lanjut dari tim verifikator sekolah untuk memastikan titik koordinat itu benar gitu.
0: Jadi bisa dikatakan tidak ada permainan dan itu murni sebuah transparansi ya Pak ya. Jadi secara otomatis memang untuk titik koordinat itu sudah langsung ada dari Dinas Pendidikan dan itu tidak ada permainan di dalamnya begitu.
1: Yang menentukan titik koordinatnya itu adalah pendaftar yang bersangkutan.
0: Tapi ya, berdasarkan
1: hal ini wali dan muridnya, calon murid tersebut. Kemudian tim Dinas Pendidikan melakukan verifikasi.
0: Berdasarkan kartu keluarga begitu ya Pak ya?
1: Benar, iya. Itu pun juga kalau kartu keluarganya terbitnya 1 tahun sebelumnya, iya, sebelum 1 tahun tidak kami proses.
0: Setidaknya kalau tidak salah 6 bulan Pak, ya 6 bulan ya?
1: 1 tahun kami berlakukan.
0: 1 tahun.
1: Iya, termasuk juga menolak keterangan domisili. Kecuali untuk mutasi.
0: Kecuali mutasi. Tapi kalau penumpangan domisili itu diterima tidak setelah 1 tahun begitu ya Pak?
1: Iya. Untuk kakaknya prosesnya setelah 1 tahun. Juga penumpangan domisili ini juga kita antisipasi untuk tidak diakomodasi, begitu. Karena alamat orang tuanya di titik A, sedangkan domisilinya yang bersangkutan di titik B dititipkan kayak gitu. Nah ini juga kami antisipasi untuk apa ya, hal-hal seperti ini biar tidak apa, sekali lagi memberlakukan dan memastikan bahwa prinsip keadilan itu berjalan dengan baik.
0: Oke. Berkeadilan dengan berjalan dengan baik dan juga transparansi tentunya. Saya dapat informasi dari Pak Hermanto, Pak, saat ini mudah-mudahan tidak berbarengan dengan Monef. Wai, sudah bersama kita ini. Ya, mungkin juga Pak Muhaimin juga saat ini informasi dari Mas Miftah juga akan ada Monef begitu ya, Pak, ya, ada acara sehingga juga tidak bisa terlalu lama bersama kita begitu, Pak Muhaimin.
1: Benar.
0: Betul. Oke, Pak Hermanto, kita sapa dulu sebelum saya ke Pak Muhaimin yang terakhir. Apa kabar, Pak Hermanto? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
2: Selamat pagi. Alhamdulillah, masih baru bisa bergabung.
0: Iya.
2: Karena masih, ini masih benar-benar di ruangan podcast
0: S1. Iya, iya.
2: Mbak Rini
0: ya. Oke, iya Pak. Dan memang hari ini harus semangat baru karena kegiatan MPLS baru hari ini begitu ya Pak ya. Jadi harus semangat begitu. Oke, Pak, karena Pak Muhaimin ada satu kegiatan begitu, barangkali saya ke Pak Muhaimin dulu sebentar. Yang terakhir barangkali Pak Muhaimin, yang terakhir barangkali, apa ini Pak harapan Bapak terhadap budaya sekolah di Bangkalan setelah MPLS ramah dan sistem penerimaan siswa baru berjalan serentak di 2026 begitu Pak Muhaimin?
1: Iya. Kami berharap bahwa setiap satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, baik itu di tingkat TK PAUD, SD, dan SMP, menyelenggarakan MPLS yang ramah.
0: Yeah.
1: Ramah ini adalah ramah anak, ramah lingkungan, dan ramah pembiayaan.
0: Mm-hmm.
1: Tentunya sesuai dengan tema besar MPLS, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu adalah menanamkan karakter, literasi digital, dan budaya positif. Budaya positif inilah yang hendaknya dikembangkan menjadi materi utama dalam MPLS di satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, sehingga kemudian bisa menguatkan karakter anak sesuai dengan yang kita berharapkan bersama. Dan di situ nantinya ada elemen pemanfaatan digital, sehingga literasi digital anak terbentuk dengan baik menuju perkembangan abad yang kita songsong bersama di era disrupsi kita kali ini.
0: Oke, luar biasa. Mudah-mudahan semua hari ini sampai beberapa hari ke depan ini semua berjalan dengan lancar ya Pak ya. MPLS ramah, sekolah aman, siswa nyaman begitu. Baik, terima kasih.
1: Well-being anak.
0: Kenapa Pak?
1: Mengutamakan kesejahteraan mental anak atau well-being anak.
0: Wih, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhaimin pada pagi hari ini di tengah kesibukan, tapi masih menyempatkan diri untuk hadir bersama berbagi informasi di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Bapak.
1: Selamat beraktivitas.
0: Monggo ketika
1: RRI ya, Sampang.
0: Iya, monggo ketika semisal Bapak ada kegiatan begitu, Pak, bisa dilanjut.
1: Enggak apa-apa, kami masih bisa mengikuti.
0: Oh, begitu. Baik kalau begitu. Pak, saya mau ke Pak Hermanto dulu. Ini dari pagi sibuk sekali begitu Pak Hermanto ya. Iya, Pak, tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Muhaimin terkait konsep begitu, Pak, konsep MPLS ramah 2026 dan kebijakan serta lainnya begitu. Nah, ini Pak, untuk konsep MPLS ramah 2026 diterapkan di SMPN 1 Bangkalan, ini bagaimana konsepnya ini, Pak? Pak Hermanto.
2: Oh iya, terima kasih Mbak Dini.
0: Iya.
2: Lebih dahulu saya ingin menyapa karena saya baru masuk, mendekati Pak Kabir sudah memberikan informasi terkait kita dalam pelaksanaan MPLS. Namun sebelumnya, karena program kami tadi itu menyambut siswa baru, dimana program baru ini sesuai dengan ketentuan dari kementerian bahwa MPLS ramah anak ini memang sangat positif sekali dilaksanakan, khususnya di SMP 1 Bangkalan. Kami telah melaksanakan dari awal tadi adalah upacara pembukaan penguatan siswa-siswi di SMP 1 Bangkalan. Nah, ini dari pembinaan pembukaan dalam pembukaan sebanyak siswa yang ada di SMP 1 Bangkalan ini sepertinya sangat antusias, karena memang untuk masuk di SMP 1 Bangkalan ini tidaklah
0: mudah.
2: Yang mudah atau yang mudah, karena ya itu terlihat dari pendaftar sejak adanya SPMB online Mbak Rini. Terkait apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kabid bahwa pelaksanaan MPLS ramah ini tentunya memang benar-benar bisa dimanfaatkan, utamanya bisa merubah karakter murid-murid, khususnya di SMP 1 Bangkalan dan Padudungnya untuk SMP di Kabupaten Bangkalan hari ini.
0: Oke, jadi tadi sudah dilakukan semacam upacara apel penyambutan lah begitu Pak ya, untuk siswa-siswi baru di SMP 1 begitu. Oke, konsepnya ramah anak begitu. Kalau
2: memang dalam MPLS tadi sudah menyampaikan bahwa dalam MPLS ramah anak itu memang dirancang hari ini, rancang untuk menghormati hak-hak anak seperti Pak Kabir sampaikan, menjunjung nilai tinggi karakter anak tersebut sehingga anak merasa nyaman, aman berada di lingkungan yang baru. Tentunya ini kan proses Mbak Dini, proses yang panjang, tentunya tidak instan langsung diterima, anak bisa beradaptasi. Makanya Satuan Pendidikan harus punya program, program khusus.
0: Programnya anak, programnya apa aja ini Pak? MPLS sampai 5 hari ke depan atau 7 hari ke depan begitu? 13 sampai 17 tadi.
2: Kita susun dalam program kegiatan ini. Di antaranya adalah kegiatan mandala Mbak Rini. Mandala bagaimana anak itu bisa mengerti, memahami tentang situasi kondisi di lingkungan SMP 1 Bangkalan. Bagaimana bisa mereka bisa beradaptasi ketika berada di lingkungan yang baru. Itu Mbak Rini. Jadi dalam 5 hari ke depan ini kami sudah menyiapkan konsep yang berkesinambungan yang tentunya nanti anak merasa
0: nyaman,
2: senang, terus merasa hak-haknya mereka itu dipenuhi, bukan hanya kewajiban. Kalau kewajiban itu sudah mereka sudah memilih SMP 1 harus wajib hukumnya, tapi selaku satuan pendidikan mempunyai harus memberikan hak-hak mereka untuk belajar dan nyaman.
0: Tapi bagaimana nih Pak pihak sekolah mengantisipasi adanya semacam praktek senioritas yang barangkali sering muncul begitu di masa pengenalan siswa baru atau juga bisa dikatakan bebas perundungan lah begitu, MPLS yang aman dan bebas perundungan begitu?
2: Oh, insyaallah terkait dengan semacam itu Kak Burini, Mbak Rini, karena kami dalam memberikan edukasi khususnya kepada anak-anak yang senioritas sudah kami memberikan suatu briefing bagaimana mereka menghadapi siswa yang baru, anggaplah dia menjadi saudaranya sendiri, tidak ada istilahnya perundungan mereka itu harus kesempatan untuk membalas, tidak, tapi mereka hadir sebagai teman yang baru yang tentunya akan menambah amunisi balana suatu perang untuk supaya sekolah tersebut dengan hadirnya siswa yang baru justru menjadi kekuatan baru bagi sekolah itu sendiri, Pak. Sehingga kepada kakak-kakak senior saya memberikan edukasi, bawalah adik-adik kalian menjadi adik-adik yang memang dicintai, adik-adik yang memang menjadi saudara yang tentunya akan memberikan kontribusi yang luar biasa khususnya di
0: Kalau untuk keterlibatan guru dan wali kelas begitu Pak dalam mendampingi siswa baru agar merasa nyaman sejak hari pertama ini seperti apa, sejauh mana pendampingannya
2: wali dalam kelas? Program tersebut dalam 5 hari tersebut Pak Adini kami akan memperkenalkan memang dari awal nanti di hari pertama kita akan memperkenalkan misi kepada anak-anak itu sendiri dari masing-masing guru yang telah diberikan tugas untuk membimbing dan membina. Langkah awal kami memang memperkenalkan misi sekolah yang ada di SMP 1. Dengan demikian kalau sudah anak sudah tahu misi SMP 1 Bangkalan, mereka setambah tahunnya akan tahu tentang perkembangan maksud dan tujuan SMP 1 itu kemana. Jadi selama 5 hari ini memang kami padatkan. Kalau kita upas tuntas insya Allah mungkin lama.
0: Jadi
2: insya Allah besok Pak Bu Barini kami akan mengundang wali murid. Program sekolah khusus.
0: Samping
2: anak siswanya melakukan MPLS ramah, juga orang tuanya kami undang untuk MPLS orang tua ramah.
0: Jadi
2: tidak ada kontribusi positif untuk antara lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang ada di sini.
0: Ini luar biasa nih kolaborasi antara sekolah dan juga orang tua murid begitu ya. Seperti tadi Mbak Mohaimin juga sampaikan tadi ya Pak ya, ada kolaborasi yang luar biasa begitu. Jadi nanti kegiatan MPLS ini dari pagi sampai jam berapa kira-kira Pak dilakukan?
2: Untuk jadwalnya dari jam 7 sampai jam 12, nanti ditutup dengan sholat duhur berjemaah.
0: Oh nah, begitu, ini. Oke. Jadi jamnya.
2: Jadi untuk jadwalnya kami belum sempat minta kepada panitia, dan insya Allah setelah kami baca itu sudah tercover secara keseluruhan terkait jadwal MPLS ramah anak, yang tentunya ini sebagai edukasi juga mungkin nanti akan saya bikin. Memang kami sempat punya rencana, Mbak Rini. Kami kan punya podcast yang sudah 2 tahun berjalan.
0: Oh, ada podcast.
2: Alhamdulillah dari 2022 kami sudah bisa mengudara, Mbak Rini.
0: Oke, okay. Pak Mohaimin, Pak Mohaimin. Oh gitu. Ini. Iya, iya. Nah, ini apresiasi podcast luar biasa dimensi. Nih. Oke, luar biasa ya, nih.
2: Dimensi, menarik dan berisi
0: gitu. Oh habis gitu. Ini,
2: siswa akan merasa senang dan nyaman.
0: Oke. Okay.
2: Mereka akan memberikan edukasi secara menyeluruh sehingga bisa ditularkan kepada adik-adik kelasnya. Utamanya yang sudah senior kami ajak supaya mereka belajar public speaking.
0: Ini
2: bisa terjun seperti Mbak Rini.
0: Wah, luar biasa nih Pak, bisa jadi role model juga nih Pak Muhaimin. Barangkali kapan-kapan diundang nih Pak Muhaimin ke podcastnya SMP 1 nih ya.
2: Insya Allah kami memang sudah.
0: Sudah pernah diundang Pak?
1: Iya.
2: Ah, belum.
1: Sudah berjalan lama sebenarnya.
0: Tapi belum pernah diundang ya Pak.
2: Rencananya nanti di awal MPLS ini kami mengundang Bapak Kadi dan Bapak Kabid terkait podcast yang sudah 2 tahun berjalan. 2022 kami buka podcast ini. Ketika kami ditempatkan di SMP 1 Bangkalan, saya sudah mempunyai rencana kekurangan apa yang ada di SMP 1 supaya pelayanan yang ada di SMP 1 itu lebih menarik dan berisi. Sehingga kami di podcast ini saya singkat menjadi dimensi, Mbak Rini.
0: Oh, dimensi. Biar
2: menarik dan berisi.
0: Oh, luar biasa ini Pak, temanya begitu ya. Oke, okay, kapan-kapan kapan-kapan diundang juga ini Pak ya.
2: Insya Allah, kami ingin melebarkan saya, Mbak Rini. Tidak fokus hanya di lingkungan pendidikan, tapi kita akan melebarkan saya. Bar ini bisa kami undang supaya bisa hadir ruangan kami.
0: Iya, kalau saya
2: Pak Miftah juga.
0: Iya, saya wakilkan ke Mas Miftah aja Pak kalau begitu.
2: Oke. Iya.
0: Oke, nanti kapan-kapan. Oh, ini beberapa waktu lalu kita berpantun ini ya Pak ya bertiga. Ini enggak ada pantun buat saya, Pak.
2: Iya.
0: Oke. Pak Hermanto, barangkali ada evaluasi khusus begitu Pak dari MKKS terhadap pelaksanaan MPLS di tiap sekolah begitu.
2: Terkait evaluasi dalam kegiatan MPLS ini, yang penting yang pertama kita mengikuti juknis yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan, insya Allah, karena juknis ini sebagai pedoman dasar awal untuk melangkah suatu kegiatan, karena di juknis tersebut sudah jelas yang menjadi dasar dari Kementerian itu, sehingga nantinya dari MPLS yang ramah anak ini bisa tersampaikan apa yang menjadi satu kebijakan sehingga kedepannya pendidikan khususnya yang ada di SMP Bangkalan bisa setidaknya sama dan rata, bagaimana siswa-siswi atau murid-murid SMP negeri itu bisa terpenuhi hak-hak, utamanya hak untuk belajar, hak untuk menuntut ilmu yang tentunya kita tidak terlalu latah dan merasa ketakutan dalam hal kegiatan-kegiatan yang selalu berbasis anggaran. Kita bisa sebenarnya mengolah kegiatan itu bagaimana bisa menyenangkan tanpa mereka terbebani dengan biaya yang membebankan kepada orang tua.
0: Jadi banyak cara sekarang ya Pak.
2: Iya, kita perlu strategi dalam pelaksanaan MPLS ini bagaimana anak-anak itu bisa terlaksana kegiatan ini tanpa biaya pun bisa sebenarnya.
0: Oke, okay. Bagaimana Pak Muhaimin? Ini cocok nggak ini pernyataan dari Pak Hermanto ini Pak? Ada yang ditambahkan mungkin Pak?
1: Iya, sangat cocok Mbak Rin. Karena ini adalah bagian dari pengembangan potensi siswa. Dalam hal ini adalah skill communication. Komunikasi itu adalah merupakan salah satu capaian profil pelajar yang diinginkan dari pendekatan pembelajaran mendalam. Podcast ini adalah bagian dari upaya sekolah mengembangkan potensi siswa khususnya di bidang komunikasi.
0: Oke.
1: Okay. Kami sangat appreciate dan wow, dalam banyak hal, apalagi ini menurut pemaparan beliau swadaya, dan banyak potensi-potensi anak yang bisa dikembangkan dari podcast tersebut. Okay. Di antaranya adalah meskipun tidak masuk dalam finalis Sobat SMP kemarin, salah satunya bintang podcast SMP Negeri 1 Pangkalan itu terpilih sebagai unggulan dalam program Sobat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
0: Okay.
1: Intinya kami sangat apresiasi keberadaan podcast ini sebagai bagian dari upaya penting menumbuhkan soft skill siswa. Dan dalam MPLS ini bisa mengembangkan dan mengkomunikasikan berbagai bakat, gagasan, begitu, ide yang berkaitan dengan MPLS atau merupakan bagian dari membentuk budaya positif dan potensi diri anak dalam kegiatan MPLS kita.
0: Oke, gitu. Ini luar biasa ini Pak, ramah tapi juga...
1: Halo, Barin.
0: Iya, ramah tapi juga ini tidak ada biaya banyak begitu yang dikeluarkan begitu ya Pak dengan adanya podcast ini begitu. Oke, baik, yang terakhir barangkali Pak Hermanto, apa harapan Bapak ini sebagai Ketua MKKS terhadap budaya sekolah di Bangkala setelah MPLS Ramah 2026 ini dijalankan Pak Hermanto?
2: Harapan kami, saya sebagai ya dipilih, diamanatkan menjadi Ketua MKKS, tentunya kami setidaknya menjadi role model bagi kepala sekolah-sekolah yang lain. Makanya kami selalu memberikan apa ya istilahnya, inovasi-inovasi terbaru.
0: Wow, luar biasa. Mengatakan
2: bukan kami mengunggulkan, tapi kami karena diamanahkan menjadi Ketua MKKS, tentunya kami harus memberikan warna dan menjadi panutan lah setidaknya.
0: Gitu, role model lah begitu ya.
2: Iya. Jadi harapan ke depan dengan adanya MPLS Ramah ini, harapan kami ke depan utamanya SMP negeri dan SMP swasta menjadi panutan yang tentunya wali murid merasa puas. Mereka sudah memilih. Mereka sudah memilih pada SMP yang
0: dipercaya. Oke.
2: Okay. Tentunya kalau sudah memilih, kita memberikan pelayanan
0: yang terbaik kepada, begitu ya Pak,
2: kepada wali murid dan siswa sehingga nantinya bisa bersaing dalam arti bersaing yang sehat. Sehingga hak anak yang memang menjadi suatu kewajiban kita memberikan yang terbaik. Nah, ini karena dalam MPLS ini saya sarankan kepada semua jajaran MKKS untuk menghadirkan sebuah pembelajaran yang bermakna. Bermakna ini memang berkesenambungan serta mengembirakan. Dengan adanya MPLS Tama ini mengembirakan, bukan menjadi suatu menyusahkan itu. Ini adalah bentuk dari MPSANAS untuk seperti Pak Kabit tadi sampaikan, untuk mewujudkan pembelajaran yang mendalam. Kalau sudah pembelajaran mendalam, mereka itu sudah akan merasa nyaman dan aman mereka belajar di sana.
0: Yang jelas ini pembentukan karakter siswa dalam jangka panjang juga ini bisa dilakukan di MPLS ini juga begitu ya Pak ya, komitmennya. Baik, terima kasih Pak Muhaimin, Pak Hermanto, kehadiran pada pagi hari ini di tengah kesibukan. Saya yakin padat sekali untuk kegiatan pagi ini, tapi Bapak masih menyempatkan untuk berbincang bersama RRI pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan MPLS hari ini dan beberapa hari ke depan ini semua berjalan dengan lancar sehingga mewujudkan MPLS Ramah, sekolah aman, siswa nyaman, begitu Pak ya, sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini. Tapi pagi hari ini saya tidak punya pantun ini Pak. Mungkin di lain kesempatan begitu ya Pak ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Hermanto.
1: Pak Hermanto sepertinya punya stok pantun banyak.
0: Oh gitu, Pak Hermanto nggak punya Pak untuk pagi ini. Biar saya bersemangat begitu
2: belum,
0: Pak.
2: Belum disiapkan Mbak ini karena kami ini saling kami kebetulan di PLT di SMP 4 sering anu Mbak Rini. Bagaimana Pak SMP 4 Pak?
0: Oh, itu, saling koordinasi.
2: Itu, oh, informasi dari sampean Bapak.
0: Oh.
2: Kami memilih di antara dua yang harus kami pilih,
0: Pak. Oke, okay, jadi kesibukan yang luar biasa begitu ya, Pak. Oke, okay, next time nanti kita berpantun lagi, Pak, bertiga. Oke, okay, baik, selamat pagi Bapak semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, selamat pendengar. Pagi. Selamat pagi Bapak. Baik. Pagi. Baik pendengar, demikian tadi bincang-bincang. Selamat pagi Bapak. Baik pendengar, demikian tadi bincang-bincang kita pagi hari ini dengan topik adalah MPLS Rama Sekolah Aman Siswa Nyaman dengan narasumber kita Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Bapak Dr. Muhaimin MPD dan Kepala SMP 1 Bangkalan sekaligus Ketua MKKS SMPN Bapak Hermanto SPD MPD. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Saya Rini Wahyudi mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Anakku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kembali kita bersama dalam program Halo RRI. Edisi Senin 13 Juli 2026. Saya Siti Aisya bersama rekan-rekan yang bertugas. Siap untuk mengangkat telepon dari Anda ataupun pesan di WhatsApp-nya Halo RRI. Kami buka line telepon dan juga WhatsApp pendengar serta pemirsa. Anda bisa langsung hubungi redaksi kami, baik di Sumenep maupun di Sampang. Untuk Sumenep Anda bisa hubungi di tiga line berikut. Yang pertama di 662317 dengan kode area 0328. Kemudian untuk WA di 0811-3345-101. Kemudian di Sampang Anda bisa hubungi 323 di nomor telepon yang bisa Anda gunakan begitu ya untuk menghubungi redaksi Sampang 3235554 ya, kemudian kode areanya 0323 sekali lagi, atau bisa Anda lihat di YouTube RRI Sumenep.net. Kemudian Anda bisa juga untuk mengakses melalui live chat begitu untuk menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi di sekitar Anda. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya sapa dulu rekan-rekan yang bertugas untuk produser hari ini bersama dengan rekan Faisal Warid. Kemudian di pengarah acara ada rekan Supriyadi, di gatekeeper ada Andi Jayapurnomo Sumenep, kemudian di Sampang ada rekan Khairul Umam. Adapun di teknik rekan Mukhlis dan Wasil serta di RRI Net kami ditemani oleh Zaini dan Nuril pendengar dan juga pemirsa. Lalu Anda bisa mengakses di mana saja untuk Halo RRI, tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep ataupun di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, tapi Anda juga bisa melalui aplikasi RRI Digital dan tadi sudah kami sebutkan di YouTube RRI Sumenep.net. Baik, ada apa saja yang sudah berhasil untuk terkonfirmasi di edisi sebelumnya? Kita akan review terlebih dahulu bersama, yaitu di antaranya laporan terkait dengan adanya sebuah truk yang terguling di Jalan Raya Sampang, dan ini sudah dikonfirmasi langsung. Anda bisa akses di rri.co.id. Adapun laporan dari Pak Heri di kawasan Kramat terkait dengan proses dan prosedur mengurus administrasi pernikahan, syaratnya seperti apa, ini juga sudah mendapatkan konfirmasi langsung dari

0: Gayung bersambut dengan masyarakat yang merasa masalah tersebut juga menjadi beban begitu ya, sehingga bisa diselesaikan bersama di sana. Kemudian ada dari Pak Dede di kawasan Slopeng yang menyampaikan informasi di mana akhir-akhir ini di SPBU BBM Pertalite kabarnya langka. Kalau ada pun membuat antreannya cukup panjang. Apakah masih terjadi hal itu? Karena ini aduan pekan lalu, barangkali saat ini sudah berbeda, Anda juga bisa memberikan informasi tambahan ya, pendengar maupun pemirsa. Kemudian ada Pak Husaini di kawasan Kangean yang menanyakan soal kondisi infrastruktur jalan di kawasan Kangean yang rusak parah, apalagi saat musim hujan. Masyarakat ingin pemerintah daerah melaksanakan pembangunan dan perbaikan akses jalan. Hal ini sudah mendapatkan konfirmasi dari Kepala Bidang Kabid Bina Marga Dinas PUTR Sumeneb Bapak Slamet Supriyadi. Adapun hal-hal yang kemudian belum sempat terkonfirmasi ataupun ada yang baru, kita akan langsung saja akses informasi update-nya bersama dengan rekan Supriyadi dan Khairul Umam di redaksi Sumeneb dan Sampang. Selamat pagi, assalamualaikum, rekan-rekan.
1: Ais.
2: Ya, Ais.
0: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Ais, selamat pagi Umam.
2: Ya, Supriyadi di Sumeneb.
0: Ya, ini awal pekan yang kalau biasanya kan ada istilah I hate Monday gitu ya. Saya nggak suka hari Senin, tapi kayaknya rekan-rekannya suka hari Senin ya. Karena bisa berjumpa di Halo RRI. Semangatnya ketangkap ini kayaknya.
1: Semangat, reunian saya.
0: Oh, reunian. Sudah berapa lama ya, Di?
1: Saya awal-awal masuk RRI itu seangkatannya Umam.
2: Ya, betul.
1: Teman seperjuangan di Sampang, guys.
0: Oh, aduh, sudah belasan tahun ya berarti?
2: Sudah belasan tahun. Ya, lebih, 10 tahun lebih.
0: Baik, sama saya bersama dengan duo bestie berarti ya. Oke, baik. Kabarnya bagaimana untuk cuaca? Mungkin di Sampang berbeda atau sama dengan Sumeneb yang agak terasa panasnya di pagi hari, Umam?
2: Untuk Sampang sangat cerah.
0: Cerah juga?
2: Iya, kita selalu cerah, semangat kerja hari ini, Ais.
0: Ya, amin.
2: Amin.
0: Baik, baik Umam, nanti untuk redaksi Sampang ada apa, saya akan update. Tapi setelah saya update terlebih dahulu bersama dengan rekan Yadi di Sumeneb. Yadi?
1: Iya, Ais.
0: Ya, seperti apa Yadi untuk hari ini? Berarti masih adakah PR atau sudah tuntas ya di redaksi?
1: Laporan. Kalau yang di redaksi termasuk juga di Sampang ini sudah tuntas yang hari Jumat kemarin di RRI Jumat kemarin dan di hari ini Senin 13 Juli 2026 kita mulai dari nol nih. Mulai dari awal dan yang masuk ke redaksi ini via WhatsApp. Memang paling banyak via WhatsApp yang masuk ke redaksi. Dan ini masuknya kemarin dari Susanto di Kalianget, sekarang MPLS menonjolkan kebudayaan. Ini menarik juga perlu terus dilakukan, tidak hanya di MPLS. Dan di Sumeneb, Ais, memang MPLS ini untuk siswa-siswa baru, termasuk juga para ASN saat awal masuk setelah libur panjang, ini menggunakan pakaian adat. Dan juga ada beberapa yang diarahkan untuk menggunakan berbahasa lokal, berbahasa Madura. Ini cukup menarik dan tentu seperti yang Susanto ini dari Kalianget inginkan bahwa tradisi-tradisi seperti ini tidak hanya dilakukan saat MPLS.
0: Ini tapi ada momen-momen yang diharapkan
1: momen-momen
0: lainnya.
1: Momen-momen yang atau terjadwal lah. Okay. Jadi generasi-generasi muda ini juga terpupuk untuk menjaga kebudayaan dan kesenian lokal khususnya di Sumeneb. Dan ini juga ada masuk. Masih via WhatsApp dari Ridwan Ali. Oh, ini menanyakan tentang kejadian yang di Sampang, kekerasan seksual terhadap anak. Kenapa kejadian-kejadian seperti ini masih terulang dan apa yang perlu diwaspadai dan apa yang perlu dilakukan? Perlukah penanganan ataupun hukum secara maksimal bagi pelaku? Karena memang
0: ini jadi sorotan nasional ya, Di?
1: Jadi sorotan nasional, termasuk ini juga menjadi kekhawatiran ya, tidak hanya di Sampang lokasi kejadiannya, namun di daerah-daerah lain termasuk di Sumeneb, Ais. Ini juga menjadi perbincangan yang kejadian-kejadian seperti ini masih terulang. Padahal sanksi hukumnya tentu hukuman-hukuman maksimal.

0: diterapkan oleh penegak hukum. Namun para pelaku-pelaku ini
1: seolah tidak jera gitu ya.
0: Seolah tidak jera, dan apa yang harus dilakukan? Ini pertanyaan dari Ridwan Ali.
1: Oke, baik. Ya, menambahkan sedikit untuk yang MPLS ya, Di. Tadi karena saya juga melihat keunikan yang ya, sempat Pak Susanto tadi ya sampaikan di perjalanan ke arah kantor begitu. Ini ada yang semacam ada pawai kecil begitu, naik odong-odong dengan anak-anak yang berpakaian adat begitu, diiringi dengan sepertinya kakak-kakak kelas begitu ya, yang tidak menggunakan pakaian adat, tapi gegap gembitanya tuh terasa di penyambutan mereka di sekolah tersebut. Jadi saya kayaknya sepakat nih dengan apa yang disampaikan Pak Susanto. Acara-acara seperti ini memang menanamkan budaya lokal ini penting begitu. Tapi bagaimana hal itu nanti seperti apa follow up-nya dari pemerintah kabupaten? Apakah akan ada lagi yang lainnya? Menunggu konfirmasi dari pihak terkait begitu ya, Di?
0: Okay. Betul.
1: Baik. Ada lagi ya, Di?
0: Sementara dua yang masuk ke kami. Namun untuk yang pertanyaan dari Pak Ridwan Ali mengenai kasus di Sampang, kekerasan seksual kepada anak di bawah umur ini juga perlu diinformasikan ini, Ais, kepada pendengar bahwa ini juga menjadi topik pembahasan di RRI ini pada hari Rabu depan.
1: Baik.
0: Ini mengenai apa langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk pencegahan, dan dari sisi psikologis ini akan dibahas secara tuntas.
1: Rabu pekan ini?
0: Rabu pekan
1: besok
0: ini.
1: Besok lusa berarti ya?
0: Besok lusa.
1: Oke, baik. Jadi lebih lanjut sudah ada di agenda settingnya rekan-rekan redaksi begitu ya?
0: Betul.
1: Oke. Baik. Jadi terima kasih. Ya. Saya menuju rekan Umam. Silakan Umam.
2: Ya, baik. Ya. Baik, guys. Kalau dari Sampang sendiri, ini ada WhatsApp yang masuk dari warga desa Kulpung, Kecamatan Pangarengan ini.
1: Ya.
2: Dia mengeluhkan serangan hama ulat yang merusak daun tembakaunya meski sudah disemprot pestisida. Dia berharap pemerintah segera memberikan solusi agar petani tidak mengalami kerugian akibat serangan hama ulat. Dan terkait permasalahan ini, serangan hama ulat ini yang dikeluhkan petani, akan kami coba nanti koordinasikan melalui tim redaksi kami dengan menghubungi Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Muhammad Nurdin.
1: Oke.
2: Baik,
1: tadi
2: nanti
1: Bapak siapa Umam?
2: Bapak Nurdin.
1: Bapak Nurdin yang memberikan laporan?
2: Akan kami koordinasikan nanti.
1: Oke, baik. Ini ada lagi?
2: Mungkin yang kedua, juga kami kebetulan di pagi hari ini membuka line telepon di RRI Sampang. Dan kebetulan, Ais, sudah ada penelpon yang menunggu ini.
1: Oke,
2: akan
1: baik.
2: Menyampaikan aduannya ini.
1: Baik, ya kita langsung menuju penelpon ya. Terima kasih Umam. Ya kita sapa, selamat pagi. Halo RRI.
3: Halo RRI, selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi, dengan Ibu siapa?
3: Ibu Asri Yuniningsih.
1: Bu Asri Yuniningsih di mana Ibu?
3: Ini di kawasan Sampang Kota.
1: Di kawasan Sampang Kota, oke. Apa yang ingin disampaikan di Halo RRI, Bu Asri?
3: Begini Mbak, sekarang kan anak-anak kita nih mungkin sekarang masuk Mbak apa pembelajaran baru ya, masuk sekolah. Kalau kemarin-kemarin mungkin sudah lulus. Nah, yang saya tanyakan tuh Mbak, banyaklah anak-anak kita, mungkin ponakan-ponakan kita, anak saya sendiri misalnya sudah lulus SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi, tapi mereka terbingung Mbak mendapatkan pekerjaan nih gimana? Apalagi sekarang semuanya serba tidak karuan seperti itu ya. Nah, harapan kami nih sebagai ibu mungkin berharap pemerintah daerah ini lebih apa ya serius menghadirkan misalnya semacam investasi, mendorong berdirinya industri misalnya, atau paling enggak membuka lahan pekerjaan buat para anak-anak kita yang baru lulus sekolah seperti itu Mbak. Dan okay, mereka itu baik. Tidak hanya katanya orang Madura tak ngukur jalan menolong seperti itu Mbak. Sebagai ibu lah tentu kita harus saya harus cariin kerja gimana, mau misalnya berdagang, nggak ada modal, Mbak, seperti itu. Tolonglah pemerintah mungkin bisa ini di
1: lapangan pekerjaan ya, Bu Asri.
3: Seperti itu.
1: Baik.
3: Oke, ya. Terima kasih gitu aja, Halo RRI, semangat terus, lanjut terus.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Asri. Selamat pagi. Iya, terima kasih. Umam, silahkan ada lagi update dari redaksi Sampang, Umam?
2: Mungkin itu saja, Is.
1: Baik, kita tunggu ya untuk update lainnya di Sampang maupun Sumenep. Baik pendengar dan juga pemirsa, pastikan Anda juga menyampaikan aduan informasi di sekitar Anda melalui WA kami di 0811-334-5101. Jadi Anda bisa manfaatkan nomor WA ini untuk menyampaikan voice note kah, boleh teks disertai foto silakan, video juga silakan pendengar dan juga pemirsa. Pastikan Anda terus stay tune bersama kami di Halo RRI.
4: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Oh iya, aku di Pro 2.
1: Papi,
3: Nek,
5: aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.

0: Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi, berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda. Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Halo RRI edisi Senin 13 Juli 2026 dan kami juga masih menantikan telepon dari Anda di 662317 kodenya 0323 untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Silakan Anda bisa hubungi redaksi Sumenep, kemudian juga bisa di 323554 kodenya 0323 untuk redaksi Sampang. Anda juga bisa manfaatkan WA di 0811 334 5101. Banyak cara untuk Anda bisa bergabung, salah satunya seperti Bu Asri tadi, terima kasih teleponnya, yang sudah menyampaikan aduan terkait dengan harapannya adanya lebih banyak lagi lapangan pekerjaan, terutama untuk lulusan SMA, SMK, atau bahkan sampai ke perguruan tinggi di kawasan Sampang, karena beliau mengamati banyak lulusan yang kemudian harus pergi ke luar daerah begitu. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita masih mencoba untuk mengkonfirmasi beberapa hal yang sudah masuk ke redaksi, tapi sebelumnya saya apresiasi dulu untuk Anda yang sudah menyampaikan like di YouTube kami RRI Sumenep.net. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih Pak Sofi, love-nya untuk tayangan YouTube kami. Jangan lupa di-share juga ya, agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari hadirnya program Halo RRI. Selanjutnya saya menuju redaksi. Kalau tadi saya diinformasikan yang di redaksi Sumenep kita berganti bersama rekan Rukaya Zain, dan di Sampang masih bersama dengan rekan Hoirul Umam. Ya, Rukaya?
2: Ya, Ais.
1: Dan Umam?
3: Ya. Ya, baik, Ais.
1: Iya, sudah ada update info baik itu dari pendengar maupun dari narasumber barangkali. Silakan saya ke Sumenep terlebih dahulu. Silakan Rukaya.
2: Ya, Ais, berkaitan dengan pertanyaan Pak Susanto terkait dengan MPLS yang hari ini menonjolkan kebudayaan, kita masih coba mengkonfirmasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Nampaknya ini sedang ada kegiatan begitu, Ais. Kita pasti agak kesulitan ya, gitu ya, karena memang
1: awal.
2: Ya betul. Hari ini adalah awal masuk sekolah begitu, Ais.
1: Okay.
2: Ya, kita akan coba ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Pak Muhammad Iksan, saat lagi, dan juga mungkin beliau bisa mewakilkan kepada kabidnya yang lain. Jika tidak bisa, kita akan coba terus untuk bagaimana ingin mengetahui apa saja yang ada di MPLS hari ini, karena memang untuk hari ini memang ada yang berbeda begitu, Ais. Ada yang menonjolkan kebudayaan, bahkan di beberapa sekolah begitu mengenakan pakaian khas Kabupaten Sumenep seperti sakera begitu, Ais, dan juga pakaian keraton begitu, Ais.
1: Iya, bahkan ada yang dandan maksimal ya.
2: Betul.
1: Dengan
2: sekali,
1: aksesoris
2: Ais
1: di kepala. Oke, baik. Ya, ini menjadi hal yang positif ya.
2: Betul.
1: Apa yang disampaikan oleh Pak Susanto tadi. Jadi tidak melulu soal aduan dan keluhan yang kemudian membuat kita kadang miris begitu ya.
2: Betul.
1: Tapi apresiasi juga. Baik, terima kasih ya untuk Pak Susanto yang sudah menyuarakan terkait dengan MPLS sehingga kita juga bisa update. Kalau di Sampang seperti apa Umam MPLS-nya?
3: Masih belum ada informasi ini Ais kalau MPLS ini.
1: Iya, baik. Belum terima. Jadi masih belum ada aduan terkait dengan hal itu atau informasi yang disampaikan pendengar maupun pemirsa.
3: Belum ada, okay. Belum ada ya.
1: Ya, untuk hal lain seperti apa Umam?
3: Terkait update yang hama ulat ini yang dikeluhkan oleh Pak Burhan ini di Desa Kulpung, Kecamatan Pangrengan. Ini kami masih menghubungi beliau, terutama di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yaitu beliau Pak Nurdin ini. Dan kami terus akan konfirmasi dan saat ini masih belum merespon, Ais.
1: Oke. Kalau dari pantauan, lahan persawahan dari masyarakat sendiri seperti apa?
3: Kalau pantauan sendiri di khususnya di kecamatan kota, ini rata-rata masyarakat juga mengeluh karena hama ulat ini sering terjadi sekarang. Akibatnya itu banyak daun yang berlubang sehingga merusak harga nantinya.
1: Oh, oke. Tapi belum ada yang panen ya di sana, Umam?
3: Untuk saat ini belum ada karena rata-rata petani itu masih menanam sampai sekarang sudah satu bulanan itu, Ais.
1: Oh, jadi baru di bulan pertama ya?
3: Belum baru pertama, betul.
1: Oke. Kapan hari itu kita dapat informasi di daerah mana itu ada yang sudah awal panen dan harganya juga sudah lumayan gitu ya?
3: Iya. Baik. Mungkin itu di daerah Pamekasan itu.
1: Pamekasan ya?
3: Pamekasan.
1: Baik, nah ini yang menjadi harapan petani juga tentu saja menjadi harapan kita ya, agar kesejahteraan mereka juga bisa didapat dari hasil panennya nanti. Ya, hama ulat yang menjadi problem utama begitu ya dari petani tembakau di belakangan ini. Sepertinya memang setiap tahun barangkali ada begitu ya Umam ya, tapi kalau dari apa yang disampaikan ini, sekarang ini cukup mengganggu begitu ya?
3: Cukup mengganggu karena masalah hama ulat ini merobek dari batang hingga ke daun ini. Akibatnya bisa fatal karena bisa mati dan membuat harganya rendah gitu.
1: Oke, baik. Ya, ada lagi kah mungkin WA atau aduan lainnya Umam? Atau kita masih menunggu?
3: Mungkin untuk aduan lain masih belum ada, Ais.
1: Baik, ya kita tunggu untuk mengkonfirmasi ke narasumber juga ya, Umam ya. Terima kasih. Ya, baik. Baik, dan ya kita masih menantikan juga telepon dari Anda, pendengar serta pemirsa. Jangan lupa Anda bisa langsung telepon di 662317. Sekali lagi untuk redaksi Sumenep 662317, kode areanya 0323, kode area. Kemudian untuk redaksi Sampang Anda bisa hubungi 323554, kode area 0323. WA Halo RRI terus ada menemani Anda di 0811-3345-101. Anda bisa catat juga melalui tayangan YouTube kami, kami tampilkan untuk line mana saja yang bisa Anda gunakan untuk bisa menghubungi kami sehingga aduan, keluhan, atau informasi di sekitar Anda ini mendapatkan solusi atau juga bisa dimanfaatkan oleh pendengar serta pemirsa yang lain, begitu ya. Harapannya dari program Halo RRI ini menjadi wadah dari permasalahan yang kemudian menemukan solusi bersama. Silakan juga Anda bisa tuliskan di YouTube RRI Sumenepnet ya, pendengar serta pemirsa. Tidak harus berbeda kalau Anda ingin menambahkan informasi seputar aduan yang sudah masuk sebelumnya, yaitu apa yang disampaikan Pak Susanto, misal contohnya soal MPLS, kemudian Pak Ridwan Ali soal kekerasan seksual anak, kemudian juga tadi ada Pak Nur, Bu Asri begitu ya, soal lapangan pekerjaan di kawasan Sampang, Anda juga bisa sampaikan. Silakan. Nanti kita akan coba konfirmasi kepada pihak terkait sehingga mendapatkan kejelasan. Baik, apakah ada penelpon? Saya menuju rekan-rekan di redaksi lagi. Rukayah? Umam?
3: Iya, untuk Sampang.
1: Baik, ya. Redaksi Sumenep.
3: Sumenep.
1: Baik, kita menuju. Oke.

0: Yang ke-79 ya.
1: Iya.
0: Harapan saya Hari Koperasi 2026 ini semoga koperasi semakin maju, profesional, transparan, dan mampu menjadi pilar utama penguatan ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Semoga semangat gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan terus menjadi ruh dari gerakan koperasi itu sendiri. Kepada Deko Pimda Sumenep yang diketuai oleh Pak Sustono, mudah-mudahan seluruh kru pengurus Deko Pimda Kabupaten Sumenep sehat selalu dan memberikan inspirasi terhadap koperasi-koperasi di Kabupaten Sumenep.
1: Baik. Ya.
0: Ya,
1: Pak Syafi, ya. Ini Bapak juga berkecimpung di dunia koperasi ataukah seperti apa Bapak?
0: Saya kebetulan salah satu ketua koperasi.
1: Oh, di kawasan Kangean ya Pak?
0: Enggak, di Sumenep.
1: Oh, di Sumenepnya, oke.
0: Iya.
1: Iya,
0: dan saya juga salah satu pengurus di Dekopimda.
1: Oh, oke, baik. Bapak, kalau di Kangean sendiri bagaimana untuk koperasi?
0: Koperasi di Kangean
1: atau kepulauan ya, gitu ya?
0: Kepulauan ya berjalan sebagaimana biasa dan tentu dengan segala kendala dan keterbatasannya karena tentu dari berbagai hal ya, kesadaran perkooperasian masih belum membumi, sementara kendala yang sering hambatan adalah adanya kalau koperasi simpan pinjam tentu ini menjadi kendala adalah tunggakan-tunggakan ya, kecuali koperasi yang KPRRI itu yeah. Saya kira walaupun KPRRI saya kira kalau dimanapun pasti ada kendala. Tapi yang terpenting bagi saya sebenarnya harapan pada koperasi itu bagaimana juga memberikan inspirasi penguatan ekonomi itu melalui UMKM.
1: Ya, yeah, baik.
0: Ya. Yeah.
1: Baik, Bapak, kami juga ucapkan selamat Hari Koperasi ya, Bapak. Untuk semua koperasi seluruh Indonesia, semoga sesuai dengan harapan yang Pak Syafi sampaikan tadi bisa terwujud. Ya. Amin.
0: Amin.
1: Terima kasih Bapak. Ada lagi yang mau disampaikan di Halo RRI?
0: Saya kira cukup.
1: Baik. Mbak. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi.
1: Baik, ya kita di 13 Juli 2026 ini memang hari yang spesial juga. Dan soal koperasi, kalau tadi Anda menyimak begitu ya, atau mengakses di rri.co.id, pasti juga sudah mendapatkan informasi secara detail begitu ya. Karena tadi di Dialog Sumenep Penyapa, kita membahas koperasi tangguh pilar Jawa Timur menuju Gerbang Baru Nusantara. Anda bisa akses lagi di tayangan YouTube RRI Sumenepnet. Jangan lupa kalau sudah mampir di YouTube-nya RRI Sumenepnet, di subscribe ya pendengar, kemudian share, komen, like, pokoknya lengkap begitu. Terima kasih banyak. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita menuju sesi terakhir. Sesaat lagi, pastikan Anda terus bersama kami di Halo RRI.
2: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
3: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang. tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi, je suis de...
5: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.

Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.

0: Pernahkah kita membayangkan sebuah jembatan yang bisa bergerak, membuka jalan bagi air dan darat sekaligus? Di tengah Sungai Kalimas, jembatan ini berdiri sebagai penanda zaman. Jika melewati Jalan Jakarta, arah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kita bisa melihat jembatan yang menjulang tinggi terbuat dari besi tua usang, tampak tak terurus. Baja yang tak terawat sudah pasti seharusnya dibesituakan. Namun, benda peninggalan Belanda ini memiliki sejarah yang luar biasa. Jembatan ini masuk ke dalam cagar budaya yang dilindungi di kota Surabaya, yaitu bernama Verwerda Burg, atau masyarakat lokal menyebutnya Jembatan Petean. Dinamakan Petean karena diambil dari kata dalam bahasa Jawa, petek yang berarti dipencet atau ditekan. Jembatan ini dibangun pada awal abad ke-20, ketika Surabaya tumbuh sebagai kota pelabuhan yang sibuk dan penuh irama perdagangan. Petean bukan jembatan biasa. Pada masanya, ia hadir dengan teknologi buka tutup, membiarkan kapal-kapal melintas di bawahnya, lalu kembali menyambung jalan bagi manusia dan kendaraan di atasnya. Di sekitarnya, kota berdenyut, dan sungai menjadi urat nadi yang tak pernah sepi. Karena kala itu, Sungai Kalimas menjadi jalur transportasi utama kapal tradisional yang membawa barang dari Selat Madura ke kawasan perdagangan di Kembang Jepun, Surabaya. Hari ini jembatan Petean mungkin hanya dilewati tanpa banyak disapa. Ia tetap berdiri di tengah padatnya kota, tak lagi menjadi pusat perhatian. Namun di balik wujudnya yang menua, jembatan ini tetap menyimpan cerita tentang sebuah masa ketika keberanian dan kecanggihan menjadi bagian dari langkah zaman.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang. Anda masih dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kami masih ajak Anda untuk langsung telepon ke redaksi Sumeneb maupun Sampang di 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumeneb, kemudian di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Anda juga bisa manfaatkan WA di 0811334510. Baik, saya menuju redaksi terkait dengan apa yang tadi sempat disampaikan Pak Susanto soal MPLS yang mengangkat kebudayaan, begitu. Nah, kita coba untuk mengkonfirmasi kepada narasumber. Sebentar, saya konfirmasi dulu ke rekan Rukayah Zain. Rukayah?
3: Ya, Ais.
2: Iya.
3: Ya, untuk mengembangkan terkait dengan pertanyaan pendengar Pak Susanto berkaitan dengan MPLS hari ini, Pak Erdianto sudah siap di jalur telepon untuk memberikan informasi terkait dengan juga sidak yang dilakukan dari Dinas Pendidikan hari ini. Mungkin bisa langsung berwawancara dengan beliau.
2: Baik, ya, berarti kita bersama dengan Pak Erdianto ya, ahli muda bidang analis kebijakan, ahli muda bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga. Semangat sekali ya. Nih Pak, terima kasih di tengah kesibukannya sudah berkenan untuk mampir di Halo RRI.
4: Siap.
2: Ini soalnya mau menjawab nih Pak, apa yang menjadi apresiasi dan juga sekaligus harapan baik ya dari Pak Susanto tadi menyampaikan pesannya beliau di kawasan Sumeneb yang menyambut baik adanya MPLS dengan tema kebudayaan nih Pak untuk anak-anak muda kita begitu atau generasi muda kita. Dan beliau berharap ada entah itu terjadwal atau kegiatan-kegiatan serupa begitu untuk melekatkan kebudayaan di anak-anak kita. Seperti apa Bapak tanggapannya? Silakan.
4: Terima kasih atas waktunya. Kami selaku analis kebijakan ahli muda bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Sumeneb yang sebelumnya juga sebagai kasih perstadide ya, sekarang berubah menjadi analis kebijakan ahli muda, kami sampaikan, kami informasikan bahwa baru saja kami bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan bersama Wati Sumeneb memantau langsung ke sekolah, kita ambil sampel di SMP Negeri 1 Sumenep dan SDN Pabian 3. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah kegiatan MPLS di Kabupaten Sumenep berjalan lancar, yeah, dan sebagaimana yang kami harapkan bersama, yaitu bagaimana MPLS ramah dalam artian sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi Kementerian Kemendikbudsman nomor 12 tahun 2026, di mana MPLS diharapkan yaitu menanamkan, menerapkan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Hmm. Jadi alhamdulillah tadi barusan kami berkunjung ke SMP Negeri 1 Sumenep dan SDN Pabian 3, anak-anak bisa mengikuti MPLS dengan ceria, ya, dengan semangat, dengan bahagia. Dan khusus di Kabupaten Sumenep, Pak Kadis memberikan imbauan kepada sekolah, satuan pendidikan jenjang SD dan SMP untuk juga bisa menindaklanjuti dari Perbup nomor 55 ya tahun 2025 ya tentang penggunaan bahasa Madura di satuan pendidikan. Jadi Pak Gadis berharap di kegiatan MPLS pada tahun ini bagaimana percakapan atau interaksi antara guru dan siswa di tahun ajaran baru ini di kegiatan MPLS diharapkan menggunakan bahasa Madura. Dan alhamdulillah juga diimbau oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep juga mencintai budaya kita, di mana juga diharapkan anak-anak yang siswa baru tahun ini juga menggunakan
2: pakaian adat, ya,
4: adat Madura. Ya, jadi ada yang Marlena, ada yang Fakera, dan sebagainya.
2: Baik. Ya. Apakah kegiatan ini juga akan terjadwal di kegiatan-kegiatan lain atau mungkin setiap MPLS akan ada kegiatan serupa seperti ini, Bapak? Karena mendapat sambutan positif nih, Pak, dari warga. Ya.
4: Alhamdulillah, kalau di setiap kegiatan belajar mengajar tentunya diharapkan memang setiap hari Selasa bagaimana di satuan pendidikan itu menggunakan bahasa Madura. Mm-hmm. Jadi Perbup nomor 55 tahun 2025 berharap bahasa Madura juga diterapkan di satuan pendidikan. Dan khususnya untuk kegiatan-kegiatan apa namanya baju busana ini, yaitu menggerakkan kaum-kaum muda kita bagaimana juga mencintai budaya kita, yaitu dengan menggunakan adat Madura. Itu yang kita tanamkan ke satuan pendidikan.
2: Ya, baik Bapak, terima kasih banyak sudah menyampaikan tanggapannya terkait dengan apa yang disampaikan oleh pendengar. Semoga sukses terus Bapak untuk semua agendanya. Salam buat rekan-rekan yang bertugas di dinas. Semoga semua berkah untuk hari ini ya Pak, lancar.
4: Amin.
2: Assalamualaikum.
4: Terima kasih. Ya. Kerjasama yang baik RRI.
2: Sama-sama Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baru saja kita mendapatkan konfirmasi dari Pak Erdianto, analis kebijakan ahli muda bidang pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Sedikit saya ke redaksi, Rukayah dan juga Umam. Berarti tadi untuk dua hal yang disampaikan oleh masyarakat di kawasan Sampang soal petani dan juga lapangan kerja masih menjadi PR untuk edisi selanjutnya, begitu ya Umam ya? Baik, kita dengarkan dulu suara Umam. Masih belum terdengar Umam?
5: Iya, okay. Baik guys.
2: Iya, kita nantikan untuk konfirmasinya di edisi berikutnya ya Umam ya.
5: Iya.
2: Oke, okay. Apakah sebelum penutup ada hal baru yang masuk ke redaksi Umam?
5: Untuk saat ini belum ada Mas Ais.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih Umam. Saya ke Rukayah. Silakan Rukayah terakhir.
3: Iya, Ais, mungkin itu saja dan kita akan coba nanti konfirmasi di Halo RRI berikutnya untuk tadi masukan dari Pak Safiuddin ya dari Kepulauan Kangean begitu.
2: Oke, terus kemudian untuk Pak Ridwan Ali soal kekerasan seksual ini berarti jawabannya ada di program Sumenep Menyapa hari Rabu ya?
3: Ya,
2: tadi
3: betul.
2: Menurut informasi lebih detail. Tapi kita juga tentu saja akan ulas di program Halo RRI ketika sudah mendapatkan konfirmasi begitu ya. Oke, okay, baik, terima kasih Rukayah Zain dan juga rekan Hoirul Umam dan semua teman-teman yang ada di redaksi. Terima kasih untuk kerja kerasnya hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar serta pemirsa kami sampaikan terima kasih banyak sudah bersama Halo RRI. Semoga tayangan kami bermanfaat. Dan saya Ais mewakili semua kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga,

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.
4: 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik, lingkungan,
1: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.

0: yang pengertian ataupun hasil nanti kepada kita seluruh ibu rumah tangga agar lebih mandiri di bidang ekonomi.
1: Seperti itu,
0: Karena
1: Den.
0: kalau sudah kalau ekonomi enak, maka kayaknya yang lain-lain teratasi loh.
1: Seperti itu ya. Jadi kalau ekonominya sudah kuat, sepertinya apa namanya hal lain juga akan teratasi, kata Mbak Ningsi
0: Wah.
1: tadi ya. Baik, kolaborasi apa Mbak dengan pihak lain dari Sri Kandi Keris sendiri?
0: Dengan Dikris, kebetulan saya pribadi adalah anggota Dekopinda, Dewan Koperasi Daerah, Koperasi Daerah di Kabupaten Sumenep. Kami akan banyak melakukan, banyak sekali program-program yang bisa disinergikan dengan Sri Kandi Keris, terutama perempuan. Itu bisa dari pelatihan, terus kemudian bagi pengurus koperasi yang sudah bergabung di pengurus koperasi desa, itu kita ada pelatihan manajer, terus kemudian ada uji kompetensi, terus kemudian ada pendidikan koperasi, itu semua akan difasilitasi oleh Dekopinda. Akan kami share sebanyak. Di Dekopinda juga mempunyai lembaga pendidikan. Itu khusus untuk mensertifikasi. Artinya kita sudah punya sertifikat sebagai pengurus koperasi yang akan kembali kepada desanya masing-masing, yang akan kembali mengabdi di desanya masing-masing.
1: Seperti itu. Dan itu apa namanya anggota dari Sri Kandi Keris ya, Mbak, yang punya sertifikat itu ya?
0: Yang mengikuti uji kompetensi tentunya.
1: Oke, nanti feedbacknya ke intern Sri Kandi Keris apa, Mbak?
0: Sri Kandi Keris kan ada beberapa kegiatan keuangan di dalamnya. Nah, kami mulai prakoperasi di dalamnya. Jadi awal kita akan sumbangan dulu, bukan sumbangan apa semacam simpanan pokok dan simpanan wajib itu menjadi modal kita. Nah, itu yang akan kita kelola sedemikian rupa dengan baik, dengan aturan yang benar menurut koperasi. Nah, keunggulan dan ketepatan menghitung itu akan menjadi utama berkembangnya prakoperasi di Sri Kandi Keris. Nah, jika ini sudah sukses prakoperasi ini, maka kami tujuan utamanya adalah membentuk koperasi Sri.
1: Ini baru terbentuk atau masih akan berjalan, Mbak?
0: Masih akan. Masih akan. Prakoperasi ini masih di 2027.
1: Oke.
0: Biasanya.
1: Seperti itu ya. Baik. Ini masih di apa namanya di konsep dulu begitu ya Mbak. Sementara juga ada anggota yang sudah mendapat istilahnya sertifikasi ya di bidang perkoperasian. Jadi nanti akan lebih oke lagi nih kalau apa namanya kalau yang pegang itu memang benar-benar kompeten gitu ya. Nah, yang diinginkan nanti setelah koperasi intern di Sri Kandi Keris ini terbentuk, seperti apa hal-hal yang diinginkan manfaatnya untuk para anggota, Mbak Ningsih?
0: Yang jelas, kami akan mendahulukan bagi anggota koperasi Sri Kandi Keris yang mempunyai usaha di rumah, rumahan, itu akan mendapatkan permodalan yang lebih aman. Artinya yang lebih menguntungkan. Karena permodalan yang kita cairkan itu otomatis jasanya itu akan lebih kecil daripada di luaran seperti itu. Dan itu akan sangat membantu bagi teman-teman Sri Kandi yang mempunyai usaha untuk usaha yang akan dilakukan.
1: Seperti itu. Baik, terakhir barangkali nih Mbak Ningsi, adakah yang ingin disampaikan untuk yang sedang mendengarkan siaran kita dan juga untuk teman-teman di Sri Kandi Keris atau juga untuk seluruh perempuan nih dimanapun berada terkait dengan ketahanan pangan ini, Mbak? Silakan.
0: Teman-teman, para sahabat, para perempuan yang sekarang sedang mendengarkan, saluran ini. Yang pertama untuk ketahanan pangan dulu, kita harus dimulai dari keluarga. Di keluarga di mana perempuan adalah ujung tombak utama, ibu rumah tangga adalah ujung tombak utama bagi terbentuknya kesehatan keluarga. Kita harus pandai-pandai memilih mana itu keinginan dan mana itu kebutuhan. Di awal seperti itu, lalu kemudian kita akan mulai lagi dari bagaimana cara menata keuangan yang baik dan benar. Semua ada porsinya. Berapa persennya ada semua. Bukannya kita tidak boleh berbelanja atau menikmati hasil jerih payah kita. Boleh, tapi semua harus disesuaikan dengan porsi yang masing-masing orang itu berbeda-beda porsinya. Kita bisa menentukan sendiri porsi kita seberapa besar. Terus kemudian manfaatkan pekarangan yang ada dengan berbagai tanaman-tanaman herbal, tanaman obat, dan tanaman rempah-rempah. Karena itu sangat membantu sekali, karena hal ini sudah melalui riset. Terakhir adalah selalu berusaha tetap belajar, tetap menambah keilmuan, terus kemudian bergabunglah dengan beberapa organisasi wanita yang ada di Kabupaten Sumenep yang sangat banyak sekali, dan itu akan sangat membantu kita untuk berproses lebih baik.
1: Nah, begitu, waduh, keren ya. Baik, terima kasih untuk bincang-bincangnya di kesempatan PUG siang hari ini. Haja Sri Mustikaningsih SM, Koordinator Pengembangan Ekonomi dan juga Ketahanan Pangan Sri Kandi Keris Kabupaten Sumenep. Sukses selalu untuk Sri Kandi Keris Sumenep. Tetap berkarya, tetap memberikan inspirasi untuk semuanya. Terima kasih Mbak Ningsih, insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedang.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: PUG, Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sumedap.
1: Pro 1.

0: Sumenep siang ini.
1: Pendengar sesaat lagi, kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Piala Dunia 2026 catat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Sementara itu pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: to a Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis.

0: kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: Throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish. Setelah sebelumnya

0: kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama, kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang, sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan berlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, Cina, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Bisa nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama Asia Tenggara.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Bobotoh. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Because the Persib is the team with the...
2: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
1: Really nice to be here and to feel this when you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Fredrik belum pulih dari cedera, sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Fredrik meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Fredrik mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman, setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden, dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez, dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika kelas bulu putri 57 kg, Joshua Tony Martis Lahin kelas ringan putra 60 kg, dan Victor Wengkang kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan.

3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
2: Hey sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
3: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
2: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
3: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
2: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
3: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau pendatang lain ikut kerepotan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar, di hari Senin 13 Juli 2026 sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan pada siang hingga sore hari nanti dan sudah dipersiapkan di ruang dengar Anda. Di antaranya adalah kita akan membahas kolaborasi koperasi dan UMKM memperkuat perputaran ekonomi desa, kemudian hari pertama sekolah, Menpan RB menekankan pentingnya kehadiran orang tua. Kami juga akan membahas tentang imigrasi, mencegah ex-Jampitsus Febri Adriansyah keluar negeri, kemudian kemeriahan Piala Dunia 2026, dan juga update penanganan bencana di tanah air. Dan topik-topik tadi pendengar, silakan Anda juga bisa menanggapi melalui WhatsApp kami 081399399888. Pastikan Anda terus menyimak Indonesia Menyapa Siang, bisa mendengarkan melalui 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau juga bisa streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang ini kami akan mulai video potensi daerah ya. Kembali kami hadirkan video potensi daerah dari reporter kami di berbagai daerah. Kawasan Nirmala Beach Hotel dan Resort di Biak menjadi salah satu destinasi favorit untuk menikmati suasana sore dengan panorama laut yang memukau. Berlokasi di tepi pantai, kawasan ini menawarkan pemandangan hamparan laut biru, semilir angin pantai, serta langit senja yang berpadu dengan warna keemasan matahari terbenam. Seperti apa keindahan dari Nirmala Beach Hotel? Kita akan simak laporannya bersama dengan Roni Lololuan.
2: Di mana saja Anda berada, saat ini saya berada tepat di depan Hotel Nirmala Beach Biak. Hotel yang dulunya tampak sepi, namun kini pemandangan itu berubah total. Pengunjung datang dari berbagai kalangan, bahkan wisatawan mancanegara.
3: Di perubahan ada pada tangan manajemen baru. Sejak penghujung 2025, di bawah kepemimpinan Direktur Operasional Sofian Korwa, dilakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari pelayanan, kebersihan, hingga penambahan fasilitas. Kini, Hotel Nirmala Beach Biak tidak hanya mengandalkan kamar untuk menginap dan urusan bisnis. Hotel ini dikembangkan menjadi ruang terbuka untuk publik. Konsepnya hotel untuk semua kalangan. Penambahan fasilitas pendukung menjadi daya tarik utama. Tersedia lapangan voli, lapangan basket, dan lapangan bola kaki. Ada juga renang, pusat kebugaran, dan jogging di area tepi pantai. Untuk urusan kuliner, manajemen menggandeng pelaku UMKM lokal. Pengunjung bisa menikmati berbagai sajian sambil bersantai bersama keluarga, menikmati indahnya sunset di sore hingga malam hari. Direktur Operasional Hotel Nirmala Beach Biak, Sofian Korwa, mengatakan perubahan ini sengaja dilakukan agar hotel lebih dekat dengan masyarakat.
2: Saat ini saya bersama Direktur Operasional Hotel Nirmala Beach. Selamat malam.
4: Selamat malam. Ya, selamat malam. Sehat.
2: Bagaimana? Konsep apa yang kemudian digunakan oleh Bung sendiri untuk bahkan wisatawan mancanegara untuk ada di lokasi, bahkan di Hotel Nirmala di sini.
4: Ya, terima kasih untuk waktunya, Bung. Bahwa ada pepatah mengatakan, ketika angin kencang, kita perlu berteduh pada sisi-sisi tertentu di lautan. Tapi ketika teduh, mari kita kembangkan layar untuk menggapai harapan dan impian. Dan dulu, puji Tuhan, saya Sofian Korwa, selaku anak Biak, anak Papua, dipercayakan oleh jajaran komisaris Dewan Direksi untuk sebagai peramu, peracik tentang bagaimana hotel yang sudah kelihatannya disebut sebagai hotel hantu. Saking sepinya, saking memang gelapnya. Menyikapi bagian ini, jajaran komisaris dan Dewan Direksi melalui Ibu Yulia Busli memberikan kepercayaan kepada kami untuk melihat dan menghidupkan kembali jiwa dan roh daripada Hotel Nirmala Beach ini sendiri. Ketika saya datang, saya memahami bahwa melihat hotel yang punya potensi sangat besar, punya kualitas view yang bagus di pinggir pantai, ini diperlukan sebuah racikan-racikan tertentu terhadap strategi bisnis. Sehingga dalam hal memajukan, mengembangkan, dan kembali menghidupkan Nirmala Beach, kita tidak bisa serta-merta dengan menaruh sebuah konsep untuk menerapkan secepat itu, Bung. Jadi saya coba beberapa kajian, saya coba paling pertama resort. Kenapa saya resortnya? Memang sebagian resort dulu. Karena menurut saya, untuk mencari tempat yang nyaman, untuk duduk di pinggir pantai menikmati sunset, itu ada di Nirmala. Melihat peluang ini, saya coba membuka food court di bawah. Karena dulu orang datang belum ada tempat duduknya nih, Bung. Nah, sekarang saya bikin tempat duduknya, bikin tempat
5: fasilitas-fasilitas baru apa saja yang saat ini disiapkan oleh manajemen untuk menarik pengunjung yang dulunya sepi tapi sekarang mulai ramai.
4: Untuk mempertahankan area resort dan area food court-nya, kami buka lapangan voli pantai, kami juga buka lapangan 3-on-3 basket. Kerjasama kita dengan organisasi basketnya Tarantula. Kami juga buka area mini soccer. Jadi untuk memainkan iramanya, strategi bisnisnya jalan, perlu dipahami juga bahwa masyarakat datang bukan hanya datang aja, tapi dia juga harus melakukan aktivitas.
3: Area publik dan restoran juga selalu dipadati pengunjung.
2: Hotel Nirmala telah bertransformasi menjadi pusat aktivitas yang mempertemukan kebutuhan bisnis, hiburan, kuliner hingga gaya hidup masyarakat. Demikian potensi daerah RRI Biak, saya Roni Lololuan, undur diri, sampai jumpa.
0: Ya, dari pesona senja di Nirmala Beach Hotel dan Resort, kini kita beralih ke Museum Pusaka Nias yang membudidayakan tanaman obat tradisional di area taman rekreasi untuk melestarikan kearifan lokal. Selengkapnya akan disampaikan Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli.
6: Pendengar dan juga pemirsa RRI Gunung Sitoli, saat ini saya berada di Museum Pusaka Nias, tepatnya di ruangan perpustakaan. Nah, bersama dengan pengelola perpustakaan Museum Pusaka Nias, Bapak Arrozano Logule, bisa dijelaskan seperti apa Museum Pusaka Nias ini dalam memprakarsai pengenalan tanaman obat tradisional ini di masyarakat kita? Ya.
7: Sebelum kita membudidayakan obat tradisional itu di lingkungan museum, tentu kita panggil dulu narasumbernya dari orang-orang yang sudah ahli dengan obat tradisional dari USU Medan, Profesor Dr. Ajana Nelo, ahli farmakologi. Jadi di pada saat itu diseminarkan dulu, mereka tampilkan semua pengalaman-pengalaman mereka tentang obat tradisional itu. Kurang lebih 249 tanaman obat itu, dan baru museum membudidayakan di lingkungan museum ini satu persatu. Misalnya kita lihat di buku itu, dan disitulah terhimpunlah 249 jenis tanaman yang bisa berkhasiat. Dan kita terbitkan seperti ini lagi, obat tradisional Nias.
6: Lalu bagaimana Museum Pusaka Nias ini mengembangkan tanaman-tanaman berkhasiat obat ini di lingkungan MPF, Pak?
7: Selain bahan mentah, bisa menjadi obat yang dikeringkan dengan metode-metode tertentu, maka bisa dijual juga kepada masyarakat.
8: Saya Hatimah Farasi. Saya menangani tentang obat tradisional Nias. Itu mengembangkan, melestarikan tentang obat tradisional Nias. Nah, itu sejak tahun 2003. Nah, 2004 kami diutus ke PT Martina Berto, Jakarta untuk lebih belajar lagi bagaimana itu obat-obat tradisional Nias itu, bagaimana dia dikemas bisa menjadi minuman instan. Apa nama obatnya, bagaimana manfaatnya, bagaimana cara meramunya, begitu. Jadi, jadi sejak itulah saya mulai mengumpulkan semua, siapa tahu ada orang saya dengar ada obat, saya catat, begitu. Karena sudah berminat dengan itu dan memakainya juga, jadi saya suka, begitu. Sudah saya rasakanlah manfaatnya, begitu. Nah, ada tiga jenis obat yang sudah kita buat dalam bentuk sederhana. Ini dia salah satunya kunyit. Satu lagi sebenarnya temulawak, tetapi kebetulan tidak ada contoh ya. Nah, hanya tiga dulu yang sudah kita kemas jadi minuman sehat. Satu kunyit, satu jahe, dan satu temulawak.
6: Bagi warga masyarakat, dengan mencintai tanaman obat tradisional, selain untuk melestarikan tanaman, memperindah lingkungan, juga mendatangkan manfaat bagi kita. Itu sebabnya, kita harus terus memperkenalkannya. Dan jika memungkinkan, mari bersama-sama menanamnya di lingkungan masing-masing. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Talambanua, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola.
9: Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada ubudi. Simbol daripada sikap penghambaan, pensucian. Bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa. Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
10: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumedang.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumeneb. Layanan Samsat Keliling Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Paltu Ting Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambuntan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Canti Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan, Sabtu di depan MPP dan di Pasar Butok. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, Jumat pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumeneb pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumeneb, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumeneb, telepon 0328 662 338.
1: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Madura hari ini. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali kita di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumeneb dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Di hari ini Senin 13 Juli 2026 bersama saya Ani Purnama dari Sumeneb, juga gatekeeper Andi JP, dan ada tim teknik siang hari ini Wasil. Juga di Sampang ada penyiar Sampang Ningrum Widiansyah, dan bersama teman TMB juga di sana. Kami akan hadirkan informasi-informasi dari 4 kabupaten di Madura ke ruang dengar Anda. Sebelum menyapa Ningrum, saya informasikan dulu untuk cuaca di seputaran Urip Sumoharjo 26 Sumeneb terpantau sangat cerah sekali, bahkan cenderung panas. Ya, jadi untuk Anda yang tidak punya kepentingan yang sangat urgent untuk melakukan aktivitas di luar ruangan, sebaiknya di dalam ruangan saja ya, karena ini panasnya luar biasa. Baik, bagaimana dengan di Sampang untuk kondisi cuaca di sana? Halo Ningrum, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Ani.
0: Selamat siang Ningrum, apa kabar di Sampang?
1: Alhamdulillah Sampang cerah ya, juga panas juga nih di siang hari ini.

0: dan inklusif. Juga informasi lain, polisi Bangkalan bongkar arisan bodong yang merugikan 6 miliar rupiah ya. Ada juga informasi lainnya dari Bangkalan, kabur ke Malang, kakek 84 tahun eksekutor pencurian ternak ditangkap polisi. Masih ada informasi lainnya dari Sampang, nanti akan hadirkan itu beberapa informasi tentunya dari Bangkalan dan Sampang Ani yang akan dihadirkan di Madura hari ini.
1: Baik, terima kasih Ningrum. Saya akan awali informasi dari Sumenep di Madura hari ini. BPJS Kesehatan dukung layanan Rumah Sakit Terapung Erlangga. Pendengar, BPJS Kesehatan ini menyatakan dukungan terhadap operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga atau RSTKA yang akan memberikan pelayanan kesehatan di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Kapal rumah sakit tersebut dijadwalkan melayani masyarakat di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan juga Masa Lembu. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihanti Pujo Waskito menjelaskan, dukungan tersebut diwujudkan melalui skema kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dan dengan kerjasama itu, pelayanan kesehatan yang diberikan RSTKA di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan. Prihati menjelaskan masih terdapat sejumlah wilayah yang berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi standar atau DBT-FMS, di mana pada 2025 ini terdapat 500 titik di DBT-FMS. Sedangkan pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 600 titik, termasuk 4 pulau yang dilayani RSTKA. Ya, informasi pembuka dari Sumenep. Selanjutnya kita akan ikuti informasi pertama juga dari Sampang bersama Ningrum. Silakan Ningrum.
0: Oke, baik. Terima kasih Ani dan pendengar. Informasi awal, coba saya hadirkan ke orang dengar Anda, ini terkait sensus ekonomi ya. Ya, Kabupaten Sampang saat ini tengah berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik BPS pada rentang waktu 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Agenda strategis nasional ini bertujuan untuk menyusun basis data komprehensif terkait struktur ekonomi daerah. Dan Bupati Sampang Slamet Junaedi menyatakan bahwa efektivitas kebijakan ekonomi ke depan itu sangat ditentukan oleh akurasi data yang dihimpun saat ini. Sensus ini dipandang sebagai instrumen vital untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan daerah serta mengintegrasikan aspek pertumbuhan ekonomi dalam dengan berkelanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, peran serta masyarakat merupakan faktor penentu utama. Partisipasi yang kolaboratif dan transparan dari seluruh pelaku usaha serta warga Sampang menjadi kunci keberhasilan pemetaan ekonomi yang presisi. Guna memastikan hasil pemetaan yang komprehensif dan bebas dari bias, masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata seperti memberikan keterangan yang jujur, faktual, dan akurat mengenai aktivitas ekonomi yang dijalankan, dan juga memastikan seluruh instrumen data yang diminta oleh petugas diisi dengan lengkap dan teliti gitu. Nah, jadi Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sampang juga mengajak masyarakat memahami tujuan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pendataan ini juga dinilai penting untuk menghasilkan data usaha yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di daerah. Sementara Kepala BPS Kabupaten Sampang, Bobby Eko Heru Mulyadi mengatakan, masih ada anggapan di masyarakat bahwa sensus berkaitan dengan penarikan pajak atau penyaluran bantuan, Padahal sensus ekonomi ini bertujuan memotret kondisi dan perkembangan seluruh kegiatan usaha di luar sektor pertanian agar pemerintah itu memiliki data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Bobby, data yang terkumpul akan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan di Kabupaten Sampang. Karena itu,

0: Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar data yang dihasilkan itu benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan. BP Sampang berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi usaha. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran sehingga manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Oke, itu Ani informasi awal ya di Madura hari ini untuk RRI Sampang. Selanjutnya kita akan kembali ke Ani untuk informasi Pamekasan dan Sumenep.
1: Baik, terima kasih Ningrum. Sebelum menuju informasi selanjutnya, kita akan simak dulu yang berikut ini.

Madura hari ini masih menemani Anda sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Kalau tadi sudah ada informasi pembuka dari Sumenep dan juga informasi dari Sampang, selanjutnya kembali dari Sumenep saya hadirkan pendengar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Sumenep. Ini mulai menyiapkan skema pembiayaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2027. Namun, pembahasan anggaran tersebut masih bersifat sementara karena pemerintah daerah masih menunggu terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Sumenep, Mukhlis Santoso mengatakan sejumlah alternatif pelanggaran tengah disusun untuk kemudian diajukan kepada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Langkah itu dilakukan agar pelaksanaan pilkades dapat dipersiapkan sejak dini, meski regulasi dari pemerintah pusat belum diterbitkan. Ia menjelaskan selain pembiayaan, DPMD juga belum dapat menyusun tahapan teknis pelaksanaan pilkades sebelum Permendagri diterbitkan. Regulasi tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyusun peraturan bupati atau perbup sebagai aturan pelaksana di daerah. Menurut Mukhlis, tanpa adanya regulasi tersebut, pemerintah daerah belum dapat menetapkan jadwal pelaksanaan, mekanisme percalonan maupun tahapan penyelenggaraan pilkades secara rinci.

0: Dari Semenap, informasi selanjutnya ini tentang Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Semenap yang mencatat pelaksanaan sensus ekonomi atau SE 2026 ini terus menunjukkan perkembangan. Hingga memasuki pekan ketiga pelaksanaan, capaian pendataan telah mencapai sekitar 33% dari target. Kepala BPS Kabupaten Sumenep Handoyo Wiono mengatakan Handoyo Wijoyo maksud kami ini mengatakan target awal pendataan ini mencakup sekitar 90.000 unit usaha. Bersama data keluarga yang menjadi sasaran, total objek pendataan mencapai sekitar 140.000. Ia menjelaskan proses pendataan ini bersifat dinamis karena di lapangan ditemukan usaha baru, usaha yang sudah tutup, keluarga yang berpindah tempat tinggal, hingga pemekaran keluarga. Dan kondisi tersebut kemudian menyebabkan jumlah objek pendataan terus mengalami penyesuaian. Menurut Handoyo, tantangan terbesar pelaksanaan sensus ini berada di wilayah kepulauan. Meski demikian, BPS telah menyiapkan berbagai strategi agar seluruh wilayah dapat terjangkau oleh petugas. Ia mengapresiasi dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah desa, media massa, hingga masyarakat yang turut membantu mensosialisasikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Sumenep siang ini.
0: Kembali menuju Ningrum di Sampang untuk melanjutkan perjalanan Madura hari ini. Silakan Ningrum.
2: Oke, terima kasih Ani dan pendengar. Untuk informasi dari Sampang selanjutnya, ini terkait pengawasan program MBG ya, yang akan diperketat. Ya, jadi pengawasan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sampang akan diperketat, dan komitmen ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Wabub Sampang Ahmad Mahfud untuk memastikan program strategis nasional atau PSN berjalan sesuai petunjuk teknis atau juknis. Wabub Mahfud mengatakan peran utama Satgas MBG di tingkat daerah tidak hanya melakukan pembinaan, namun juga pengawasan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi terhadap jalannya program tersebut di lapangan. Pria yang menjabat sebagai Ketua Satgas MBG itu menyampaikan pengawasan dilakukan secara berkesinambungan, yakni dengan melibatkan seluruh unsur yang berperan dalam pelaksanaan MBG. Di luar aspek peningkatan gizi, Mahfud menyebut program MBG juga membawa dampak ekonomi bagi masyarakat akar rumput. Pelibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok program dinilai mampu menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Sampang secara langsung. Informasi selanjutnya pendengar, dari Sampang ini sebanyak puluhan koperasi Merah Putih Sampang masih menunggu operasional. Sebanyak 45 bangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sampang telah selesai dibangun. Namun hingga pertengahan Juli 2026, belum satu pun koperasi tersebut beroperasi karena masih menunggu kelengkapan fasilitas pendukung. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskopindag Sampang, Evi Haryati mengatakan, pemerintah menargetkan pembangunan KDKMP di 100 titik. Dari jumlah tersebut, 45 bangunan telah rampung, sedangkan 55 titik lainnya masih tahap penyelesaian. Menurut Evi Haryati, perbedaan waktu dimulainya pembangunan di setiap lokasi itu menjadi penyebab penyelesaian gedung tidak berlangsung secara bersamaan. Ia menegaskan proses pembangunan tetap berjalan sesuai tahapan dan tidak terkendala persoalan teknis di lapangan. Meski puluhan gedung telah selesai dibangun, operasional koperasi Merah Putih masih belum dapat dimulai, dan sejumlah sarana penunjang seperti rak penyimpanan, meja, kursi, dan perlengkapan operasional lainnya masih harus dilengkapi sebelum koperasi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Evi Haryati menambahkan, secara keseluruhan proses pembangunan KDKMP di Kabupaten Sampang telah mencapai 91,55%. Sementara itu, data mengenai kendaraan operasional maupun aset koperasi lainnya itu masih menunggu laporan dari masing-masing koperasi karena aset tersebut menjadi tanggung jawab pengelola koperasi. Baik, pendengar, masih ada informasi dari Bangkalan yang akan saya hadirkan. Kita kembali dulu ke Ani untuk informasi selanjutnya. Ani.
0: Oke, terima kasih Ningrum. Informasi selanjutnya saya akan hadirkan setelah yang berikut ini.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Madura hari ini, informasi selanjutnya dari Pamekasan. Pendengar, ini tentang korban curanmor di Pamekasan yang sumringah setelah motornya kembali. Raut wajah bahagia dari Aisyah tidak bisa disembunyikan saat menerima motornya yang hilang dari polisi. Aisyah mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada Polres Pamekasan yang telah berhasil mengungkap kasus pencurian motornya. Sementara itu, Kanit Pidana Umum Satreskrim Polres Pamekasan, Ibda Reza Farizal Syafi'i, menyampaikan bahwa pengembalian barang bukti ini merupakan wujud komitmen dari Polri dalam memberikan kepastian hukum serta dedikasi penuh untuk mengayomi masyarakat. Tak lupa ia menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan agar tetap waspada dan juga meningkatkan keamanan saat memarkir kendaraan seperti menggunakan kunci ganda.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kembali dari Pamekasan, di mana para orang tua di Kabupaten Pamekasan ini antusias mengantar anak-anaknya pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru ini. Para siswa kembali memulai aktivitas belajar dan bertemu dengan teman-teman serta para guru di lingkungan sekolah pasca masa liburan. Sejak pagi, sejumlah sekolah di Kabupaten Pamekasan tampak ramai. Para orang tua terlihat mengantar anak-anak mereka hingga ke ruang kelas. Kepala SDN Baru Rambat Kota 1 Pamekasan, M. Taufik Hidayah, mengatakan kesediaan orang tua mengantar anak ke sekolah ini untuk menghadirkan rasa aman dan membangun percaya diri. Selain itu, orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah juga sebagai bentuk penyerahan amanah pendidikan dan pembentukan karakter anak-anak dari orang tua kepada guru, serta menjalin komunikasi antara orang tua dengan guru, dan sekaligus juga mengenalkan lingkungan sekolah kepada para orang tua. Ya, informasi terakhir ini baru saja saya hadirkan dari Pamekasan. Silakan Ningrum untuk informasi terakhir juga dari Sampang dan Bangkalan.
2: Oke, baik. Terima kasih Ani dan pendengar. Untuk informasi selanjutnya kita akan bergeser ke Bangkalan. Ini terkait Dinas Pendidikan Bangkalan yang memastikan MPLS aman dan inklusif. Ya, jadi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Kabupaten Bangkalan tahun ajaran baru 2026-2027 dipastikan berjalan dengan konsep ramah anak, aman dan bebas dari praktik perundungan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dr. Mohaimin menegaskan materi MPLS difokuskan pada pengenalan potensi diri, kurikulum, serta pengenalan sekolah dan warga sekolah. Menurutnya, MPLS merupakan masa transisi penting bagi siswa baru sehingga harus menciptakan kenyamanan psikologis. Pihaknya juga ingin memastikan seluruh bentuk penyelenggaraan dan materi MPLS tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak. Menurutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjamin pelaksanaan yang aman dan inklusif. Di antaranya adalah pendampingan sejak tahap persiapan BIMTEK digital bagi sekolah, bagi kepala sekolah dan guru, serta monitoring dan evaluasi oleh tim pembinaan SMP dan pengawas. Pelaksanaan MPLS dijadwalkan berlangsung dari tanggal 13 hingga 17 Juli 2026 sesuai petunjuk teknis Kementerian Pendidikan. Setelah 5 hari pengenalan, siswa baru mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar reguler. Selanjutnya pendengar, masih dari Bangkalan, Satreskrim Polres Bangkalan ini berhasil membongkar praktik arisan online bodong yang merugikan puluhan warga dengan total kerugian mencapai 6 miliar rupiah. Seorang perempuan berinisial F, 30 tahun, warga desa Kleyan, Kecamatan Soca, ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi Satreskrim Polres Bangkalan kini telah berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan berkedok arisan online yang merugikan puluhan warga dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah. Seorang perempuan berinisial F, 30 tahun, warga desa Kleyan, Kecamatan Soca, ditetapkan sebagai tersangka setelah diamankan pada Sabtu 4 Juli 2026 malam di Mapolres Bangkalan. Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Erik Triasworo menjelaskan, modus operasi pelaku adalah menawarkan slot arisan melalui status WhatsApp dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Dana dari peserta baru digunakan untuk membayar peserta lama, sehingga sistem yang dijalankan menyerupai praktik gali lubang tutup lubang. Ia menambahkan, dalam mengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa iPhone 15 Pro Max, akun WhatsApp operasional, serta rekening koran Bank BCA yang digunakan untuk transaksi arisan. Dari hasil penyidikan, sebagian besar dana korban itu dipakai untuk kebutuhan pribadi pelaku. Jumlah korban diperkirakan mencapai 80 orang dengan total kerugian sekitar 6 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 492 KUHP junto pasal 126 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun ditambah sepertiga karena dilakukan berulang kali. Terakhir pendengar, masih dari Bangkalan. Setelah 3 bulan kabur ke Malang, H, 84 tahun, seorang kakek asal Kecamatan Koanyar, Kabupaten Bangkalan, akhirnya berhasil ditangkap Satreskrim Polres Bangkalan. Lansia ini diketahui berperan sebagai eksekutor dalam komplotan pencurian hewan ternak yang meresahkan warga. Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Erik Triasworo menjelaskan, H ini merupakan bagian dari jaringan pencuri ternak yang beraksi di Desa Jenteh, Kecamatan Koanyar. Dan sebelumnya, 3 orang komplotan ini sudah diamankan polisi, sementara 2 lainnya ditetapkan sebagai DPO. Dari komplotan tersebut, 3 sudah tertangkap. Dan Erik menjelaskan, dalam aksinya, H memegang peran penting sebagai eksekutor pencurian, sementara rekan-rekannya bertugas mengawasi lingkungan sekitar dan menyiapkan sarana angkut untuk membawa hewan hasil curian. Ditegaskan Erik, kini kakek berusia 84 tahun itu bersama komplotannya harus mendekam di balik jeruji besi. Mereka dijerat dengan pasal 479 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana hingga 7 tahun penjara. Baik, pendengar, keseluruhan informasi telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda, baik dari Bangkalan dan Sampang. Dan kita akan kembali ke Ani untuk... Iya, Ani, apa masih ada, Ani?
1: Sudah selesai semua, Ningrum. Saya akan segera tutup ya.
2: Baik, Ani.
1: Baik, terima kasih Ningrum Widiansyah dari Sampang dan juga teman-teman TMB yang sedang bertugas di sana. Saya akhiri Madura hari ini untuk edisi Senin 13 Juli 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, pukul 13 waktu Indonesia Barat saatnya kami hadirkan berita olahraga edisi Senin 13 Juli 2026. Saya Ani Purnama. Babak semifinal Piala Dunia 2026 akan menyajikan pertandingan menarik karena para kontestan sudah mampu mengalahkan lawannya dengan kemampuan terbaiknya untuk memperebutkan tiket ke babak final. Rago Anovantrian berikut melaporkan.
1: Babak semifinal Piala Dunia 2026 dinilai menghadirkan persaingan yang ideal dengan kekuatan 4 tim yang relatif seimbang. Laga sesama wakil Eropa antara Prancis dan Spanyol, serta duel klasik Inggris menghadapi Argentina, diperkirakan akan menyajikan pertandingan berkualitas tinggi. Pecinta sepak bola Sumenep, Irwan Junaidi menilai, keempat negara yang lolos ke semifinal memang layak berada di fase ini karena mampu menunjukkan konsistensi sepanjang turnamen. Motivasi kontestan seperti tim Inggris patut diwaspadai karena berpotensi menjegal langkah juara bertahan Argentina.
2: Semifinal Piala Dunia ini ideal. Kekuatan tim cukup merata. Duel tim Eropa, Prancis dan Spanyol ini yang sudah sering terjadi. Namun untuk kesempatan Piala Dunia pasti ada motivasi berbeda. Sedangkan Inggris melawan Argentina juga pasti menarik karena kedua tim harus melewati perpanjangan waktu untuk melangkah ke semifinal.
1: Menurutnya, pertemuan Prancis dan Spanyol akan menjadi ajang pembuktian dua kekuatan sepak bola Eropa yang memiliki sejarah panjang persaingan di berbagai turnamen internasional. Meski kedua tim sudah beberapa kali saling berhadapan, atmosfer Piala Dunia dipastikan memberikan tekanan dan motivasi yang berbeda bagi para pemain. Sementara itu, laga Inggris melawan Argentina diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati pertandingan yang menguras tenaga di babak perempat final. Keberhasilan keduanya lolos memainkan laga hingga perpanjangan waktu menjadi bukti kekuatan mental dan daya juang yang dimiliki masing-masing tim. Ia berharap kedua pertandingan berlangsung terbuka dan menyuguhkan permainan berkualitas sehingga menjadi tontonan menarik bagi pecinta sepak bola dunia.
0: Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di dunia e-sports sepak bola internasional. Berdasarkan pembaruan terbaru FIFA eWorld Rankings, tim nasional Indonesia kini menempati peringkat ketiga dunia. Capaian tersebut menjadi salah satu prestasi terbaik yang pernah diraih Indonesia di level FIFA E dan memperkuat posisi merah putih sebagai kekuatan baru e-sports sepak bola dunia. Mengutip dari berbagai sumber, keberhasilan ini merupakan buah dari penampilan konsisten dari tim nasional Indonesia pada berbagai kompetisi resmi FIFA E sepanjang musim. Dengan tren performa yang terus meningkat, tim nasional Indonesia diharapkan mampu mempertahankan konsistensi sekaligus bersaing memperebutkan gelar juara pada ajang internasional mendatang. Manajer tim nasional Indonesia, Eskar Denatara, mengaku bangga atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan menembus peringkat ketiga dunia merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, pelatih, dan tim pendukung yang terus menunjukkan dedikasi tinggi dalam setiap pertandingan. Manajemen Madura United memastikan 4 pemain asingnya, yakni Pedro Monteiro, Kerim Pelik, Iran Junior, dan Lulina, tetap menjadi bagian dari skuad Laskar Sape Kerab untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Keempat pemain tersebut masih memiliki kontrak aktif bersama klub. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, Anissa Zafarina, mengatakan tidak ada perubahan terkait masa depan keempat pemain tersebut. Menurutnya mereka tetap berkomitmen memperkuat Madura United pada musim mendatang. Ia mengatakan keputusan mempertahankan keempat pemain tersebut merupakan bagian dari strategi manajemen untuk menjaga stabilitas tim. Pengalaman dan kualitas yang dimiliki mereka dinilai menjadi modal penting bagi Madura United dalam menghadapi persaingan musim depan. Anissa menambahkan keberlanjutan kontrak para pemain ini diharapkan dapat mempermudah proses adaptasi dengan pelatih kepala Jose Manuel Gomez da Silva.

Panjat Tebing Indonesia, sapu emas speed di Chamonix. Tim Panjat Tebing Indonesia meraih 2 medali emas speed perorangan pada World Climbing Series Chamonix di Prancis Minggu 12 Juli 2026. Indonesia juga menambah 1 medali perak dari nomor speed putra. Medali emas dipersembahkan Desak Made Rita Kusuma Dewi pada nomor speed putri. Fredrik Leonardo juga meraih emas speed putra, sedangkan Antasyafi Robby Al-Hilmi meraih perak. Keberhasilan ini menjadi emas kedua beruntun Desak Made setelah sebelumnya juara di Krakow, Polandia. Pada final, Desak mengalahkan Giulia Randi dari Italia dengan waktu 6,22 detik. Final speed putra mempertemukan 2 atlet Indonesia, Fredrik Leonardo dan Antasyafi Robby Al-Hilmi. Fredrik menang dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robby mencatat 5,11 detik. Fredrik mengaku belum sempat berlatih maksimal sebelum kejuaraan berlangsung. Sementara itu, asisten pelatih speed Fitriani mengatakan seluruh atlet mampu tampil maksimal meski persiapan terbatas.

0: Japan Open 2026, atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, siap menghadapi wakil Denmark di babak awal. Selengkapnya disampaikan Familia.
1: Atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, bersiap turun di ajang bergensi Japan Open 2026 yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 19 Juli mendatang. Pemain yang akrab disapa Ubed ini dijadwalkan langsung menghadapi tantangan berat dari wakil Denmark Rasmus Kemke pada laga pembuka babak pertama. Menjelang turnamen berkategori BWF World Tour Super 750 tersebut, Ubed mengaku persiapan dirinya berjalan sangat lancar. Evaluasi dan pembenahan terus dilakukan setelah ia merampungkan kompetisi di Australia Open beberapa waktu lalu. Kondisi fisiknya saat ini juga terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif tanpa kendala berarti.
2: Ya mungkin saya belum pernah ketemu. Ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya. Karena apalagi dia udah pemain senior kan, dan juga gak gampang dimatiin juga. Pengennya bisa maju babak jauh.
1: Ubed menambahkan bertanding di turnamen level atas menuntut fokus dan ketahanan yang prima sejak game pertama. Ia berkomitmen untuk tampil lepas dan siap menerapkan strategi terbaik guna meredam agresivitas pemain Eropa tersebut.
0: DPP Perbasi memanfaatkan FIBA 3x3 Challenger untuk mematangkan persiapan timnas menuju Asian Games 2026. Pemain diasah menghadapi persaingan ketat pada 19 September hingga 4 Oktober. Badan Tim Nasional Perbasi mengirim timnas 3x3 Putra mengikuti 2 seri Challenger sebelum Asian Games 2026. Persiapan terus dimatangkan bersama. Timnas Putra akan tampil pada Batam Stop akhir Juli sebelum melanjutkan perjuangan di Taiwan awal September nanti. Persiapan terus digenjot, menurut manajer Timnas Putra, Bastian Arif, menyebut bahwa komposisi Timnas Putra Asian Games berasal dari skuad Batam Stop. Tim Waisai menjadi perhatian utama. Tim Belik diperkuat Erik Ibrahim Junior dan rekan-rekannya untuk menghadapi Batam Stop. Mereka bersaing merebut tempat Asian Games 2026. Pelatih Nico Donda Fitzgerald memfokuskan latihan perdana pada pengenalan sistem permainan basket 3x3. Pemain berlatih situasi 1 lawan 1, 2 lawan 2. Akhir pekan kedua dijadwalkan scrimmage game sebagai bagian dari evaluasi tim. Pekan ketiga, skuad berangkat ke Batam menjalani persiapan lanjutan. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan Instalasi Peduli Pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan layanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, siap melayani dengan hati.
1: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi

0: selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1, Kanal

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada. Jumpa kembali di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk edisi Senin 13 Juli 2026 bersama saya Ani Purnama sampai jelang jam 3 sore nanti. Tiga jalur telepon silakan pendengar yang akan bergabung. Saya awali dari 0811 dulu ya. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut adalah kita.
2: Wah, pokoknya kalau Pak Jeffrianto meskipun siang-siang baterainya tetap full.
3: Ya pasti, Mbak, harus disyukuri, Mbak, karena Mas Jeffrianto itu kalau siang-siang menyiram daun emas.
2: Alhamdulillah. Sudah berapa ini? Sudah berapa bulan daun emasnya?
3: Sudah 2 bulan, Mbak.
2: Alhamdulillah. Panen kapan ini?
3: Kenapa?
2: Panennya kapan?
3: Insyaallah tinggal setengah bulan lagi.
2: Setengah bulan lagi, mudah-mudahan cuaca bersahabat terus sampai setengah bulan.
3: Amin. Kalau Jeffrianto, Mbak, kalau siang-siang nyiram daun emas, kalau pagi-pagi keliling di jantung kota Mekasan untuk mengayun becak gitu,
2: Pak, biar sehat. Alhamdulillah, biar sehat ya.
3: Iya.
2: Oke, Pak Jeffrianto, untuk cuaca bagaimana di Pamekasan?
3: Cuacanya kalau di Pagendingan siang ini panas full, angin kencang.
2: Sama kalau begitu.
3: Iya, terus yang kedua ini sama Pamekasan, Kabupaten Padembau, kejadian yang tembakau disiram disemprot dengan obat rumput itu, Mbak.
2: Kenapa? Terus gimana, Pak?
3: Di desa Jarin Padembau kemarin hari Kamis tanggal 9 yang kejadian itu tembakaunya sudah laku, Mbak. Tembakaunya sudah laku. Terus sudah bayar. Yang punya tanah itu nengok ke sawahnya, ternyata cat separuhnya, Mbak, sudah disemprot sama orang yang tidak bertanggung jawab gitu, Mbak. Kasihan dia, Mbak. Itu layu, Mbak, itu jadi rusuh itu nanti, Mbak. Kejadian, Mbak, di Jarin Padembau, Mbak, yang kemarin, Mbak.
2: Mudah-mudahan diberikan kesabaran ya.
3: Itu namanya yang miliknya, yang punya sawah itu Ibu Satria.
2: Sudah dilaporkan ke yang berwajib itu, Pak.
3: Sudah diproses sama Polsek Padembau.
2: Alhamdulillah.
3: Semoga yang melakukan itu cepat-cepat ditangkap, Pak.
2: Amin. Ya, baik, Pak Jeffrianto, mau salam-salam kemana, Pak?
3: Ya, lagunya apa itu, Pak?
2: Ada Lagi dan Lagi Baby Sima, Ditinggal Lagi Jihan Audi, 1001 Macam Roma Irama.
3: 1001 Macam itu, Pak.
2: Oke.
3: Hebat juga Mas Arlan. Ini biasa senengnya Oma Irama ini. Terus Jeki Asmara sama pasangannya Rika Anggara. Terus Mbak Evi yang punya nama asli siapa lupa saya itu, Pak. Mbak Irma sama Pak Effendi Flores. Buat Mbaknya terima kasih atas waktunya, Mbak, ya.
2: Sama-sama, Pak Jeffrianto.
3: Ya, Pak Jeffrianto sambil nyiram, sambil ajoget, sambil mendengarkan lagunya ini, Mbak.
2: Iya, makasih Pak Jeffrianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perdana Pak Jeffrianto dari Pamekasan. Silakan yang mau gabung lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Abah Suni sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabar sampean?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah. Sehat, tetap semangat. Abah Suni bagaimana?
4: Iya, seperti sampean. Sehat, semangat, ceria gitu.
2: Oh, sehat, semangat, ceria. Betul.
4: Iya, karena sampean ceria, Abah Suni harus lebih ceria gitu.
2: Oh, mantap.
4: Iya.
2: Oke, bagaimana?
4: Gimana?
2: Mandala Rubaru aman? Cuaca bagaimana?
4: Alhamdulillah, aman, tergantali. Mudah-mudahan Nggak ada kejadian seperti Mas Gibran atau gitu.
2: Iya betul.
4: Karena
2: kasian.
4: Di Mandala Rumaru timnya sekarang kebanyakan tanam tembakau gitu. Ya ada jadi ada mentimun, tapi yang banyak tembakau gitu.
2: Iya ya, baik.
4: Ya.
2: Gimana cuacanya kalau di Mandala Rumaru?
4: Kalau di Mandala Rumaru panas banget,
2: panas
4: disertai
2: banget
4: angin yang kencang gitu.
2: Sama berarti ya. Pamekasan tadi juga gitu katanya.
4: Oh iya, ya mudah-mudahan meskipun seperti itu tetap membawa barokah dan hati kita semua tetap dingin gitu.
2: Insyaallah.
4: Iya lagunya ya.
2: Seribu satu macam Roma Irama lagi dan lagi Baby Sima. Ini
4: Abah Suni bisa masuk
2: secara
4: sambian gitu.
2: Oh iya iya Abah Suni ya, terima kasih.
4: Yang perdana buat sambian, semoga sama-sama sehat, sama-sama tetap dilindungan Sang Ilahi Rabbi.
2: Amin ya rabbal alamin.
4: Salamnya ada Mama Bathor, Mama Yuni, ada Mbak Irma, ada Mbak Cempaka, ada Epi, ada Mas Diki bersama Winda, ada Mas Roni. Dewa Surai yang udah gabungan ya?
2: Belum.
4: Ditunggu gabungannya gitu. Ada Pak Ketua, ada Mesa Jenar, Abah Halim, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali. Insya Allah sisanya nanti di acara room gitu.
2: Oke.
4: Kalau bisa masuk. Buat Mbak Aninya, tentunya. Terima kasih ya.
2: Sama-sama, Abah Suni. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Putra setia, masih setia.
5: Tetap setia.
2: Iya. Iya, gimana cuaca di Tonduk Raas, apa panas juga?
5: Cuaca di Tonduk Raas panas, cukup panas lah.
2: Yang penting hati kita semuanya tetap dingin katanya Abah Suni tuh.
5: Dingin malam katanya Cici Paramida.
2: itu judulnya apa ya? Dingin malam gitu kan?
5: Kian mencegah galau.
2: Oh galau, oke oke. Tapi nggak ada tuh lagu galau nih Put sekarang.
5: Ya enggak sih, cuman Mbak Ani kan tanya gitu.
2: Kalau kamu mau, tak kasih tahu ke Mbak Nindi biar besok di program di Pro Dangdut.
5: Iya, iya.
2: Oke ya.
5: Terserah Mbak Ani aja.
2: Iya, boleh.
5: Yang namanya pan tetap mematuhi peraturan Sang Pandusir. Kata orang Madura apa? Apan gare noro aki gitu. Tidak boleh bermanja-manja, takut itu juga gitu.
2: Enggak lah, kita enggak gitu ya.
5: Iya.
2: Oke.
5: Ya enggak, Mbak Ani apa? Enggak mungkin sedemikian, cuma ini bercanda gitu
2: ya. Bercanda di udara, iya.
5: Cuman memang kalau misalkan kenyataan memang saya sendiri bermanja-manja pasti kan gimana gitu ya.
2: Bagaimana?
5: Nggak enak sama yang lain juga gitu ya.
2: Betul banget.
5: Iya.
2: Okay.
5: Lagunya apa?
2: Seribu satu macam Roma Irama, lagi dan lagi Baby Sima, pergi tanpa pesan Iis Dahlia, cintaku menangis Mila Rosa, izinkanlah Elvis Sukaisi. Banyak.
5: Yang Mila Rosa aja.
2: Aku Semut Merah, Maggie Z. Mila Rosa. Mila Rosa, iya. Cintaku Menangis.
5: Iya.
2: Oh iya.
5: Cintaku Menangis. Pasti menangis.
2: Jangan nangis, Put.
5: Iya.
2: Oke.
5: Salamnya buat Mbak Ani. Selamat bertugas.
2: Iya.
5: Pak Jepri, Abah Suni, Mas Jeki. Juga Pak Dewa. Kesemuanya saja. Dan banyak lagi yang lainnya.
2: Nah, itu dia.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penelpon sudah ya. Saya putar lagu dulu. Untuk Pak Jeffrianto di Pamekasan, terima kasih sudah bergabung tadi juga. Ada Abah Suni di Mandala Rubaru dan Putra Setia dari Tonduk Raas. Yang lain saya tunggu gabungannya pendengar. Di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenep siang ini.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto tumpukan uang tunai dalam mata uang asing yang diklaim sebagai hasil sitaan polisi saat menggeledah Cafe The Clan di Cepete, Jakarta Selatan. Unggahan tersebut mengaitkan temuan uang itu dengan dugaan korupsi yang melibatkan PLN, Asabri, dan Krakatau Steel, sehingga memunculkan kesan bahwa foto itu merupakan dokumentasi langsung dari penggeledahan terbaru. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, hasil penelusuran menunjukkan bahwa foto tumpukan uang yang beredar tidak berasal dari penggeledahan Cafe The Clan. Foto tersebut merupakan gambar lama yang sebelumnya telah dimuat dalam artikel antara news.com pada 2021 dan detik.com pada 2015 terkait pemberitaan nilai tukar mata uang sehingga tidak memiliki hubungan dengan kasus yang sedang ditangani polisi. Adapun dalam penggeledahan di Cafe The Clan, penyidik memang menemukan uang dalam mata uang asing dalam brankas tersembunyi, tetapi dokumentasinya berbeda dengan foto yang beredar di media sosial.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Prodangdut.
1: Oke, kembali di Prodangdut. Silakan yang mau gabung untuk kesempatan siang hari ini. Ya, halo. Selamat siang Prodangdut.
2: Halo, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum. Dangdut
1: adalah kita. Waalaikumsalam, Mbak Irma.
2: Benar.
1: Sehat Mbak Irma?
2: Alhamdulillah, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Kalau Mbak Ani gimana?
1: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
2: Iya.
1: Mbak Irma, semoga ini posisi sehat. Lagi di mana?
2: Posisi di rumah, Mbak.
1: Di rumah.
2: Di kemana-mana.
1: Mbak Irma di Rubaru ya? Di mana?
2: Di Lekung.
1: Di Lekung, oke. Okay. Iya. Ada musim apa di Lekung?
2: Ikan.
1: Masih musim ikan. Ikannya
2: kalau
1: apa?
2: Ikan, ya ke Lekung aja. Biar tak dikasih.
1: Ikannya ikan apa kalau lagi musim?
2: Ikan pindang.
1: Pindang. Terus?
2: Kalau cekalan, ada ikan tongkol itu, Mbak.
1: Cekalan ya, mantap.
2: Iya, pindang anu itu, apa itu namanya? Ada orang Madura ikan kabun.
1: Kabun ya.
2: Iya.
1: Kabun lanceng, kabun pendek gitu kan?
2: Iya.
1: Oh, enak itu, Mbak.
2: Iya, enak. Kalau dimakan sama nasi jagung tuh.
1: Sama marongki lagi sama ada marongki. Sambal petisnya, be.
2: Sama
1: lapar.
2: Sama kecap itu, wah, enak banget.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Oke, yang penting sehat
2: lagunya.
1: Ya.
2: Iya,
1: mau lagu apa, Mbak?
2: Ya, apaan itu lagunya?
1: Ada I, Baby, Ebi featuring Zahra Sima. Ditinggal lagi Jihan Audi, izinkanlah Elvi Sukaisi. Aku Semut Merah, Maggie Z, pergi tanpa pesan Is Dahlia. Ya,
2: itu Is Dahlia aja.
1: Is Dahlia, boleh
2: ya. Pergi tanpa pesan.
1: Salamnya
2: ya.
1: Iya, silakan.
2: Ya, yang perdana buat Kak Ani, selamat bertugas. Mudah-mudahan
0: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Aku dan kamu begitu erat dalam jalinan rasa. Rasa cinta yang tak semestinya terjalin karena aku dan kamu belum pernah saling bertemu muka. Namun, jangan pernah ragukan rasa cinta ini. Walau hanya lewat dunia maya kita saling ungkap rasa, mungkin hanya beginilah ungkapan rasa itu. Sederhana cara aku mencintaimu.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan ya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Mendapatkan bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak. Ya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah. Orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimu. Nabi yang bisa berdialog dengan Allah Subhanahu. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, salat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, salat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah namanya pahala-pahalanya. Kalau begitu soal puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah kerakuan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga mempunyai manfaat. Sedekah. Meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi sholat membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya, meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak, dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sumenang di 101,3 FM dan pemirsa yang menyaksikan melalui YouTube RRI Sumenang. Senang sekali saya Ahmad Faris dapat kembali hadir menemani Anda dalam program UMKM Bicara. Ruang inspirasi dan edukasi yang menghadirkan berbagai kisah sukses serta peluang usaha yang bisa dikembangkan oleh masyarakat. Nah, mendengar pada edisi kali ini, tepatnya di hari Senin 13 Juli 2026, kita akan mengangkat tema mengulik peluang usaha hidroponik. Hidroponik saat ini menjadi salah satu alternatif usaha yang semakin diminati. Selain dapat dilakukan di lahan terbatas, hidroponik ini juga bisa menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sayuran sehat dan berkualitas. Untuk mengupas lebih dalam tema kita kali ini, kami telah terhubung bersama narasumber kita melalui Zoom, Saiful Rahman. Beliau merupakan owner hidroponik Arayan. Kami sapa dulu. Selamat sore Pak Saiful.
2: Selamat sore Mas Waris.
1: Ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenang.
2: Ya.
1: Iya, sehat ya tentunya Pak Saiful ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Baik, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ini mungkin sebagai pembuka bagaimana awal mula Bapak tertarik menekuni usaha hidroponik hingga menghadirkan hidroponik Arayan. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Saiful.
2: Siap, terima kasih Mas Waris.
1: Iya.
2: Selamat sore untuk menonton di YouTube RRI UMKM Bicara pada sore hari ini. Hidroponik sebenarnya kalau sekarang bukan hal yang baru lagi di dunia pertanian, khususnya di Sumenep. Saya memulai hidroponik di tahun 2016. Mungkin boleh dibilang sejarah mengatakan saya 2016 sebagai pertama kali berhidroponik di Kabupaten Sumenep dengan skala rumah. Awalnya hanya sebagai kebutuhan rumah tangga saja. Lambat laun ternyata banyak yang tertarik di dunia hidroponik, sampailah terbentuk komunitas yang berjalan sebelum COVID, terbentuklah komunitas hidroponik di Sumenep. Dan ternyata sampai sekarang sudah banyak pelaku-pelaku hidroponik, baik kebun rumahan, skala rumahan, ataupun skala industri. Seperti itu Pak Waris, Mas Waris.
1: Iya. Nah, apa yang membuat hidroponik ini memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan metode pertanian konvensional, Pak Saiful?
2: Oh ya, secara umum hidroponik hanya salah satu cara menanam saja yang membedakan dengan konvensional. Hanya sistem saja yang membedakan. Bagi kita yang tidak punya lahan persawahan atau tanah yang luas, hidroponik bisa menjadi salah satu alternatif untuk kita bercocok tanam. Atau gampangannya untuk yang tidak suka dengan berkotoran-kotoran dengan tanah, ke hidroponik lebih gampang, lebih higienis, itu bisa jadi pilihan untuk kita bercocok tanam. Selain itu juga, masa tanamnya itu lebih cepat dibandingkan dengan konvensional. Jadi usia panennya dari mulai semai sampai perawatan, sampai panen itu lebih cepat. Maka itulah salah satu daya tarik kenapa kita harus berhidroponik, seperti itu Mas Waris.
1: Ya, nah, namun banyak masyarakat yang menganggap bahwasannya hidroponik ini membutuhkan modal besar. Sebenarnya ya. Seberapa kisaran modal minimal untuk memulai usaha hidroponik skala rumahan, Bang Saiful? Ya,
2: betul. Kalau lihat kebun besar hidroponik memang, wah, ternyata butuh modal besar. Nah, ya. Sekarang kembali lagi ke skala prioritas kita. Kita kalau skala rumahan paling kalau hanya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kita

0: dibudidayakan oleh pemula, Bang Saiful?
1: Ya, kalau untuk pemula, kalau kita bicara pasar, mungkin saat ini yang banyak diminati adalah selada. Kalau bicara ke skala industri, mungkin selada sangat cocok untuk diminati. Karena sekarang juga dengan berkembangnya program pemerintah dengan adanya MBG, kebutuhan selada itu makin meningkat. Itu yang pertama. Tapi untuk pemula, hanya untuk kebutuhan rumah tangga, untuk belajar sebagai pemula, mungkin kita bisa mulai dari sayuran kangkung dan sawi-sawian. Itu lebih mudah untuk kita coba menanam secara hidroponik untuk ukuran pemula. Seperti itu, Mas Aris.
0: Nah, terus bagaimana cara untuk menentukan lokasi yang ideal ya? Kita mengingat bahwasanya di Sumenep ya cuacanya kayaknya sepertinya panas. Ya. Untuk memulai budidaya hidroponik khususnya di wilayah Kabupaten Sumenep, Mas Saiful.
1: Ya, kalau bicara tempat lokasi, saya kira Sumenep bukanlah hal yang buruk secara kondisi geografis. Seperti tanaman pada umumnya, tanaman itu membutuhkan sinar matahari. Dan saya kira di Sumenep sangat cukup kebutuhan sinar mataharinya selama 6-8 jam, bahkan 10 jam itu sudah ada di secara letak geografis Kabupaten Sumenep. Jadi aman-aman saja dengan kondisi geografis Sumenep, tanaman hidroponik memang membutuhkan cahaya matahari dengan selama 6-8 jam. Satu harinya itu sudah cukup. Jadi tidak perlu yang suhu yang rendah, enggak. Bahkan di tempat saya, Mas Faris, lokasi hidroponik itu di lantai 1. Jadi di tinggi, bukan di bawah malah. Jadi kalau bicara panas, aman-aman saja. Tinggal kita nanti mengatur aja sirkulasi udara pada air, sirkulasi oksigen pada air, tinggal main di sistem saja.
0: Kalau kita melihat dari geografis yang ada di Kabupaten Sumenep ini, Kabupaten Sumenep kalau bisa dikata untuk sebagian besar mungkin kalau daerah perkotaan juga pinggiran kota ini persawahan. Jadi walaupun kita naruh panas atau di teras rumah mungkin ya, masih ada cuaca dingin. Cuman kalau untuk daerah, mohon maaf, daerah pegunungan seperti di daerah Bluto dan sekitarnya, apakah itu juga bisa ditanami seperti itu, Mas Saiful?
1: Ya, menarik sekali, Mas Waris. Aman-aman, karena ada beberapa teman-teman petani hidroponik, teman-teman komunitas juga ada di daerah Bluto, ada, dan cukup besar, dengan sudah masuk kategori skala industri, tidak ada masalah. Karena yang dibutuhkan hidroponik, kan cuaca tidak hanya faktor kesekian untuk panasnya, tapi lebih kepada bagaimana nanti merawat sirkulasi air dalam sistem tersebut. Jadi untuk lokasi tidak ada masalah. Di daerah pinggiran pantai pun, selama airnya masih memenuhi syarat, akhirnya tidak ada masalah.
0: Aman. Jadi untuk memenuhi sinar matahari sampai 6 jam seperti itu ya, Mas Ibu.
1: 6 sampai 8 jam itu
0: 6 sampai 8 jam. Aman kalau seperti itu. Aman. Nah, apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi pelaku usaha hidroponik pada awal usaha, Mas Saiful?
1: Ya. Kalau tantangan di awal-awal biasanya karena pemula lebih kepada kesabaran sih. Bagaimana merawat dari benih sampai semai, pindah tanam, sampai perawatan, sampai benih. Lebih ke sana sebenarnya kalau tantangan. Kalau masalah sampai produksi, sekarang di Sumenep, saya kira kalau lihat di teman-teman, di pasar-pasar kita sudah banyak terserap hasil paninnya, terutama di selada, sudah banyak masuk ke rumah makan, terus ke SPPG, sudah banyak terserap. Bahkan ketika kebutuhan melonjak di bulan-bulan tertentu, bahkan kekurangan, terutama di selada. Seperti itu. Jadi tantangannya lebih kepada bagaimana kita sabar, dari mulai merawat, karena kita merawat dari biji, nyemai, sampai pindah tanam, itu aja. Itu lebih ke tantangannya yang saya alami. Seperti itu.
0: Iya. Nah, terus bagaimana ini strategi hidroponik Arayan dalam menjaga kualitas hasil panen agar tetap diminati oleh konsumen?
1: Ya.
0: Mungkin yang paling penting ya, Mas Saiful.
1: Ya, Mas Farid. Sampai detik ini

0: kami di rumah Hidro Kramayan masih tetap konsisten melayani konsumen yang tetap dari 2016 sampai sekarang masih konsisten. Jadi kualitas sayur yang kita hasilkan tetap di kebun kami lebih kepada sayuran oriental, mulai dari kangkung, sawi-sawian, kale, dan kailat. Itu fokus di kebun kami. Nah, untuk menjaga kualitasnya ya sama, karena kualitas hidroponik, sayuran hidroponik itu dipengaruhi dari air, terus suhu, cahaya matahari yang cukup, pemberian nutrisi yang cukup, itu saja. Saya kira semua petani hidroponik sudah paham, ketika semua itu terpenuhi, maka sayuran aman-aman saja. Tidak ada kendala.
1: Tidak ada kendala. Nah, ya. Selain menjual hasil panen, apakah juga ada peluang usaha lain yang mungkin bisa dikembangkan dari sektor hidroponik?
0: Sampai detik ini, usaha bentuk lain mungkin saya yang saya lakukan adalah mengolah turunan dari sayuran hidroponik, berupa puding sayur, sama lagi teh telang yang saya kembangkan. Jadi ketika selain menjual sayur mentahnya, kami juga mengolah menjadi olahan turunan berupa puding sayur dan teh telang yang kami lakukan di rumah hidroponik Arlayan. Seperti itu.
1: Nah, di kalau di era digital saat ini, Mas Saiful, seberapa penting sih pemasaran melalui media sosial dan marketplace bagi usaha hidroponik? Seperti apa, Mas?
0: Sangat sangat penting kalau menurut saya, Mas Waris, di era sekarang ini yang sudah serba digital, promo pengenalan hidroponik itu sangat membutuhkan sekali strategi digitalnya seperti apa. Karena yang kita jual sebenarnya bukan sayur, tapi lebih kepada edukasi bahwa sayurnya memang lebih renyah, lebih segar, tahan lama, itu yang kita jual. Nah, karena orang-orang yang belum tahu tentang hidroponik menganggap sayuran ini sama saja. Karena kan secara price harga antara konvensional dengan hidroponik itu agak berbeda. Jadi yang kita tawarkan adalah segarnya sayur, kualitas sayur, itu yang kami jual. Jadi memang kita membutuhkan strategi digital yang seperti zaman sekarang ini. Baik kita pakai marketplace atau promo-promo lainnya secara digital, baik di media sosial dan sebagainya.
1: Seperti itu. Nah, terus prospek pasar hidroponik di Madura ini, khususnya di Sumenep dalam beberapa tahun ke depan, ini seperti apa? Bagaimana prospeknya ini ke depan?
0: Prospek ke depan, kalau saya lihat, masih aman-aman saja. Terbukti beberapa tempat masih bermunculan kebun-kebun baru. Jadi karena ini, kenapa saya bilang masih mungkin? Ketika lahan-lahan sudah tidak ada, maka ke depan hidroponik akan menjadi solusi sebenarnya untuk di dunia pertanian. Sekarang sudah lahan banyak berkurang, maka banyak nantinya ke depan akan beralih dengan ke hidroponik yang tidak membutuhkan lahan yang harus besar untuk memenuhi kebutuhan sayur. Sekarang banyak pelaku-pelaku usaha UMKM yang kecil yang membutuhkan sayur. Itu malah nanam sendiri sekarang, jadi tidak perlu beli lagi
1: gitu.
0: Ini cerita real, Mas. Ada salah satu, kebetulan saya guru ya, ada murid saya punya usaha sekarang kan lagi banyak usaha seblak, yang membutuhkan selada-selada. Akhirnya karena sering beli-beli, sempat akhirnya, Pak, saya mau nanam aja selada. Ya silakan, ayo. Ternyata nanam di rumahnya dengan ukuran skala kecil lah. Kita coba dulu aja yang kecil. Yang penting bisa tahu ilmunya dulu, bisa panen sendiri untuk memenuhi kebutuhan di UMKM-nya. Seperti itu. Jadi saya kira ke depan masih aman-aman saja. Masih punya peluang yang besar untuk pertanian hidroponik.
1: Nah, terus apakah ada peluang kolaborasi dengan sekolah, komunitas, atau pemerintah untuk mengembangkan usaha hidroponik ini, Mas Saiful?
0: Ya, kalau kolaborasi sangat kemungkinan sekali, Mas Waris. Sekarang bicara sekolah, sekolah sekarang, terutama SMA, saya bicara SMA, SMA dan SMK, karena kebetulan saya di SMA-SMK, dan bukan informasinya, Sekarang dari provinsi ada program yang namanya SIKAP, Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan. Nah, dengan program itu dari provinsi langsung ke sekolah-sekolah, terutama di Sumeneb atau di Jawa Timur, salah satunya adalah bagaimana mengembangkan pertanian, budidaya, sama peternakan di sekolah, yang diintegrasikan dengan proyek di sekolah tersebut. Di Sumeneb sudah hampir semua sekolah SMA negeri, SMK itu sudah ada program sikapnya, salah satunya dengan pertanian hidroponik, seperti itu Mas Faris.
1: Iya.
0: Cukup menarik.
1: Cukup menarik. Nah, ini mungkin terakhir Pak Saiful ya. Apa pesan dan motivasi Bapak bagi generasi muda maupun masyarakat yang mungkin ingin memulai usaha hidroponik tetapi masih ragu untuk melangkah?
0: Iya.
1: Silakan Pak Saiful.
0: Ya, terima kasih. Dulu saya bukan basic dari dunia pertanian, hanya karena suka sayur saja sehingga mencoba menanam hidroponik. Bagi masyarakat atau pemula, apapun namanya, untuk belajar hidroponik, jangan ragu karena bicara modal, yang seperti sampaian Mas Faris tadi sampaikan. Iya. Harus butuh biaya berapa? Jangan. Saya dulu marah bermodalkan hanya dengan Rp10.000, Rp20.000, bermodalkan bak air yang semacamnya untuk belajar hidroponik. Jadi, untuk pemula, baik itu masyarakat atau untuk usaha, sesuaikanlah dengan modal yang dimiliki untuk belajar hidroponik. Punya modal 100 ribu, silakan. Punya modal 500 ribu, silakan. Jangan melihat kebun yang besar dulu, tapi proses dalam belajar hidroponik mulai dari merawat, menyemai, merawat, sampai panen hidroponik. Jadi hidroponik bukan hal yang perlu ditakutkan. Kalau memang mau belajar, monggo, silakan. Sekarang sudah banyak cara untuk belajar. Di kami pun terbuka kalau mau belajar tentang menanam hidroponik, dan di beberapa petani-petani hidroponik Sumeneb saya kira terbuka untuk belajar. Tidak ada yang ditutupi di hidroponik, seperti itu Mas Waris.
1: Iya, luar biasa sekali pemaparan dari Bapak Saiful Ramadan ya.
0: Ya.
1: Semoga informasi yang disampaikan ini dapat memberikan wawasan sekaligus inspirasi bagi masyarakat yang untuk melihat hidroponik bukan hanya sebagai hobi, ya, tetapi juga sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Terima kasih kepada Bapak Saiful Ramadan.
0: Sama-sama.
1: Sebagai owner hidroponik Arayan yang telah berbagi pengalaman dan ilmunya bersama pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan pemirsa YouTube RRI Sumeneb Net. Dan sekaligus saya Ahmad Faris pamit undur diri. Tetap ikuti berbagai program informatif dan inspiratif hanya di Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa pada UMKM Bicara berikutnya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumeneb. Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1.

Sebenarnya terima kasih dan saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Info Prisma bersama RRI Surabaya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1.
1: Mami, mami, mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kompetitor banyak.
3: Ini
2: yang mana?
3: Yes,
1: mama. Aku di Pro 2.
3: Papi,
1: ini karena mau macam udah tahu yang dulu. Aku di Pro 2.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Hari ini, SDN Kaliasin 1 Surabaya menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dengan tema Nuansa Laut lengkap dengan kostum yang dipakai oleh para guru. PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyatakan kesiapannya untuk mendukung peningkatan bauran energi terbarukan dan siap menyalurkan ke stasiun pengisian bahan bakar umum. Inilah info prima selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, hari ini SDN Kaliasin 1 Surabaya menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan tema Nuansa Laut lengkap dengan kostum yang dipakai oleh para guru. Faiz Putra melaporkan.
2: SDN Kaliasin 1 Surabaya menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan tema Nuansa Laut, lengkap dengan kostum yang dipakai oleh para guru untuk menggambarkan biota laut dan karakter salah satu kartun yang identik dengan laut. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Sekolah SDN Kaliasin 1 Surabaya, Sasro, saat diwawancara awam media usai memberikan

0: kan juga ikan penyemar, karena laut itu merupakan banyak kehidupan di sana, sumber daya alamnya terutama di
1: Sementara salah satu wali murid bernama Prianto mengapresiasi langkah sekolah dalam menyambut siswa baru dengan tema laut dan mengaku bahwa anaknya sangat gembira dengan gebrakan tersebut.
2: Ya, cukup unik lah, unik-unik biar mengenal anak-anak lebih dekat dengan kayak apa binatang-binatang laut misalnya.
3: Biar anak-anak nggak takut juga ya Pak. Ya.
1: Pada tahun ajaran 2026-2027 kali ini, SDN Kaliasin 1 menerima 112 murid baru sesuai dengan pagu yang ditetapkan. Seluruh murid dari kelas 2 hingga kelas 6 juga dilibatkan dalam penyambutan untuk membantu mengenalkan lingkungan sekolah kepada adik-adik kelas mereka, termasuk memeriahkan pembukaan MPLS dengan penampilan tari-tarian. Faiz Putra melaporkan.
4: PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyatakan kesiapannya untuk mendukung peningkatan bauran energi terbarukan dan siap menyalurkan ke stasiun pengisian bahan bakar umum. Ermina Jane melaporkan.
5: PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyatakan siap menyalurkan bahan bakar biodiesel B50 ke stasiun pengisian bahan bakar umum setelah pemerintah menetapkan waktu implementasi dan kebijakan harga program tersebut pada Rabu 8 Juli 2026 lalu. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, seluruh sarana dan prasarana distribusi telah dipersiapkan untuk mendukung peningkatan bauran energi terbarukan tersebut. Menurutnya, B50 akan menggantikan biosolar B40 yang saat ini masih digunakan, sedangkan mekanisme distribusi dan infrastruktur penyaluran tidak mengalami perubahan signifikan. Selain itu, PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus masih mengacu pada struktur harga biosolar B40 karena penugasan resmi terkait B50 belum diterbitkan oleh pemerintah. Menurut Ahad, petunjuk pelaksanaan dan pola distribusi B50 telah siap dijalankan, namun implementasinya masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
6: Di seluruh terminal kami sudah tersedia, dalam artian secara bertahap akan kita kirimkan ke SPBU, menunggu nanti bagaimana tenggat waktu ditetapkan, mulai ditentukan harganya. Karena memang menunggu itu dilakukan resmi untuk penugasan pemerintah, kita masih menggunakan struktur harga penyusun B40 untuk produk.
5: Sesuai ketentuan pemerintah, program mandatori B50 memasuki masa transisi hingga 30 September 2026. Selama periode tersebut, Pertamina Patraniaga akan melakukan penyesuaian penyaluran secara bertahap sebagai bagian dari proses peralihan B40 menuju B50 dengan tetap menjaga keandalan pasokan energi nasional. Dukungan terhadap implementasi B50 merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam mendukung target net zero emission pada tahun 2060 sekaligus mendorong pencapaian Sustainable Development Goals SDGs. Ermina melaporkan.
4: Badan Anggaran mendorong agar program kerja setiap organisasi perangkat daerah di Provinsi Jawa Timur untuk semakin komprehensif dan konstruktif agar realisasi anggaran pada tahun 2026 ini semakin lebih baik. Berikut laporan Ani Asana.
7: Badan Anggaran Banggar mendorong agar program kerja setiap organisasi perangkat daerah atau OPD di Provinsi Jawa Timur untuk semakin komprehensif dan konstruktif agar realisasi anggaran pada tahun 2026 semakin lebih baik. Hal itu disampaikan juru bicara Banggar Cahyoarjo Prakoso pada sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan Banggar atas hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Salah satu rekomendasi Banggar atas pelaksanaan APBD tahun 2025 yakni besaran sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA agar dipergunakan untuk program-program strategis.
8: Termasuk juga bagaimana kami berharap silpa yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya Timur dalam pelaksanaan APBD 2026 bisa diperuntukkan untuk program-program strategik untuk peningkatan kesejahteraan sosial dari masyarakat kita ataupun pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat dan memang dibutuhkan sejak lama oleh masyarakat.
7: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyampaikan terima kasih atas apresiasi Banggar terhadap pelaksanaan APBD 2025. Sejumlah rekomendasi Banggar akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.
8: Sehingga serapannya bisa
9: bisa lebih tinggi lagi. Sekarang 86%, tapi kan pengen dipindah lebih tinggi lagi. Nah ini artinya meskipun tadi ya ada kombinasi antara efisiensi dan tantangan lapangan, tapi kita selalu berusaha berbenah. Saya rasa masukan-masukan yang diberikan Banggar tadi perlu dengan serius kami kaji tidak lanjutnya.
7: Adapun sejumlah catatan Banggar terhadap pelaksanaan APBD Jatim 2025 adalah serapan anggaran yang belum mencapai 100% hingga besarnya silpa yang belum dipergunakan. Ani Hasana melaporkan.
4: Pemkab Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak di 3 lokasi yakni kawasan selatan, pabrik gula Krembung, Krengseng, dan Desa Lebo untuk memberantas penyakit masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
10: Aparat gabungan menggelar inspeksi mendadak atau SIDA di 3 lokasi yang diduga menjadi tempat praktek prostitusi, perjudian, dan peredaran minuman keras, yakni di kawasan selatan pabrik gula Krembung, Krengseng, serta Desa Lebo, Kecamatan Lebo, Kabupaten Sidoarjo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, menyatakan penertiban penyakit masyarakat menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat, sekaligus menekan resiko gangguan kesehatan yang ditimbulkan akibat aktivitas dari penyakit masyarakat tersebut.
11: Lakukan screening, apakah kondisi kesehatan yang saat ini kita periksa itu kondisinya bagaimana? Yang konsentrasi diberikan dalam beberapa saat ini kan ingin men-screening apakah memang ada kasus HIV atau tidak. Tapi juga selain itu bisa jadi nanti selain HIV bisa saja kita temukan penyakit menular lain yang saat ini juga menjadi tanggung jawab kami untuk screening seperti itu.
12: Selain cek darah apa yang dilakukan dok?
11: Ya satu pasti asesmen ya. Jadi harus asesmen dulu latar belakang persyaratan apa, pekerjaannya apa, siapa seperti itu kan nanti kalau sudah memang berisiko.
10: Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 4 perempuan yang diduga sebagai wanita penghibur. Mereka juga menemukan berbagai jenis minuman keras, serta mendapati sejumlah pengunjung tidak membawa kartu identitas. Penertiban dipastikan akan terus dilakukan secara berkala. Razia serupa akan terus dilakukan melalui sinergi lintas instansi untuk menjaga ketertiban umum serta mewujudkan lingkungan yang aman, bersih, dan nyaman bagi masyarakat Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
4: Kebakaran hebat melanda pasar Agrobis Babat, Kabupaten Lamongan, terjadi pada Minggu malam. Diduga korsleting listrik di salah satu toko plastik menjadi pemicu. Farin Regi melaporkan.
13: Kebakaran hebat melanda kompleks pasar Agrobis Babat, tepatnya di pintu sebelah barat, Minggu malam. Kobaran api menghanguskan sekitar 10 stan, dan hingga malam hari, petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Korwil Pemadam Kebakaran Wilayah Babat, Agung Supriyadi, mengatakan berdasarkan dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik di sebuah toko plastik milik Bapak Anto. Ia menjelaskan, untuk mempercepat penanganan, pemadam kebakaran mengerahkan 8 armada dari berbagai pos, yakni Mako Induk Lamongan, Pos Babat, Paciran, Ngimbang, dan dibantu armada tangki penyuplai air. Berdasarkan data sementara yang diterima oleh petugas keamanan pasar, sedikitnya 10 stan telah terdampak kebakaran. Sementara itu nilai kerugian akibat peristiwa tersebut masih belum dapat dipastikan.
14: Kronologi sementara, dugaan sementara kebakaran di komplek pasar Agrobis pintu sebelah barat diduga dari konsleting listrik yang ada di toko plastik. Di pemilik toko tersebut adalah Bapak Anto. Informasi sementara tokonya Bapak Anto terjadi konsleting listrik yang mana percikan api konsleting listrik mengenai tumpukan styrofoam. Dan sampai detik ini pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api. Kami gerakkan dari seluruh Mako, baik dari Paciran, Ngimbang, Babat, ataupun Mako Induk, Lamongan, beserta Ton TP Ngimbang. Kurang lebih ada 8 armada yang kami kerahkan.
13: Petugas akan melakukan pendataan setelah api berhasil dipadamkan dan lokasi dinyatakan aman. Penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak berwenang. Farin Rahim melaporkan.
4: Pendengar, Pasar Rakyat Jombang, PRJ 2026 yang berlangsung di Kabupaten Jombang terbukti menjadi oase ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. Cantia melaporkan.
15: Di balik gemerlapnya panggung hiburan yang diisi oleh pentas seni tari lintas sekolah hingga berbagai genre musik, Pasar Rakyat Jombang 2026 sejatinya adalah sebuah gerakan nyata yang berpihak pada rakyat kecil. Mengusung slogan utama warga bantu warga, rakyat bantu rakyat, acara ini didedikasikan khusus untuk merangkul para pelaku UMKM yang belakangan ini mengalami kelesuan pasar. Dua panitia Pasar Rakyat Jombang 2026, Jalaluddin Ambaling menegaskan bahwa kepedulian terhadap pedagang kecil menjadi prioritas utama pihak penyelenggara. Dari sekitar 80 stand yang disediakan, panitia memberikan karpet merah bagi para pedagang kecil kaki lima tingkat bawah seperti pedagang pentol bakar keliling dengan sistem tarif yang sangat murah.
16: Kita juga membuka ruang masyarakat yang ingin kesini, bahkan level penjual pentol bakar harganya cuma 2.000 kita fasilitasi dan sistemnya sangat murah banget. Dia memberikan untuk uang kebersihan seikhlasnya.
15: Upaya nyata ini disambut hangat oleh masyarakat luas. Andi, salah satu pengunjung PRC, mengungkapkan harapannya agar acara seperti ini dapat menjadi agenda rutin tahunan. Menurutnya, PRC terbukti efektif bagi pada penyelamat bagi para pedagang kecil yang dagangannya sempat sepi.
17: PRC ini diadakan 2 atau 1 tahun sekali karena bisa menaikkan UMKM pedagang-pedagang kecil, misalnya pedagang-pedagang kaki lima itu yang dagangannya sepi kan bisa kita rangkul datang ke sini juga.
15: Kesuksesan PRJ 2026 ini lahir dari kolaborasi solid 5 pilar lintas komunitas, yakni Komunitas Jombang, Asosiasi Jombang Kuliner, GPR Production Jombang, Wahana Asal Kediri, dan HS Promo Sindo. Melalui momentum puncak acara ini, diharapkan sinergi antar pemerintah, pengusaha, dan komunitas dapat terus berjalan erat demi meluaskan ekosistem kreatif dan membangkitkan ekonomi wong cilik di masa depan. Santia melaporkan.
18: Universitas Hang Tuah Surabaya mengajak generasi muda se-Jawa Timur untuk merencanakan bisnisnya lebih dini lewat kompetisi yang berlangsung hari ini. Farida Kusnia melaporkan.
19: 7 peserta kompetisi perencanaan bisnis mempresentasikan inovasinya di Universitas Hang Tuah, UHT Surabaya. Mereka merupakan siswa-siswi tingkat SMA dan sederajat se-Jawa Timur. Siang tadi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHT Surabaya, M. Husni Tamrin berharap peserta kompetisi ini bisa menjadi wirausahawan muda yang dapat membuka peluang kerja.
20: Kondisi akhir-akhir ini pekerjaan yang sangat susah dan lain sebagainya. Justru wirausahawan muda ini nantinya yang akan mengisi mereka tidak hanya untuk mencari pekerjaan tetapi membuka peluang kerja nantinya. Saya harapannya seperti itu memang.
19: Sementara itu peserta kompetisi dari SMA Al-Hikmah Surabaya, M. Arzu Hilmi Mutaki mengenalkan inovasi bioplastik diintegrasikan dengan benih tanaman produktif.
21: Suatu bioplastik atau bioingredible yang dimana kita, ketika kita menanamnya akan muncul pohon di dalamnya. Karena di dalam growback tersendiri di bagian kanan belakang ada namanya benih-benih tumbuhan.
19: Rata-rata peserta kompetisi perencanaan bisnis mengangkat inovasinya yang berkaitan erat dengan bisnis hijau dan keberlanjutan. Selain itu, ada yang mengangkat kuliner dan pangan, digital dan teknologi, hingga jasa dan inovasi sosial. Farida Usnia melaporkan.
22: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
18: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silahkan Nindi.
23: Baik, terima kasih Fresti. Kenalkan profesi damkar. Sejak dini, petugas damkar Kota Madiun terima kunjungan puluhan siswa TK. Berikut laporan Dayu Suwarno.
24: Sejumlah petugas pemadam kebakaran Damkar Kota Madiun menerima kunjungan puluhan siswa TK. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka edukasi pengenalan terhadap profesi pemadam kebakaran. Dan sebanyak 49 siswa mengikuti kegiatan pembelajaran di alun-alun Madiun. Petugas Damkar Kota Madiun Andika Putra menyebut pihaknya mengenalkan dan memberikan pengetahuan tentang peralatan yang digunakan dalam bertugas sebagai pemadam kebakaran.
25: Untuk murid ada 49 peserta.
26: Oh iya, terus yang diedukasikan apa aja nih Pak hari ini?
25: Kita terkait dengan profesi pemadam kebakaran, perlengkapan yang digunakan, kemudian praktek pemadaman tradisional dan menggunakan mobil unit, ditutup dengan mandi bersama.
26: Pak, kegiatan ini dari damkar sering ya Pak ya dilakukan?
25: Sering kita lakukan untuk pelayanan.
26: Iya, berapa yang dilibatkan Pak petugasnya?
25: Petugas tergantung dari kebutuhan jumlah personil.
26: Oh iya, kalau mobil pemadamnya satu aja sudah cukup ya Pak ya?
25: Cukup untuk pelayanan.
24: Menurut Andika, kunjungan tersebut secara tidak langsung membantu damkar mengedukasi anak-anak sejak dini tentang pemadaman api. Para siswa juga terlihat sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan tersebut dengan mengenakan seragam petugas pemadam kebakaran, dan oleh para petugas damkar, anak-anak tersebut juga diberi pengetahuan tentang peralatan yang digunakan, serta turut diajak bermain air dan berkeliling menaiki kendaraan damkar. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Deruro ada robot mulai terdengar di...
23: Dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan, Retno.
1: Terima kasih, Nindi. Untuk pertama kali kontes robot ABU Indonesia atau KRAI 2026 digelar di Universitas Jember. Laporan selengkapnya bersama Gia Deborah.
0: Deru roda robot mulai terdengar di berbagai sudut arena. Lengan mekanik bergerak presisi, sementara para mahasiswa sibuk memeriksa kabel, sensor, dan program yang telah mereka sempurnakan selama berbulan-bulan. Di balik kecanggihan teknologi itu, tersimpan semangat, kerja keras, dan harapan besar yang dipertaruhkan dalam kontes robot ABU Indonesia atau KRAI 2026. Dan tahun ini menjadi momen istimewa bagi Universitas Jember yang dipercaya sebagai tuan rumah ajang robotika paling bergengsi di Indonesia. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fendi Setiawan SHMH mengatakan optimisme menjadi modal utama, baik bagi tim UNEJ maupun penyelenggaraan kompetisi.
2: Jadi memang alhamdulillah Universitas Jember dipercaya oleh Bilmawa, oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan KRAI ABU tahun 2026.
0: Ketua Panitia Pelaksana KRAI 2026, Profesor Insinyur Dr. Bambang Sujarnarko IPU berharap penyelenggaraan kompetisi ini mampu mengangkat nama Universitas Jember di tingkat nasional sekaligus mendukung agenda pembinaan talenta mahasiswa.
3: Akan bisa mendapatkan ya, prestasi begitu mahasiswa di bidang robotika yang nanti akan dibawa ke tingkat internasional di Hong Kong.
0: Sebagai tuan rumah, Universitas Jember juga menyambut kehadiran 28 perguruan tinggi dari berbagai penjuru Indonesia. Mereka datang membawa robot terbaik hasil pengembangan selama berbulan-bulan untuk memperebutkan tiket menuju ABU Robocon 2026 di Hong Kong. Di arena inilah teknologi bertemu dengan mimpi. Setiap baut yang dikencangkan, setiap sensor yang dikalibrasi, dan setiap baris kode yang ditulis merupakan hasil dari proses panjang yang dijalani para mahasiswa. Mereka bukan hanya berlomba menjadi yang terbaik, tapi juga membawa semangat inovasi yang akan menentukan masa depan teknologi Indonesia. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
1: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Diana Riza.
5: Terima kasih Retno. Saudara Bupati Malang bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Malang meninjau langsung kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan di SD Negeri 2 Pakis Jajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. William Nathan melaporkan.
6: Kondisi sarana pendidikan yang usang langsung memantik perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Malang. Bupati Malang HM Sanusi memboyong Sekretaris Daerah Budiar untuk turun ke lapangan melongok langsung kerusakan bangunan di SDN 2 Pakis Jajar, Kecamatan Pakis. Hasilnya gedung sekolah yang sudah dimakan usia tersebut bakal dibongkar total dan dibangun ulang pada 2027 mendatang. Bupati Sanusi menegaskan proyek revitalisasi ini tidak sekadar mengganti tembok yang rapuh. Pemkab Malang mengusung konsep gedung bertingkat sebagai cetak biru masa depan SDN 2 Pakis Jajar.
8: Pelaksanaannya nanti perbaikannya di 2027, dibongkar terus dinaikkan sekalian sehingga ada penambahan kelas karena di sini kekurangan kelas tiap tahun selalu open capacity. Sedangkan di daerah lain masih kekurangan murid.
6: Demi menggaransi keselamatan nyawa para siswa, guru hingga tenaga kependidikan, Sanusi menginstruksikan agar seluruh ruang kelas di bangunan lama segera dikosongkan dan tidak lagi digunakan untuk aktivitas apapun. Bagi Sanusi, investasi di sektor infrastruktur merupakan harga mati yang masuk dalam daftar program prioritas daerah untuk pendidikan. Fasilitas pendidikan yang aman dan nyaman dinilai menjadi pilar utama penentu keberhasilan proses transfer ilmu, sekaligus menjadi fondasi penting dalam mendongkrak mutu sumber daya manusia Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb.

0: mereka hingga ke ruang kelas. Kepala SDN Baru Rambat Kota 1 Pamekasan M. Taufik Hidayah mengatakan, kesediaan orang tua mengantar anak ke sekolah untuk menghadirkan rasa aman dan membangun percaya diri.
1: Memberikan kepercayaan kepada anak-anak bahwa orang tua hadir. Kemudian juga pemasrahan orang tua ke sekolah.
0: Di samping itu, gerakan orang tua mengantar anak masuk sekolah untuk menjalin komunikasi antara orang tua dengan guru, sekaligus mengenalkan lingkungan sekolah kepada para orang tua. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Sekian berita dari Sunat. Kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Presti. Presti, silakan.
3: Terima kasih rekan Waris, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Presti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal buru nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Sumeneb sore ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: dan remaja lebih dikendalikan oleh emosi-emosi mereka daripada pemikiran rasional dan egois. Emosi ini menjelaskan mengapa anak dan remaja berperilaku demikian, termasuk perilaku yang merusak diri sendiri. Jadi, jika kita ingin memotivasi mereka, sebaiknya kita pahami dulu emosi yang mengendalikan mereka dan memanfaatkannya untuk mengarahkan perilaku dan pemikiran yang lebih memperdayakan.
1: Pro 1.

Papua Barat, provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Mencakup semenanjung Domberai, Bemberai, Wandamen, serta Kepulauan Raja Ampat. Ibu kota provinsi ini terletak di Manokwari, dengan kota terbesarnya di Kota Sorong. Dalam buku Muslim Papua, karya Durorudin Masyad menyebutkan, datangnya Islam di Papua Barat berkaitan dengan sejarah jalur perdagangan yang terbentang antara pusat pelayaran internasional di Malaka dan Pulau Jawa. Islam di daerah ini dimulai dari wilayah Maluku, sehingga setiap kali membahas Islam di Papua, terlebih dahulu dibahas proses masuknya agama Islam di Ternate, Tidore, Pulau Banda, hingga Pulau Seram. Sebab di wilayah-wilayah itulah Islam lantas memasuki Kepulauan Raja Ampat di Sorong dan Semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak. Kajian masuknya Islam di tanah Papua oleh seorang orientalis Inggris bernama Thomas W. Arnold didasarkan pada sumber-sumber primer dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Ia menjelaskan pada awal abad ke-16, suku-suku di Papua serta pulau-pulau di sebelah barat lautnya seperti Waigeo, Misol, Waigama, dan Salawati telah tunduk kepada Sultan Bacan, seorang raja di Maluku. Kemudian, Sultan Bacan meluaskan kekuasaannya hingga semenanjung Onin Fakfak di barat laut Papua pada 1606. Melalui pengaruh Sultan Bacan dan pedagang Muslim, maka para pemuka masyarakat Papua Barat mulai memeluk Islam. Berdasarkan data pada 2010, hampir semua bagian wilayah di daerah ini memiliki penduduk Muslim yang signifikan. Bahkan, Anda bisa menjumpai banyak pondok pesantren di sini. Yang menarik, di wilayah Fakfak memiliki masjid yang cukup tua bernama Masjid Patimpura, berdiri di tepi Teluk Kokas. Masjid ini merupakan salah satu bukti otentik keberadaan Islam di tanah Papua yang masih terpelihara rapi hingga saat ini. Masyarakat setempat mengenal masjid ini dengan sebutan Masjid Tua Patimpura. Demikian Islam di Nusantara. Nantikan selalu episode berikutnya.

Kemudian yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih. Dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Semarang. Kita jeda dulu seperti biasa sebelum kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya. Terlebih dahulu marilah kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat Hud ayat 96 yang akan dibacakan oleh Qori'ah Rahmawati. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

الله أكبر الله

0: sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa yardah minal aqwal wal af'al al-batinah wal zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhoi oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang. Karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Nah, itu yang mahdoh. Yang wairu mahdoh itu amar ma'ruf nahi mungkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji bayak, terus menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja. Nah, itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada ubudi. Simbol daripada sikap penghambaan, pensucian, bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa, Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

kok Madura kok stuntingnya masih tinggi. Padahal kelor juga bisa untuk penanganan stunting, sehingga sekarang di mana di luar negeri itu kan pengen ini apa namanya, pengen ekstraknya daun maroki karena untuk vitaminnya luar biasa dan tidak mengandung banyak ini apa namanya, kayak misalnya purin. Kalau Mbak ya masih kandungannya purinnya masih ada,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia semua peringkat toraki berkaper dalam pesawat matura. Kalasan are samangken Senin tanggal 13 bulan Juli tahun 2016. Asarang beten kalah amat paris seperti ngaturaki kaper selangkong palo saat mangken engki kadinto kaper sesapesan. Dinas Pertanian Perikanan Tor Ketahanan Pangan DP2KP Kabupaten Bengkalan siap alam pak aki kerjasame sarang koperasi desa Kelurahan Merah Putih dalam sektor pertanian. Kepala DP2KP Kabupaten Bengkalan CHK Karyadinata Adebu integrasi sekuat antara EPON Kelembagaan Petani Gapoktan Tor KDKMP Pedilangkong makuat posisi sektor pertanian sebeda tingkat desa sehingga hal kadinto bisa motos rantai tengkulak sehingga biti dimin ke benyaan arogi mongku de masyarakat tani lokal.
1: Intensifkan ke petani ini ya, suku-suku nanti petani bisa ikut di KDKMP. Gitu. Artinya apa? Resiko gagal panen, ya kalau tanamnya gampang. Gitu. Tapi resiko gagal panen itu bisa diantisipasi sedini mungkin dengan keberadaan ketersediaan input yang cukup, mau pupuk, mau obat, mau peralatan yang tersedia terdekat yaitu menangani KDKMP.
0: Dari Kadinto, dalam sektor pertanian, KDKMP berdiri langkung makuat ekosistem agribisnis etisatisa sekadima saat mangken ampon berde saibu teloratos lemak kelompok tani Kabupaten Bengkalan seberde 200 petong polo telok tisa torbelu kelurahan seampon siap kerjasami sarang KDKMP. Namun dari Kak Dinto, DPPKP Bengkalan penget ngarep sepaja peran koperasi Merah Putih belu belas kacamatan terus tingkataki kualitas epon utamana dalam jawaban seponapan hambatan sesekut ialami masyarakat tani sabo saya masalah kutok otabe tengkula mila dari Kadinto tujuan dari berdenak KDKMP Kadinto kaangkui ngaman aki arke jual petani sarang arke sekapra pasaran torsarujuk sarang katontuan dari pemerintah sehingga nyeke kerugian petani enalekana harga pasar ngalami toron sehingga sarang sateja bentuk usaha tor kerjasami kadinto yar paki ketahanan pangan tor usaha kangkui langkong makuat ekosistem ekonomi bisa ewujud teki Bengkalan.

kabar satros epon. Kantos samaken sektor UMKM terus aparing manfaat se kapileng raja idalem ningkataki kabedean ekonomi e Kabupaten Sampang sekadima kantos tahun 2016 samaken kaongkeen ekonomi e daerah se e pento dari UMKM kantos 14.99%. Kepala Bidang Koperasi Terusaha Mikro Disko Pindak Sampang Evi Haryati Adebu manfaat kasebut ampon kaulaten ngabiti pandemi COVID-19 sehingga dima masa kasebut banyak sektor usaha ngalami kalambatan. Menurut epon, sektor teeren terminuman kabilang mampu ajaga kangkui tetap eksis sehingga ke kebedaan ekonomi epon tetap aman. Dari Kadinto, pemerintah Kabupaten Sampang terus makuat dalam pembinaan UMKM sopaja atam besai terproduktif. Saingkena, sarang dukungan Kadinto UMKM iar paki teti sektor otobe usaha sebisa terus ningkataki kabedean ekonomi eset tong daerah sarang inklusif.

0: Kaper Sepong Kasat. Kabupaten Pamekasan Tapele Minangkat tuan rumah dalam peringatan Hari Koperasi Nasional Sekapeng Petong Polo Sangat tahun di Bunum Blekor tingkat Provinsi Jawa Timur. PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Tortenaga Kerja Kabupaten Pamekasan Muhammad Alwi Adebu pansaponapan rontoten acara dalam peringatan Harkopnas jadwal aki ngabi titang ke Dupolo kantos 6 Juli. Menurut Alwi, salah setong lalampanan se lampa aki engki kak dinto, pasar rakyat sarang alibat aki satu je masyarakat se keduan UMKM terkoperasi kawasan monumen arek lancor.
1: Nanti dimulai dengan sarasehan dulu, tanggal 20 ada sarasehan di pendopo. Kemudian tanggal 21 itu apel yang akan dilaksanakan di Bakorwil ya, apel Harkopnas itu yang dihadiri oleh Ibu Gubernur. Dan setelah itu ada pasar rakyat yang akan dilaksanakan di Arek Lancor, baru nanti kita tutup tanggal 26 dengan acara JJS.
0: Pihak pon garap sareng anglebeti acara tersebut bisa ningkataki ekonomi masyarakat juga di setong usaha saya mampu memacu UMKM Jawa Timur, utama pon kabupaten Pamekasan. Pamirsa sekadinto perkaper dalam pesamatura produksi Radio Republik Indonesia Sumerep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cema-cema kembang ngawak buen.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo. Kadang perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Dimanapun Anda berada, terima kasih dan kali ini masih bersama Pro 1 dari Seberang. Sesaat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Nanti besok-besok hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kota Sipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasum.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik. Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya. Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
8: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
6: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
9: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
8: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
11: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan baru tidak kita selesaikan.
12: odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
13: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
11: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
15: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses, menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
16: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
14: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
17: Lalu kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
18: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
17: Wah, apa yang disampaikan oleh Ibu Don, kita di Karudan Bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Pulau Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga ya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Don. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan Anggal yang menjadi fokus kita.
18: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
19: Akan meninjau Riam Kanan, karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta katanya kan ada pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
20: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
21: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
20: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI

0: sudah bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi kabarnya saya rasa sudah bisa kita subsikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
2: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kali kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak loh orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026, yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih pendengar, dan kali ini Anda kembali ke kami bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sunam. Baru saja kita sama-sama mengikuti warta berita bersama Pro 3 di Jakarta. Saat lagi seperti biasa, kembali kami hadirkan mimbar keagamaan, mimbar agama Islam bersama Ustadz Sumarhum dengan topik mengurangi sifat hasad, iri, dan dengki. Namun sebelumnya kami hadirkan dulu beberapa lagu dan juga beberapa pariwara. Dan dari studio, saya Riz mengucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samli, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambuntan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Gultok. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Sambling malam di depan Masjid Jamik Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina badalu nufusahum li'la'ikalimatillah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat yang senantiasa terlimpahkan kepada kita sekalian, sehingga sampai detik hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya dengan kita meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, insyaallah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita akan diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, sebagaimana kita sudah maklum bersama bahwa sifat hasud, sifat hasad, atau perasaan iri dan dengki terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain adalah merupakan salah satu sifat yang sangat amat negatif, yang sangat dilarang dalam agama Islam. Sifat ini tidak hanya berbahaya bagi hubungan sosial, tetapi juga memiliki dampak serius terhadap kesehatan mental dan spiritual kita. Maka oleh karena itu, seyogianya, bahkan seharusnya kita betul-betul mawas diri. Jangan sampai kita terkena kepada sifat hasud yang berkepanjangan. Nih, ingat, ini sangat rentan sekali. Mau orang awam kayak orang pinter kan ya. Inna'udzubillah, kalau sudah ada virus hasud, iri hati, dengki dalam jiwa ruh kita ini, masya Allah, na'udzubillah min dzalik, hubungan spiritual kita kepada Allah akan tersendat-sendat, bahkan berantakan. Iyakum wal hasada fa innal hasada yakulun nar, yakul hasanat kama takulun narul hatobah. Jauhi, jauhi, kata Rasul. Hendaklah kalian menjauhi, betul, betul menjauhi kepada sifat iri hati itu. Karena bahayanya iri hati itu adalah dapat menghapus seluruh amal soleh kita. Seluruh amal kebaikan akan terhapus, akan lenyap sirna, percuma kita beribadah. Kama ta'kulunna, sebagaimana api melalap kepada pepohonan-pepohonan yang kering. Ini persoalannya yang harus kita, kenapa kita dimulai dengan iri hati. Ini bahasan kita ini, bahayanya sifat iri hati, kaitannya dengan kesehatan mental spiritual kita. Memang seperti itu. Ya jadi begitu, bagaimana? Makanya kita itu, yang pertama kita terhadap spiritual, bagaimana hablu minallahnya menjadi fatal. Yang kedua, jangankan kepada orang lain kan ya, sifat irinya, kepada saudara saja. Coba kita lihat legenda sejarah Nabi Yusuf itu, perjalanan Nabi Yusuf kan ya. Ini saudaranya, kalau sudah terkena virus iri hati, saudaranya mau dibunuh ini kan. Apalagi orang lain. Karena kita sudah ya sentimen, sudah enggak senang melihat kesenangan, melihat nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Kepada saudara-saudara kita, kita sakit hati. Karena ya, kita bermasalah roh kita. Makanya nanti bagaimana pengamannya ini yang perlu kita membasmi penyakit iri hati ini. Lalu bagaimana biar enggak terlalu kita bahas nanti lagi. Adapun cara kita yang paling efektif ini, kita agar sifat iri hati tidak terus menerus ini bertambah apa namanya dalam hati ini. Maka cara kita bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Ini cara yang pertama. Berterima kasih Allah, alhamdulillah. Kita jadi kemana, di mana saja kita harus lisan kita, hati kita, organ tubuh kita ini bagaimana melantunkan rasa syukur kepada Allah yang syukur yang sesungguhnya. Untuk ini sudah takdir saya seperti ini. Lihat tetangga beli bangun rumah, alhamdulillah. Kita upayakanlah, dipaksa. Alhamdulillah, saudara saya bikin rumah. Alhamdulillah, teman kita beli mobil. Alhamdulillah, teman kita beli kulkas baru, kan ya. Ini insya Allah akan menghilangkan iri hati kita. Kemudian kita yang paling penting juga adalah memperbaiki spiritual kita, ibadah kita kepada Allah. Kita memohon ya Allah hilangkan. Ada firasat datang sifat iri kepada kita, maka cepat kita tanggap kita. Bagaimana kita melawan ini? Bagaimana di dalamnya kita perbaiki dulu hati kita, terus berupaya disingkirkan dengan kita lebih mengutamakan kesyukuran kita kepada Allah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ingat risikonya itu, risikonya. Bahayanya iri hati kita ingat terus tanamkan dalam keyakinan kita. Maka insya Allah sedikit demi sedikit sifat iri hati, dengki dan lain sebagainya akan sedikit demi sedikit sirna dalam hati kita. Kalau enggak tuh bertambah terus sifat iri ini. Inilah bahayanya sifat iri hati. Lalu mental kita terutama lagi berisikonya. Setiap saat kita terus dirusak ini mental kita. Suudzon terus kepada orang, buruk sangka, bahkan mohon maaf endingnya yang paling berbahaya ini kalau sudah stadium 4, bagaimana kita menzalimi sebagaimana Qabil dan Habil itu ya, sudah iri mau membunuh orang yang diiriin. Paling tidak bagaimana nikmat-nikmat Allah, kesenangannya itu hancur pindah kepada saya. Ini na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita, saudara-saudara kita, paling tidak sadar diri terhadap penyakit virus yang sangat berbahaya ini kepada perjalanan kehidupan kita.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep dengan informasi dan inspirasi tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat terhadirkan Lintas Informasi. Di informasi yang pertama, pendengar, raut wajah bagi Aisyah yang tidak bisa disembunyikan saat menerima motornya yang hilang dari polisi. Aisyah mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada Polres Pamekasan yang telah berhasil mengungkap kasus pencurian motornya. Dan sementara itu, Kanit 1 Pidana Umum Satreskrim Polres Pamekasan Ibda Reza Farizal Syafi menyampaikan bahwa pengembalian barang bukti ini merupakan wujud komitmen Polri dalam memberikan kepastian hukum serta dedikasi penuh untuk mengayomi masyarakat. Tak lupa ia mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan agar tetap waspada dan mengingatkan keamanan saat memarkir kendaraan serta menggunakan kunci ganda. Informasi selanjutnya, pendengar, manajemen Madura United memastikan 4 pemain asing yakni Pedro Monteiro, Kerich Palic, Iran Junior, dan Lulinha tetap menjadi bagian dari skuad Laskar Sabek Krab untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Keempat pemain ini, pendengar, masih memiliki kontrak aktif bersama klub. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB Aneza Zavarina mengatakan tidak ada perubahan terkait masa depan keempat pemain tersebut. Menurutnya, pendengar, mereka tetap berkomitmen memperkuat Madura United di pada musim mendatang. Dan keputusan mempertahankan keempat pemain ini merupakan bagian dari strategi manajemen untuk menjaga stabilitas tim. Pengalaman dan kualitas yang dimiliki mereka dinilai menjadi modal penting bagi Madura United dalam menghadapi persaingan musim depan. Anissa menambahkan, pendengar, keberlanjutan kontrak para pemain inti diharap dapat mempermudah proses adaptasi dengan pelatih kepala Jose Manuel Gomez da Silva. Dengan fondasi tim yang tetap terjaga, Madura United optimistis dapat membangun pemain yang lebih solid sejak awal kompetisi.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Para saudara di Sumenep, kanal informasi dan inspirasi mendengar, saat lagi kita mengikuti mini drama UMKM produksi RRI Sumenep.

Pendengar, di balik geliat ekonomi daerah, ada dapur-dapur kecil yang tak pernah berhenti berjuang. Dari sanalah lahir harapan, dari tangan-tangan sederhana yang menghidupi keluarga dan menggerakkan ekonomi. Inilah sebuah kisah tentang UMKM, tentang ketekunan, dan tentang keberanian untuk berubah. Kami persembahkan drama radio berjudul Suara dari Dapur Kecil.

0: Harga minyak naik lagi, tepung juga. Setiap hari aku masak dengan harapan, tapi harapan pun bisa lelah.
1: Pagi, Sar. Aromanya masih bikin orang jatuh cinta deh.
0: Rasa boleh sama, Bim, tapi pembeli makin sepi.
1: Kamu itu tidak sendiri. Banyak UMKM mengalami hal yang sama.
0: Apa usaha sekecil ini masih layak bertahan?
1: UMKM bukan kecil, Sar. Iya, hanya belum diberi kesempatan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Rin.
2: Di koperasi, kami dampingi UMKM agar naik kelas, mulai dari kemasan, pemasaran digital, hingga sampai akses modal.
0: Aku pikir itu hanya untuk usaha besar.
2: Usaha besar lahir dari UMKM yang berani berubah loh.
1: Kita mulai dari hal yang sederhana, foto produk dan cerita jujur.
0: Baik, aku akan mencoba. Pesanan masuk terus. Wah, bahkan dari luar daerah.
1: Itulah hasil keberanian.
2: UMKM tumbuh saat diberi ruang dan kepercayaan.
0: Aku belajar, mimpi tidak ditentukan oleh besar kecilnya usaha.
1: Tapi oleh kemauan untuk melangkah.
2: Yap, UMKM adalah denyutnya di ekonomi rakyat.

Pendengar, dari dapur kecil hingga pasar yang lebih luas, UMKM adalah bukti bahwa ketekunan mampu menembus keterbatasan. Mari dukung produk lokal, karena setiap pembelian adalah dukungan bagi mimpi dan masa depan.

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samli, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunda, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sertoan Kalianget dan di Pasar Ruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Sambling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

105.8 FM RI Sampang, perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Sampang Malam ini, edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Tentunya masih bersama dengan saya, Tohir, akan menemani Anda sampai nanti di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, teruslah bersama kami di RI Sampang, perlu satu kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

102,8 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang malam ini. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih bertujuan membebaskan masyarakat dari jeratan rentenir. Menurut Presiden, selama ini banyak petani terpaksa meminjam uang dengan bunga yang memberatkan karena kesulitan mengakses pembiayaan murah. Presiden mengatakan persoalan tersebut telah lama menjadi perhatian pemerintah. Karena itu, Koperasi Merah Putih disiapkan untuk instrumen memperkuat akses pembiayaan masyarakat. Masalahnya adalah untuk memotong cengkraman para lintah darat supaya membebaskan jutaan rakyat dari ketergantungan hal tersebut. Presiden saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia di Indonesia Arena Jakarta pada Minggu 12 Juli 2026 kemarin. Pendengar, Presiden juga menjelaskan petani sering menghadapi kesulitan keuangan sebelum masa panen. Dalam kondisi tersebut, mereka terpaksa meminjam uang untuk memulihkan kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak hingga biaya kesehatan keluarga. Presiden mengatakan bunga pinjaman yang diberikan rentenir bahkan dapat mencapai 1% per hari. Kondisi ini membuat banyak petani sulit keluar dari lingkaran hutang dan meningkatkan kesejahteraannya. Pendengar, pemerintah, kata Presiden, mengambil berbagai langkah untuk menghapus utang jutaan petani yang sudah tidak mampu membayar kewajibannya. Namun Presiden mengingatkan solusi jangka panjang harus dilakukan melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat di tingkat desa. Karena itu pemerintah mendorong pembentukan sekitar 81 ribu koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Nantinya Komdes ini tidak hanya melayani simpan pinjam, tetapi juga menyediakan layanan ekonomi lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Koperasi, disebutkan Presiden, akan jadi sarana penyalur berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari kredit berbunga rendah, pupuk bersubsidi, hingga barang-barang kebutuhan pokok.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: 108.8 FM RI Sampang Purus, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 108 FM yang kami pancar laksan dari Pratani Mambonjol Sampang Madura. Fatin, Ku Memilih Setia menjadi lagu penghubung dalam peralihan program kami ke Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang tentunya yang bakal kami dengar ke ruang dengar Anda, tembang-tembang peplawas, tempat-tempat yang penuh dengan kenangan, yang penuh dengan cerita ataupun puisi. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di via telepon di 323-661 ataupun di 323-554. Bisa juga melalui via WhatsApp RRI Sampang di 0874-391-008. Kami tunggu kebersamaan Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi

0: jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
1: Sore istirahat jam 5 berangkat selfie, anakku itu disuruh pulang kasih tahu di kampung saya di penjara.
2: Wajah pria parubaya itu muram ketika menceritakan hal ihwal penahanannya oleh pihak berwajib. Antonius, warga desa Kemawen, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, harus mendekam selama 21 hari di balik jeruji besi Kejaksaan Negeri Muara Teweh sebelum penangguhan penahanannya dikabulkan.
1: Setelah kami di situ kan turun menemurun, membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
2: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat hukum dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan milik sendiri seluas 1,3 hektar pada September 2019. Ayah empat anak itu dipaksa mengaku menjadi pelaku pembakaran.
1: Yang menanya malah menyuruh ngaku. Kalau sampean enggak ngaku, tanah sampean diambil, sampean itu ditahan situ. Kalau jangan gue bilang gitu, saya enggak tahu urusan apa itu.
2: Antonius divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta atau jika tidak mampu membayar, diganti hukuman penjara 3 bulan. Antonius adalah peladang tradisional yang kemudian memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Kasus hukum yang ia hadapi membuatnya sangat terbeban.
1: Ini minta tolong aja bagaimana orang pemerintah yang di atas bisa menolong saya seperti ini. Temakan pikiran saya di kampung.
2: Advokat untuk kasus hukum Antonius, Yubendri, mengatakan upaya pembelaan terhadap Antonius sebagai masyarakat adat yang telah dikriminalisasi akan terus dilakukannya.
3: Nantipun kalau putusan kasasi menguatkan atau membebaskan, kalau dia tetap menguatkan, paling tidak dia harus balik ke tahanan sebentar. Tetapi kita gimana upaya supaya tetap nggak ditahan selama proses TK kembali. TK kan pemeriksaan ulang.
4: Dari awal lagi.
3: Ibaratnya buka bukti baru, ada temuan baru, hakim baru. Baru kita clear di situ.
2: Antonius bukan satu-satunya peladang miskin yang berhadapan dengan pihak berwajib karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada pula Arbinus, peladang tradisional dari Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menceritakan saat ia dipanggil pihak kepolisian karena lahannya terbakar. Namun Arbinus lebih beruntung karena tidak sampai dijebloskan ke penjara.
5: Memang waktu itu kayaknya pihak kepolisian ini memang memaksa supaya kita harus memang mengakui. Tapi ya kenyataannya memang kita nggak membakar kan, dan memang itu memang dibakar tapi belum saatnya.
2: Arbinus mengaku memang telah membersihkan ranting dan dahan di tanah miliknya untuk dibakar 1-2 bulan kemudian. Namun baru seminggu setelah dibersihkan, lahannya justru terbakar. Menurutnya membersihkan dan membakar lahan sebelum mulai menanam padi sudah menjadi tradisi turun-temurun. Peladang tradisional lainnya dari Desa Hajak, Inet, berharap aparat penegak hukum tidak asal tangkap dan memperhatikan nasib orang kecil.
0: Untuk penegak hukum itu mudah-mudahan mereka bisa ngebantu kami yang masyarakat yang kecil bikin ladang ini harus dilihat dulu, jangannya asal main tuduh, main tangkap, dilihat dulu kan gitu. Nah, kami ini kan khususnya petani, dari mana kami makan kalau nggak ada ini bikin ladang.
2: Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kombes Pol Hendra Rohmawan, bersikukuh bahwa orang-orang yang ditangkap selama masa tanggap darurat bencana karhutla bukan peladang tradisional yang menerapkan kearifan lokal.
6: Kalau seandainya terjadi pembakaran lahan secara masif, siapa yang tahunya? Anggota dewan bisa tahunya? DAD sampai demang adatnya sampai lurahan itu berlanjut atau tidak gitu. Tapi kalau selama masih tidak mengikuti prosedur kearifan lokal, entah, dan belum bisa dibuktikan sebagai peladang, ya tetap kita tangkap.
2: Sebanyak 105 tersangka perorangan dan 3 tersangka korporasi kasus kebakaran hutan dan lahan ditangani Polda Kalimantan Tengah dan jajaran pada 2019. Unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam kasus ini dikenai pasal 187 dan 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Ketua Umum Fordayak, Bambang Irawan, masyarakat adat di Kalimantan Tengah yang melakoni tradisi turun-temurun membuka lahan dengan membakar, dijadikan kambing hitam kasus kebakaran hutan dan lahan.
4: Kalau kita bicara soal persentase cuma 0,00% kok petani. Penyebab asap dan kebakaran. Lagi pula kan yang dibakar itu secara terkontrol dan itu ladang mereka. Nah, lagi pula kalau kebakaran di lahan gambut itu pasti yakin bukan peladang itu.
2: Bambang menuding, bencana di Kalteng terjadi justru akibat pembukaan lahan besar-besaran oleh perusahaan besar swasta perkebunan sawit. Sementara itu, setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, peraturan daerah yang mengizinkan peladang tradisional membuka lahan dengan cara membakar akhirnya disahkan pada 7 Juli 2020. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya mengharapkan, perda dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat, khususnya peladang tradisional.
7: Mudah-mudahan dengan adanya ini, tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pemerintah menghalang-halangi kearifan lokal, tidak ada lagi mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat atau petani ladang ini.
2: Namun Wagub Habib Ismail menekankan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap akan menuju ke arah kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Dan PLTB tersebut akan bisa terwujud apabila ditunjang dengan sarana-prasarana pertanian modern. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan segala sesuatunya agar transformasi ke pertanian modern bisa segera terwujud. Sementara itu, sekitar 8.300 lebih peladang tradisional di Kalimantan Tengah menyiapkan diri untuk memasuki musim tanam. Masyarakat adat berharap tetap bisa menjalankan tradisi membuka lahan dengan membakar tanpa adanya bayang-bayang jerat hukum. Septina Trisnawati, Tim Liputan RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Ruang Rindu Pro 1.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Ruang Rindu Pro 1.

Ha ha ha ha!

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

108 FM di Sampang, pusat pengadaan informasi dan inspirasi antara Anyer dan Jakarta dari Odi Adkam. Mengakhiri jumpa kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Pendengar, kita telah masuk di titik 22 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumenep guna mengikuti program musik dan budaya.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang.
datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah. Bahwa dunia itu hina sekali. Dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar. Kecuali kita didera banyak ketakutan. Sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat-sobat, semua kalian informasi dan inspirasi pendengar, saya sudah kebersamaan kita hari ini Senin 13 Juli 2026. Akhirnya kami seluruh robot kerja program 1 RRI Sumeneb mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sejalan hari ini membawa kesan di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saya Tohir dan kembali ke ruang dengar Anda yang akan menemani Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Pendengar, syukur alhamdulillah sampai dengan pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda para pendengar ada di mana pun Anda berada juga dalam keadaan sehat wal afiah. Amin, Allahumma amin. Pendengar, kita awali jumpa kita di pagi ini dalam Mutiara Pagi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, yaitu surat As-Su'ara ayat 124 sampai dengan ayat 227. Dengan harapan semoga keberkahan, keridhaan dan perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin, Allahumma amin. Bersama dengan Ustadz Sugianto.

0: 101,8 FM Erisa 41 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Tentunya masih bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda di pagi ini. Dan di penghujung telepon kami telah terhubung dengan narasumber kita di pagi ini. Beliau adalah Kiai Muhammad Farhan yang merupakan Departemen Keazwajaan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Pengurus Cabang NU Kabupaten Sampang. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi ini Pak Kiai?
1: Alhamdulillah, pagi yang cerah bahagia.
0: Oke, semoga secerah dan sebahagia hati kita di pagi ini. Oke, Pak Kiai, di jumpa kita pada Mutiara Pagi kali ini, topik yang akan kita angkat adalah hati itu bagaikan cermin. Seperti apa yang Pak Kiai tadi ungkap, semoga hati secerah hati kita di pagi ini, sebahagia hati kita di pagi ini. Tentunya dengan topik ini Pak Kiai sudah ada sedikit ulasan sebagai pembuka jumpa kita di Mutiara Pagi kali ini. Silahkan Pak Kiai.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Sahabat-sahabat RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini akan kita bahas sebuah kajian dengan tema hati itu bagaikan cermin. Ada organ tubuh manusia yang paling krusial yang menentukan pada organ-organ tubuh yang lain. Jika organ tubuh ini baik, maka seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki menjadi baik. Tetapi sebaliknya, jika organ tubuh ini rusak, buruk, maka seluruh organ tubuh yang lain menjadi buruk. Apa organ tubuh satu ini? Yaitu adalah hati kita. Makanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudugh." Ingat bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. "Idza saluhat saluhal jasadu kullu." Jika segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuh menjadi baik. Wa idza fasadat fasadas jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini buruk, maka seluruh tubuh menjadi buruk. Apa segumpal daging itu? Sabda Rasulullah, ala wahyal qalbu. Ingat, segumpal daging itu adalah hati, hati kita. Makanya Allah dinyatakan, Rasulullah bersabda, "Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa ila ajsadikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk-bentuk kalian, tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian. Apakah tubuhnya seksi, atau tampan, wajahnya tampan, atau wajahnya cantik. Bukan itu yang Allah lihat. Tetapi, walakinallaha yanduru ila qulubikum. Yang Allah lihat adalah hati kita semua. Maka hati ini adalah penentu bagi baiknya tubuh-tubuh yang lain. Sehingga kelak di akhirat, yang Allah terima adalah orang, manusia-manusia, hamba-hamba yang membawa hati yang bersih, yang bersinar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang Allah terima adalah hati manusia yang membawa hati yang bersih. Bukan manusia yang membawa harta yang banyak, bukan. Tetapi manusia yang membawa hati yang bersih. Makanya tidak layak orang-orang yang menghadap kepada Allah membawa hati yang kotor. Kotor dengan apa? Kotor dengan rasa iri, dengan sifat sombong, dengan sifat riya, dengan sifat sum'ah, ingin terkenal, ingin viral, dengan sifat-sifat jelek yang lainnya. Yang Allah terima adalah hati yang bersih. Makanya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak Allah terima, tidak layak masuk surga orang yang hatinya masih membawa sifat jelek seperti sifat sombong dan lainnya, walaupun hanya mithqalu dzarrah, hanya sebesar biji jagung. Maka itu, kita hidup di dunia ini adalah, tugas kita adalah membersihkan hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori, hatinya. Maka itu tugas kita hidup di dunia adalah membersihkan hati sehingga kita kelak wafat kembali kepada Allah membawa hati yang bersih. Tetapi Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Ibnu Athaillah Kitab Al-Hikam menyatakan, kaifa yushriku qalbun waswarul akwani muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana hati akan menjadi bersih? Bagaimana hati akan menjadi terang bercahaya? Padahal hati itu, di dalam cermin hati itu terdapat kotoran-kotoran syahwat, terdapat syahwat duniawi. Sehingga dinyatakan al-qalbu kal mir'ah, hati itu seperti cermin. Bagaimana cermin? Cermin bisa kotor dengan debu-debu, kemudian kotor dengan gambar-gambar yang buruk. Maka hati ini juga seperti cermin menjadi kotor. Kalau cermin kotor dengan debu-debu, dengan kotoran-kotoran yang lainnya, hati juga bisa menjadi kotor. Kotor dengan apa? Kotor dengan dosa-dosa. Kotor dengan syahwat-syahwat duniawi. Kotor dengan hal-hal yang selain Allah. Maka tugas kita adalah membersihkan hati. Dengan apa? Minimal dengan 4 perkara. Yang pertama, dengan ilmu. Hati kita bersihkan dengan ilmu. Dengan mengaji. Dengan mengaji kita tahu apa yang mengotori hati dan apa yang bisa membersihkan hati. Yang kedua, dengan zikir. Likulli syai'in maskolatun wa maskolatul qalbi az-zikru. Setiap sesuatu ada pembersihnya. Cermin ada pembersihnya. Juga begitu juga dengan keramik bisa ada pembersihnya. Hati juga ada pembersihnya. Apa pembersihnya hati? Az-zikru, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang dapat membersihkan hati, menjadi bersih, menjadi bercahaya adalah qiraatul Quran, membaca Quran. Sehingga dianjurkan oleh ulama setiap hari kita harus ada lembaran-lembaran Al-Quran yang dibaca, walaupun hanya 2 lembar, 3 lembar. Yang keempat, apa yang bisa membersihkan hati adalah ibadah di tengah malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atuka rabbuka maqaman mahmuda. Ibadahlah di tengah malam, karena ibadah di tengah malam itu dapat meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang itu tidak bisa terangkat derajatnya kecuali dengan hati yang bersih. Yang terakhir, yang bisa membersihkan hati, bisa mengkilapkan hati sebagaimana cermin menjadi bersih mengkilap, yaitu adalah wamujalasatul akhyar, berkumpul dengan orang-orang pilihan, berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul saja, duduk-duduk saja dengan orang-orang yang soleh, itu juga dapat membersihkan hati. Itu sebagai pembuka barangkali.
0: Oke, Pak Kiai, nampaknya secara kedengarannya ringan banget, Pak Kiai. Bagaimana menjaga hati kita supaya tetap bersih, suci, seperti yang Pak Kiai tadi bilang, hanya dengan ilmu, hanya dengan berzikir. Tapi menurut pandangan saya secara pribadi, Pak Kiai, pengalaman sebenarnya sangat sulit untuk menjaga hati itu, Pak Kiai. Tetap tawadu, tetap ingat kepada Allah secara zikir. Sering sekali berzikir, tapi kadang pikiran melamun kemana-mana, Pak Kiai.
1: Kemana-mana.
0: Gimana menurut pandangan Pak Kiai tentang orang-orang yang seperti saya ataupun yang dikala sholat ngelamun, dikala dikir, pikiran kemana-mana, bukan malah membersihkan hati. Gimana menurut Pak Kiai?
1: Ya tentu tadi itu yang menjadi poin pertama untuk membersihkan hati tentu adalah ilmu. Orang yang apa masih sulit untuk zikir atau zikir tapi lupa, yaitu biasanya karena kurang mendalamnya ilmu. Untuk mendalami ilmu tentu kita butuh orang-orang yang memberikan ilmu kita, yaitu guru kita. Ya berarti karena jarangnya berkumpul dengan guru pembimbing yang dapat membimbing hati kita dengan ilmu. Makanya kita ketika jarang berkumpul dengan ulama, orang-orang yang bisa ngasih kita ilmu, itu hati kita menjadi mati. Nah ketika mati itu gersang, maka di dalam hati ini ya hati sebagaimana tanah yang gersang, yang penuh dengan duri-duri, yang tidak ada di sana apa namanya ya taman-taman yang segar, tetapi yang tandus, menjadi tandus hati ini, menjadi tandus. Kenapa? Karena kurangnya siraman ilmu dari guru-guru pembimbing. Oleh karena itu kita butuh berkumpul dengan para ulama, dengan para guru-guru yang selalu membimbing hati kita, memberi nasihat kita. Apa yang menjadi kotoran hati akan mengetahui, guru-guru kita akan mengetahui. Hati kita yang sering lupa, hati kita yang sulit khusyuk, itu akan nanti akan diobati oleh guru-guru kita. Maka dianjurkan kita mempunyai guru-guru pembimbing yang dapat membimbing kita dengan ilmu. Seperti tadi itu mujalasatul khayat, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kita misalkan di rumah zikir sendirian. Kita zikir misalkan beda dengan kita zikir dengan orang-orang yang soleh. Itu lebih biasanya lebih khusyuk. Maka dianjurkan kita juga sering berkumpul dengan para ulama. Selain juga nur ulama itu akan mengalir kepada kita, ilmunya juga akan mengalir kepada kita.
0: Oke, nampaknya wah ini menjadi solusi Pak Kiai. Kalau pengalaman-pengalaman seperti yang Pak Kiai tadi bilang, kalau kita hanya dikir sakar petibi, sholat-sholat tadi, makanya kadang orang bilang wah, jangan ngandalkan ibadah, tapi ngandalkan orang yang ilmunya, orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah. Kita butuh dekat dengan para ulama Pak Kiai untuk membimbing kita. Oke, wah nampaknya ini memang yang jarang ataupun bahkan setahun sekali mungkin bertemu dengan para ulama, para guru pembimbing.
1: Pak Kiai dulu juga begitu. Di zamannya para sahabat begitu juga. Sahabat bilang begini, sahabat itu, ya Rasulullah, ketika aku ada di hadapanmu, yang aku ingat adalah hanya surga, yang aku ingat hanyalah neraka. Tetapi ketika aku jauh darimu, aku lupa surga, aku lupa neraka. Yang aku ingat hanyalah dunia, yang aku ingat hanyalah harta, yang aku ingat hanyalah sawah, peternakan. Tetapi ketika dekat denganmu, yang aku ingat adalah hanyalah Allah, surga dan neraka. Itu saja dulu begitu, di zamannya sahabat, di zamannya orang-orang terpilih. Apalagi zaman sekarang yang sudah banyak maksiat-maksiatnya, gangguan-gangguan yang dapat melupakan sudah banyak, adalah ada HP, scroll-scroll TikTok, YouTube yang dapat melupakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sangat butuh dekat dengan ulama sebagai warasatul anbiya. Di zaman dulu para sahabat saja jika jauh dari Rasulullah menjadi lupa kepada Allah, menjadi lupa kepada akhirat. Apalagi sekarang, zaman-zaman yang sudah jauh dengan Rasulullah. Tentu sangat butuh kita dekat dengan para ulama-ulama sebagai penerus perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begini, walaupun kita tidak khusyuk, zikir, tetap dianjurkan zikir. Karena kata ulama, sebagaimana dalam kitab Al-Hikam, berzikirlah walaupun lupa. Karena zikir dengan lupa itu lebih baik daripada tidak zikir sama sekali. Dengan terus zikir, walaupun lupa nanti kita akan zikir khusyuk. Misalkan kita zikir dalam satu hari satu malam 1000, ada satu zikir, misalkan zikir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, 1000. Tapi ada satu saja yang khusyuk, yang lainnya tidak khusyuk, maka yang 1000 itu menjadi diterima oleh Allah gara-gara satu kalimat yang khusyuk tadi. Yang lain Allah, sembarangan kita zikir Allah sambil melamun, Allah, Allah, sambil melamun. Tapi ada satu Allah yang sedikit khusyuk saja, maka yang melamun itu menjadi terangkat derajatnya, menjadi zikir yang diterima oleh Allah, barokahnya satu yang khusyuk tadi. Jadi zikir saja walaupun tidak khusyuk, karena zikir tidak khusyuk lebih baik daripada zikir tidak zikir sama sekali.
0: Intinya kita harus tetap berusaha ya Pak Kiai.
1: Berusaha, tetap berusaha. Baca Quran walaupun sambil ngelamun. Karena baca Quran sambil ngelamun lebih baik daripada tidak baca Quran sama sekali. Selawat sambil ngelamun tidak apa-apa. Karena baca selawat sambil ngelamun lebih baik daripada tidak baca selawat sama sekali.
0: Ada suatu ungkapan Pak Kiai yang kadang diri ini seakan-akan jauh Pak Kiai. Seperti yang saya tadi bilang, berzikir saja saya kadang ngelamun, kadang pikiran kemana-mana. Sedangkan ada seseorang yang mungkin sudah manusia pilihan, sedetik pun secara kata-kata lupa akan Allah, walau sedetik, kadang merasa dosa. Orang-orang seperti ini orang-orang yang bagaimana Pak Kiai?
1: Ya, itu namanya orang-orang yang sudah dekat kepada Allah. Makanya dikatakan hasanatul abror sayyatul muqarrabin. Jadi ada istilahnya orang abror, orang-orang yang soleh. Ada orang muqarrabin yang sangat dekat kepada Allah. Dan kebaikannya orang abror ini, bagi orang muqarrabin itu adalah dosa. Adalah kejelekan. Kenapa? Karena saking tinggi derajatnya. Misalkan bagi orang yang baik, dia ibadah, dia zikir sudah baik. Tapi bagi muqarrabin, zikir saja masih kurang cukup. Ketika kurang khusyuk misalkan. Jadi orang-orang yang pilihan tentu butuh proses. Orang hal seperti itu butuh proses. Yang terpenting bagi kita adalah ya terus ibadah, terus berzikir. Nanti oleh Allah akan diangkatnya derajatnya dari yang solehin menjadi abror, dari abror menjadi wali, terus begitu. Menjadi dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting juga dalam kehidupan ini adalah ketika manusia mempunyai hati yang bersih, maka oleh Allah akan dianugerahi hati yang tentram dimanapun Anda berada, dimanapun kondisinya, dimanapun dia berada. Dalam kondisi tidak punya uang atau banyak uang, dalam kondisi banyak ujian atau tidak punya ujian, dalam kondisi sakit atau sehat, dalam kondisi apapun akan dianugerahi oleh Allah ketenangan hati karena hati yang bersih itu tadi. Makanya dulu diceritakan di zamannya Nabi Isa alaihissalam, ada umatnya yang nangis di pinggir jalan ada musala, dia nangis sambil menyebut ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, nangis sambil syukur, alhamdulillah. Padahal orang itu tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki, dan tubuhnya penuh dengan luka-luka, dengan bengkak-bengkak. Itu ada penyakit tubuhnya. Tapi dia menangis dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, sambil menangis. Nabi Isa menjadi penasaran, kenapa orang ini begitu bersyukur sambil menangis, padahal tidak punya kedua tangan. Padahal tidak punya kedua kaki. Bahkan tubuhnya penuh dengan bengkak-bengkak, dengan luka-luka. Ditanya oleh Nabi Isa, Hai hamba Allah, kenapa kamu begitu menangis? Karena bersyukur kepada Allah. Padahal kamu tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki. Bahkan tubuhmu penuh dengan luka-luka, dengan bengkak-bengkak. Kenapa begitu bersyukur? Apa yang membuat kamu bersyukur? Orang tadi menjawab kepada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah memberikan anugerah yang sangat besar. Apa itu anugerah itu? Yaitu hati saya bersih. Saya tidak punya iri kepada siapapun. Saya tidak dengki kepada siapapun. Saya tidak ingin apapun harta yang dimiliki orang lain, keinginan kau hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini karena anugerah bersihnya hati, sedangkan orang lain punya harta, punya kedua tangan, punya kaki dan punya segala-galanya, tetapi dia lupa kepada Allah, maka dia iri dengki kepada orang lain, dia mengharapkan harta yang dimiliki orang lain. Saya cukup dengan hati bersih saya. Bagi saya kedua tangan tidak penting, kaki tidak penting. Hati yang bersih inilah adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau hatinya bersih, walaupun serba kurang di sekelilingnya, bahkan organ tubuhnya cacat, hatinya bersih, dia tenang hidupnya, dia tentram, dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang terjadi di tengah-tengah kita. Kita mungkin selalu sering gelisah, sering kurang, mengeluh kepada Allah, kurang ini, kurang itu, kurang segalanya, padahal sehat tubuhnya, pada organ tubuhnya sehat, punya uang, punya rumah, tapi merasa kurang, gelisah, bahkan kadang-kadang stres. Kenapa? Karena hatinya kotor, tidak bersih. Seandainya hati kita bersih, maka apapun yang terjadi di sekeliling kita tidak ngaruh. Kita kurang uang, kita banyak ujian, rumah yang masih bocor-bocor misalkan, profesi yang masih kurang, dan segala-galanya serba kekurangan. Tetapi menjadi nikmat hidup ini karena kita punya hati yang bersih. Hati yang bersih selalu tenang, selalu tentram dimanapun kita berada dan apapun kondisinya. Itu yang terpenting dalam kehidupan.
0: Oke, Pak Kiai, dengarnya adem Pak Kiai.
1: Iya, iya. Dingin pagi nih. Asem karena paginya dingin. Cuaca dingin. Saya juga di sini gemikar juga dingin juga karena pagi ini.
0: Semoga sebenarnya ingin ngobrol lebih panjang lagi Pak Kiai. Semoga kita dipertemukan lagi di waktu dan kesempatan yang lebih banyak lagi. Semoga jumpa kita di Mutiara Pagi kali ini dengan topik hati itu bagaikan cermin. Seperti apa yang Pak Kiai tadi menjangkan, Pak Kiai sampaikan, dapat membuka kesadaran kita, dapat sebagai kita diberi petunjuk, diberi kekuatan untuk mengarah ke hal-hal yang telah Pak Kiai ujangkan tadi. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya di pagi ini. Semoga perbincangan kita di Mutiara Pagi kali ini akan membawa manfaat terutama bagi diri saya dan juga pendengar.
1: Amin, amin. Amin.
0: Selamat pagi Pak Kiai, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar dan sukses dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, itulah bincang-bincang kami dengan Kiai Muhammad Farhan yang merupakan Departemen Keaswajaan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, Pengurus Cabang NU Kabupaten Sampang, dengan topik yang kita angkat adalah hati itu bagaikan cermin. Dan saat ini telah masuk di titik 6 waktu Indonesia bagian Barat, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumenep guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam rutin berita pagi.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Apa BPS itu menginginkan bahwa data yang akurat untuk menjadi sebuah landasan kebijakan pemerintah.
2: Setelah divalidasi, ditabulasi, maka datanya diserahkan ke pemerintah. Tentunya pemerintah itu secara baik dan baik tidak sembarangan itu mengeluarkan.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Selasa 14 Juli 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sumenep terus menunjukkan perkembangan yang positif. Pemerintah daerah mengajak masyarakat memberikan data yang jujur kepada petugas. Sementara Badan Pusat Statistik mencatat capaian pendataan telah mencapai sekitar 33% dari target. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sumenep terus berjalan sebagai upaya pemerintah memperoleh data terbaru mengenai kondisi dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Data yang dihimpun melalui pendataan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dengan memberikan jawaban yang jujur pada petugas Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurutnya, pendataan telah berlangsung sekitar 3 pekan, sementara kegiatan seremonial yang digelar bertujuan memberikan motivasi kepada para petugas lapangan agar pelaksanaan sensus berjalan optimal. Bupati menegaskan, masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya, karena data tersebut menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan.
1: Berkaitan dengan data ini tidak berkaitan dengan pajak. Itu kan isu saja. Soal pemerintah daerah, apa BPS itu menginginkan bahwa data yang akurat untuk menjadi sebuah landasan kebijakan pemerintah.
4: Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sumenep Handoyo Wijoyo mengatakan, hingga memasuki pekan ketiga pelaksanaan, capaian pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 33% dari target. Dari sasaran awal sekitar 90 ribu unit usaha dan total sekitar 140 ribu objek pendataan, termasuk keluarga, BPS optimis seluruh proses pendataan dapat diselesaikan hingga akhir Agustus mendatang.
2: Setelah divalidasi, ditabulasi, maka datanya diserahkan ke pemerintah. Tentunya pemerintah itu secara binary tidak sembarangan itu mengeluarkan. Oh, PT ABC, omsetnya sekian. Enggak, tapi rata-rata perusahaan, rata-rata usaha kategori besar di Sumenep, omsetnya sekian.
4: Handoyo menjelaskan, proses pendataan bersifat dinamis karena di lapangan ditemukan usaha baru, usaha yang telah tutup, perpindahan tempat tinggal, hingga pemekaran keluarga. Menurutnya, tantangan terbesar berada di wilayah kepulauan. Namun BPS telah menyiapkan berbagai strategi agar seluruh wilayah tetap dapat dijangkau petugas, sehingga target pendataan dapat tercapai sesuai jadwal.
3: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sampang menjadi momentum penting untuk memperbarui data ekonomi daerah. Informasi yang terkumpul nantinya akan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Alvin Wari melaporkan.
5: Kabupaten Sampang saat ini tengah berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik pada rentang waktu 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Agenda strategis nasional ini bertujuan untuk menyusun basis data komprehensif terkait struktur ekonomi daerah. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyatakan bahwa efektivitas kebijakan ekonomi ke depan sangat ditentukan oleh akurasi data yang dihimpun saat ini. Sensus itu dipandang sebagai instrumen vital untuk mengidentifikasi sektor unggulan daerah serta mengintegrasikan aspek pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks itu, peran serta masyarakat merupakan faktor penentu utama. Partisipasi yang kolaboratif dan transparan dari seluruh pelaku usaha serta warga Kabupaten Sampang menjadi kunci keberhasilan dari pemetaan ekonomi yang presisi.
6: Untuk itu, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sampang, khususnya para pelaku usaha dan pedagang, mari sambut dengan baik kedatangan petugas sensus, berikan data yang benar, jujur dan lengkap. Karena setiap jawaban Anda sangat berarti untuk kemajuan ekonomi Kabupaten Sampang yang lebih baik. Mari kita sukseskan sensus ekonomi tahun 2026.
5: Guna memastikan hasil pemetaan yang komprehensif dan bebas dari bias, masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata seperti memberikan keterangan yang jujur, faktual, dan akurat mengenai aktivitas ekonomi yang dijalankan. Dan tentunya memastikan seluruh instrumen data yang diminta oleh petugas diisi dengan lengkap dan juga teliti.
3: Sensus Ekonomi 2026 mulai dilaksanakan di Kabupaten Sampang. Badan Pusat Statistik mengajak masyarakat memahami tujuan pendataan dan memberikan informasi yang jujur agar data yang dihasilkan akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Hairul Umam melaporkan.
7: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang mengajak masyarakat memahami pentingnya Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS Kabupaten Sampang Bobby Eko Heru Mulyadi menjelaskan pendataan yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini bertujuan memotret kondisi perekonomian secara menyeluruh sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Bobby mengatakan berbeda dengan Sensus Ekonomi 2016 yang hanya mendata kegiatan usaha, pelaksanaan tahun ini juga mencakup sektor pertanian dan aktivitas ekonomi rumah tangga. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran lengkap struktur ekonomi dari tingkat mikro hingga skala besar. Selain memetakan pelaku usaha, Sensus Ekonomi 2026 juga menangkap perkembangan ekonomi digital, penggunaan platform berbasis internet, serta perubahan aktivitas ekonomi masyarakat. Hingga kini, progres pendataan di Kabupaten Sampang mencapai sekitar 45% dengan melibatkan 1.058 petugas lapangan.
8: Nanti kita akan mendapatkan potret menyeluruh. Nah, kalau di beberapa tahun yang lalu, tepatnya 10 tahun yang lalu, sensus ekonomi 2016, itu yang disensus hanya kegiatan usaha, perusahaan gitu ya. Nah, di sensus ekonomi kali ini, yang di sensus itu tidak hanya usaha saja, tetapi juga sektor pertanian, juga ekonomi di rumah tangga. Sehingga kalau boleh dikatakan bahwa sensus ekonomi kali ini adalah sensus ekonomi paket lengkap. Karena nanti dia akan memotret secara menyeluruh perekonomian tidak hanya dari sektor-sektor usaha ekonomi tadi, di mana selain juga dari sektoral gitu kan, dia juga akan memotret secara ini juga cluster, dia akan memetakan usaha besar, usaha menengah, usaha mikro kecil, bahkan usaha yang...
7: Bobby Heru Mulyadi berharap masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan jawaban yang jujur sesuai kondisi sebenarnya. Data yang akurat akan menghasilkan gambaran ekonomi yang valid sehingga menjadi dasar perintah penyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat. Dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
3: Berikut tanggapan, pernyataan, dan harapan masyarakat tentang sensus ekonomi untuk masa depan perekonomian daerah.
9: Saya Budi di Sumenep, kegiatan sensus kan tujuannya untuk memetakan kondisi perekonomian keseluruhan masyarakat agar pemerintah punya dasar dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Namun kenyataannya di tengah masyarakat sering terjadi kesimpangsiuran menerima bansos yang tidak tepat sasaran. Alasannya ini dari pusat yang menentukan dan mengacak. Ini kan menjadi pertanyaan apakah cara mensensusnya yang salah atau bagaimana?
10: Saya Muhammad Sahlan di Kanangan. Menurut saya, sensus ekonomi memang sangat penting. Namun setelah disensus, masih banyak yang salah sasaran. Di tetangga saya saja, banyak yang dapat bansos, modal usaha, serta bantuan yang lain, jauh dari tempat sasaran. Harapan saya, pendataan ini harus benar-benar data asli.
11: Saya Sahrawi di Sumenep. BPS atau Badan Pusat Statistik melaksanakan sensus secara berkala setiap 10 tahun sekali. Harapan saya, sensus ekonomi kali ini BPS benar-benar mendata seluruh aktivitas usaha masyarakat dengan benar agar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi atau merancang program bantuan tepat sasaran.

0: Pendengar dan pemirsa, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekedar kegiatan pendataan, tetapi investasi informasi untuk menentukan arah pembangunan di masa depan. Menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenep Net, Sensus Ekonomi 2026 adalah momentum penting untuk mengetahui wajah perekonomian daerah secara utuh. Mulai dari usaha mikro, perdagangan, pertanian, hingga ekonomi digital, seluruhnya dipotret agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan. Ketika data akurat, program pembangunan pun akan lebih tepat sasaran. Bantuan bagi pelaku usaha, pembinaan UMKM, pembangunan infrastruktur, hingga penciptaan lapangan kerja akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Di Kabupaten Sumenep, pendataan baru mencapai sekitar sepertiga dari target, sementara di Sampang sekitar 45%. Kondisi geografis kepulauan memang menjadi hambatan, tetapi tantangan yang tidak kalah besar adalah masih adanya masyarakat yang belum memahami manfaat sensus. Sebagian warga khawatir datanya disalahgunakan. Ada pula yang enggan meluangkan waktu menerima petugas. Jika kondisi ini terus terjadi, data yang terkumpul berpotensi tidak menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Disinilah kritik perlu disampaikan. Sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat sensus ekonomi masih perlu diperkuat. Masyarakat tidak cukup hanya diberitahu bahwa ada petugas yang datang, tetapi juga harus memahami mengapa jawaban mereka sangat menentukan kualitas kebijakan pemerintah. Di sisi lain, petugas sensus juga harus mampu membangun komunikasi yang ramah, santun, dan meyakinkan agar kepercayaan masyarakat terus meningkat. Pemerintah daerah, BPS, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga media harus memperkuat edukasi secara berkelanjutan. Informasi mengenai manfaat sensus perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Pendekatan berbasis komunitas, pemanfaatan media sosial, radio lokal, hingga forum desa dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Semakin tinggi kesadaran warga, semakin berkualitas pula data yang dihasilkan. Ada sebuah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan pentingnya sensus ekonomi, yaitu sedia payung sebelum hujan. Data yang akurat hari ini adalah bekal untuk menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Tanpa data yang benar, kebijakan hanya akan menjadi perkiraan. Tetapi dengan data yang valid dan partisipasi masyarakat yang jujur, pembangunan dapat dirancang lebih tepat, adil, dan membawa manfaat bagi seluruh warga. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Satreskrim Polres Bangkalan berhasil membongkar praktik arisan online bodong yang merugikan puluhan warga dengan total kerugian mencapai 6 miliar rupiah. Dalam kasus ini, seorang perempuan berinisial F berumur 30 tahun, warga Desa Kelean, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, ditetapkan sebagai tersangka. Miftaul Umar melaporkan.
2: Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus dugaan penipuan berkedok arisan online yang merugikan puluhan warga dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah. Seorang perempuan berinisial F, 30 tahun, warga Desa Kelean, Kecamatan Socah, ditetapkan sebagai tersangka setelah diamankan pada Sabtu 4 Juli 2026 malam di Mapolres Bangkalan. Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Erik Triyasworo menjelaskan, modus operandi pelaku adalah menawarkan slot arisan melalui status WhatsApp dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Dana dari peserta baru digunakan untuk membayar peserta lama, sehingga sistem yang dijalankan menyerupai praktek gali lubang tutup lubang.
3: Operandi tersangka itu menggunakan handphone milik tersangka untuk menawarkan arisan online kepada calon korban. Motif tersangka yaitu melakukan penipuan tersebut atau tagihan arisan sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh tersangka. Dan ini sudah dilakukan tersangka sejak 80 orang dengan total kerugian 6M.
2: Ia menambahkan, dalam mengungkap kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa iPhone 15 Pro Max, akun WhatsApp operasional, serta rekening koran Bank BCA yang digunakan untuk transaksi arisan. Dari hasil penyelidikan, sebagian besar dana korban dipakai untuk kebutuhan pribadi pelaku. Jumlah korban diperkirakan mencapai 80 orang dengan total kerugian sekitar 6 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 492 KUHP junto pasal 126 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun ditambah sepertiga karena dilakukan berulang kali. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru di Kabupaten Pamekasan berlangsung penuh semangat. Momen ini juga diwarnai antusiasme para orang tua yang mengantar anak-anak mereka hingga ke lingkungan sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap proses adaptasi di hari pertama. Iswantoro melaporkan.
4: Para orang tua tampak antusias mengantar anak-anaknya pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru ini. Para siswa kembali memulai aktivitas belajar dan bertemu dengan teman-teman serta para guru di lingkungan sekolah pasca masa liburan. Sejak pagi, sejumlah sekolah di Kabupaten Pamekasan tampak ramai. Para orang tua terlihat mengantar anak-anak mereka hingga ke ruang kelas. Kepala SDN Baru Rambat Kota 1 Pamekasan M. Taufik Hidayah mengatakan, kesediaan orang tua mengantar anak ke sekolah untuk menghadirkan rasa aman dan membangun percaya diri.
5: Memberikan kepercayaan kepada anak-anak bahwa orang tua hadir. Kemudian juga pemasrahan orang tua ke sekolah.
4: Di samping itu, gerakan orang tua mengantar anak masuk sekolah untuk menjalin komunikasi antara orang tua dengan guru, sekaligus mengenalkan lingkungan sekolah kepada para orang tua. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menegaskan sekolah tidak boleh melibatkan alumni dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Selain itu, pengurus OSIS maupun kakak kelas yang membantu kegiatan juga dilarang melakukan praktik perpeloncoan demi menciptakan MPLS yang aman, nyaman, dan edukatif. Imam Mukhlis melaporkan.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menginstruksikan seluruh sekolah agar tidak melibatkan alumni dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Kebijakan tersebut diambil untuk mencegah terjadinya praktik perpeloncoan maupun tindakan lain yang menyimpang dari tujuan penyelenggaraan MPLS. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan menjelaskan, pelaksanaan MPLS sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dengan pengawasan kepala sekolah dan guru. Menurutnya, keterlibatan alumni yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan dikhawatirkan berpotensi memunculkan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip MPLS yang ramah dan edukatif. Ia juga menegaskan jika sekolah melibatkan pengurus OSIS atau kakak kelas sebagai panitia, peran mereka hanya sebatas membantu melaksanakan kegiatan sesuai arahan guru. Pengurus OSIS maupun kakak kelas tidak diperbolehkan menginisiasi ataupun melaksanakan kegiatan yang mengandung unsur perpeloncoan, intimidasi maupun bentuk kekerasan lainnya. Muhammad Iksan meminta kepala sekolah dan guru pembina melakukan pengawasan secara ketat selama pelaksanaan MPLS.
7: Pelaksanaan MPLS, tolong tidak melibatkan alumni yang, mohon maaf, mungkin ada kaitannya dengan pelaksanaan MPLS. Khawatirnya ada ya mungkin balas dendam. Kalau ada di antara panitia yang melibatkan OSIS atau kakak kelas, itu tidak untuk kegiatan yang bersifat peloncoan. Kalau ada terjadi itu, saya minta tolong kaseknya, guru pembinanya untuk segera mengambil tindakan agar menjauhkan anak tersebut, agar tidak mengurangi daripada nikmat ataupun pelaksanaan dari MPLS tersebut.
6: Jika ditemukan adanya tindakan yang mengarah pada perpeloncoan oleh panitia maupun peserta lainnya, pihak sekolah diminta segera mengambil tindakan agar kegiatan tetap berlangsung aman, nyaman, dan tidak mengurangi tujuan utama MPLS sebagai proses pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Dinas Pendidikan berharap seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Sumenep bisa melaksanakan MPLS sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mampu menciptakan pengalaman belajar pertama yang positif sekaligus memperkuat pembentukan karakter peserta didik.
8: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Aduan masyarakat Pulau Kangayan mengenai kerusakan ruas jalan Angon-Angon Pacenangker mendapat tindak lanjut dari pemerintah Kabupaten Sumenep. Ruas jalan yang menjadi akses utama penghubung Kecamatan Kangayan dan Kecamatan Arjasa itu dipastikan masuk dalam program perbaikan tahun 2026. Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep, Slamet Supriyadi mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar 810 juta rupiah untuk menangani kerusakan jalan sepanjang 930 meter. Penanganan dilakukan menggunakan konstruksi makadam karena dinilai lebih sesuai dengan kondisi tanah di lokasi yang labil.
1: Pada tahun ini pun juga ada penanganan dengan pagu 810 juta. Memang setiap tahunnya mulai dari 23 kami melakukan pekerjaan itu dari awal, dari STA 0 sampai ke depan. Nah, pada tahun ini ruas tersebut dapat penanganan pagu 810 juta dengan panjang 930 meter dengan penanganan makadam atau telfot. Karena memang kondisi jalan tersebut memang bergerak, tanahnya labil, sehingga kita tangani dengan telfot.
0: Supriyadi menjelaskan pekerjaan tersebut telah berkontrak sejak 9 Juli 2026, sehingga proses pelaksanaan akan segera dilakukan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Pihaknya juga memastikan lokasi yang dikeluhkan masyarakat termasuk dalam ruas jalan yang menjadi sasaran perbaikan tahun ini. Sebelumnya, warga Kecamatan Kangayan mengeluhkan kondisi jalan yang semakin rusak, terutama saat musim hujan. Jalan berubah menjadi berlumpur sehingga menyulitkan kendaraan melintas, menghambat aktivitas warga, serta mengganggu distribusi barang dan hasil pertanian. Masyarakat berharap perbaikan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar akses transportasi menuju Kecamatan Arjasa dapat lebih aman, nyaman, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan.
2: Demikian kabar kepulauan.

0: Turnamen Japan Open 2026 menjadi tantangan besar bagi para wakil Indonesia yang akan menghadapi lawan-lawan kelas dunia. Salah satu sorotan tertuju pada pebulu tangkis muda Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Obet yang berambisi melangkah sejauh mungkin pada kejuaraan tersebut. Familia melaporkan.
1: Pebulu tangkis tunggal putra muda Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah membidik babak perempat final pada turnamen Japan Open 2026 setelah dipastikan tampil memanfaatkan slot daftar cadangan. Dalam ajang WWF World Tour Super 750 tersebut, pemain yang akrab disapa Ubet itu awalnya berada di posisi cadangan kedua, namun peluang berlaga di Tokyo pada tanggal 14 hingga 19 Juli ini terbuka lebar setelah sejumlah pemain papan atas dunia memutuskan mundur dari kompetisi. Atlet kelahiran Kabupaten Sampang, Madura tersebut menyadari langkahnya tidak akan mudah karena pada babak pertama ia langsung menonjolkan fokus penuh karena harus bersujud melawan wakil Denmark Rasmus Gemke. Jika berhasil lolos, ia berpotensi menjumpai unggulan tangguh seperti Anders Antonsen atau Thomas Junior Popov.
2: Karena apalagi dia udah pemain senior kan dan juga gak gampang dimatiin juga. Pengennya bisa melaju babak lebih babak jauh sih. Ya mungkin saya belum pernah ketemu. Ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya.
1: Japan Open 2026 menjadi panggung penting bagi Ubet untuk mengukur kemampuan di level elite senior. Guna menghadapi para pemain yang lebih berpengalaman, ia mengaku terus mematangkan kesiapan fisik, kontrol emosi, serta kekuatan mental di lapangan. Selain Ubet, Indonesia juga menurunkan Jonathan Christie dan Alwi Farhan di sektor tunggal putra. Pada nomor tunggal putri terdapat Putri Kusuma Wardani, diikuti kekuatan tiga pasangan di sektor ganda putra yakni Fajar Fikri, Sabar Reza, serta Raymond dan Joaquin. Sementara pada sektor ganda putri Indonesia diperkuat pasangan Ana Tiwi, Pratiwi Fadia, dan Rachel Febi, serta ditunjang oleh pasangan Jafar Felisa dan Amrinita di sektor ganda campuran.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Andi Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya

Sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
3: Biar penanganan bencana alam terus
4: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: Sampang pagi ini.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
4: Sampang pagi ini.
5: Sebetulnya 8 FM di Sampang Purus 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini. Pendengar, pada jumpa kita di Sampang pagi ini. Saat ini 56 menit lepas dari titik 6 waktu Indonesia bagian barat, tepat di titik 7. Nanti kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI. Guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu